0: keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar, karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan, karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan, kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang gak kenal, gak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
0: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam, tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
0: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara besar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat
7: tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutlah bukan sekadar persoalan api. Karhutlah menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutlah bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
14: Selamat pagi.
3: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju jalan Lejen S. Parman maupun dari jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke jalan Watu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtena di Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasa Mas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sound in the hour.
1: Sembilan satu FM

0: Selamat elema nak sila sorang kasih kape di acara Elong Kelong dua ki di so Arabai tanggal 12 Agustus 2026. Tetap sebab ya Imran Bate insyaallah tu mati tetek 10. Agama tu kare bata tena podo ma di sidi semendo ki sila seradi sehat walafiat tetap kini repang Allah Taala asalamakeng asihakeng si bapa masih insyaallah engkana elona sabraki matajeng mau ni mole buku Tony upasagena ini nawa uparakai madeceng aleku ceninya timu melekna nyawamu ya tona pasala ya tona maruk dani ya mataro ada natawe mewa mapetuada ati marapo runtuk sarapo tepet tu pasaku labuan natiku nadapi wetuna tak bahagia timu sabrapi najaji inero elong elong ode tapi lesilo seradi di nolo arwah lima sedi asara sedi lima sedi arwah sera nolo sedi elong kelong
1: elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alwi, Pak Nurdin. Pak Nurdin, ya.
1: Elona nundi, elona yamat taruada. Natola ini tak lama petui.
0: Oh iya, weh, mending ke agan kejadian, mending ke iris email si
1: puji. Aku jaman dih, kau masih tali bangai. Oh. Bila minta minta tola loe.
0: Oh iya, pak, masya Allah. Maka tu cocai.
1: Ada Imran menyar, weh.
0: Maka tu cocai, kutu Pak Nurdin.
1: Yeah.
0: Maka cuaca ku tu.
1: Ba dega mafal lah.
0: Rako di.
1: Dega ada lu mama sabi tara.
0: Sabraki.
1: Rapi nak, rapi betul nak.
0: Iya, cuaca rapi betul nak.
1: Ya ku di kampung ku di lebih dua bulan ku di Polmas.
0: Oh.
1: Dega ada bosi. Ya, aku mana pak napa mereka ketikan?
0: Kesina, mereka sarwe ye kurdi di Polmas di.
1: Kator, tangkap mau temanya, mau temat di salo manggallo.
0: Kesina.
1: Masa non rono temat aku manggallo pak di salo.
0: Oh, jadi dia tu kecil. Jadi
1: mana dia nak pariwa ye?
0: Iya. Akhir selain ni pale Pak Nurdin.
1: Akhir selain untuk anggota sejati ku pesan adu ribone mamu adi padang kamu sehat-sehat di lekele. Amin. Engkai mamalwi aku tak kere bandi mamu adi sehat-sehat mukti kata di pada taci vi kata di kopi kata di sahapar di bonser untuk iman enna di kamu setengah di selama elek mana ki.
0: Iye.
1: Aku tahu para adi Imra mamu adi sehat sekeluarga pada lancar mana jemaat-jemaatan di kami masih mana.
0: Iya, makasih Pak Nurdin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin di Sinjai, terima kasih. Sehat-sehat sekeluarga. Jaga kesehatan tadi. Sampai sejolah silusurata Elong kelong.
2: Elong kelong. Selama ele
0: toki ribas. Agak tu kare baribas.
2: Alhamdulillah kariwa mari sini semua puas.
0: Alhamdulillah. Iya. Lo kitu mangkelinga long aga.
2: Ini nami le pile aga apa de ben kelingi mata pue lo den.
0: Siap. Iya. Akhir selen ni pale.
2: Elona platu kang untu sabar setia ku selama ile maneki memare padang ka mana mak isi ate ya sibat keluarga ta.
0: Iye.
2: Kepala enak rumah di Pondre, Pak Nurdin di Sinjai, di Engine Office, semari sekina campak lagi. Untuk yang mana-mana, nak di agama sangat ni. Selama ini, mana ini. Masa tu, perlu di panggil berada. Selama itu, kita terus macam-macam. Terpulang siapa, mana itu, kita keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua ni pat telepon diterima sila serang angka dendre Pak Nurdin di Sinjai si bawa ribas di Tacipi. Terakhir jadi segmen pertama. Elong kelong.
3: Elong kelong. Selamat Eleki Pang Imran.
4: Iya, selamat Eleki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka toh. Alhamdulillah sehat walafiat, bugar, penuh stamina dan bahagia insyaallah.
3: Alhamdulillah.
4: Idi lo kita mangkringe lo ngagas ri.
3: Agdel rek sadiwa kelingan mangke desa gede usla perang kelingan sabraki mata jeung.
4: Bah, engka sabraki mata jeung. Oh iya. Akhir selani pale.
3: Hei, lo nak na untuk sahabat kompi selama ele manaki memuare pada kemana mengkisek. Aduh lo pangi yang kena kau kak kecuali.
4: Maka sih menang kesih lo aku asri kesih.
3: Deh pak anu mungkin dia menang kamu spesial kakak. Nah Odi mau pelik di spesial Odi mau pelik di spesial kak tuwe.
4: Odi awe. Odi
3: Nenoko sekarang.
4: Spesial kan ni.
3: Oh iya yeah. Lo nak pelik nanti untuk turi pejiku di Lama eleki yeah. Memare sehaki sebab keluarga tadi. Nah direk meru belampin lancar mana yang jemat-jemat tak. Bapak ketua perbelena kakak Alwi. Selama ini toki kak Alwi. Tanpa udah sehat toki. Nanti Riki muru melampe. Nanti lancar mana di maji mata. Bapak ketua pepajar di Pondre. Pak Ida sebuah putra kelilina di Solo. Selama ini mana ki. Tanpa udah sehat ki. Nanti Riki muru melampe. Lancar mana di maji mata. Untuk iman-imanan na. Pacilin ngak nelong kelo. Diga mas ngak di. Selama ini mana ki. Memuare pada sehat mana ki. Selamat sambil Anadi menyambut hari kemerdekaan yang ke-81. Kenepodo elo do ngeta diterima panangi oleh pengelata.
4: Amin.
3: Untuk ini pagi meradi.
4: Iya.
3: Selamat datang menyambut hari kemerdekaan yang ke-81. Kenepodo lancar manangi jemaah-jemaah ta. Kenepodo ci

0: Saya ingin menyapa dulu pendengar RRI Bone, khususnya yang ada di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Ada kabar seru nih semua ya pendengar ya. Sekarang smartfren jagoan sinyal se-Indonesia hadir semakin dekat dengan masyarakat Bone dan Wajo. Buat Anda yang sehari-hari mengandalkan internet untuk bekerja, kemudian juga belajar, berbisnis, berkomunikasi sampai menikmati hiburan, tentu koneksi yang nyaman jadi kebutuhan utama. Nah, seperti apa smartfren jagoan sinyal hadir di Bone dan juga di Wajo? Apa saja pilihan produknya dan apa saja benefit menarik yang dapat Anda peroleh? Semua akan kita bahas tuntas dalam talk show smartfren jagoan sinyal bersama Muammar Adli Rashid, Teritori Sales Bosowasi. Catat waktunya Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Bukan hanya talk show, kita juga akan membahas keseruan Smartfren Fun Run Wajo yang akan digelar pada Minggu 16 Agustus 2026 di Salok Mall Sengkang, lengkap dengan berbagai fasilitas menarik. Kemudian Sumba, lalu ada promo, Basar UMKM, dan tentu saja door prize. Jadi jangan sampai ketinggalan smartfren jagoan sinyal se-Indonesia, semakin dekat, semakin siap menemani aktivitas digital masyarakat Bone dan Wajo. Ingat Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13.00 dengarkan talk show smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Lusuki pema di program elong kilo silo seradi. Jadi opala bakas iki pemeng elong-elong aga tas sedia di segmen kedua ye. Upas agenang ini nawa, upara kema dece ngaleku. Cendingnya timu, melena nyawamu, yatona pasal yatona marudani, hati marapo runtuh sarapo, tepet tu pasaku labuan natiku. Nadapi wetuna, tak bahagia timu, sabra pina jaji. Oh ya, ini ro sabra pina jaji. Jadi ini mata telepon di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa sera 0 sedi elong kelong.
1: Elong kelong. Assalamualaikum. Assalamualaikum Andi Angmeral.
0: Waalaikumsalam Pak Maji.
1: Eh, aku ingin kelinga sedi soras ya. Saya amu ingin kelinga.
0: Eh, alhamdulillah makotopar Pak Maji di wang kelinga sadana segar-segar mudang kelinga.
1: Ya bayar aku ikhlasa atau mana boleh ikhlasnya.
0: Iya. Lo kita mang kelinga lo ngaga Pak Maji.
1: Kita pergi lo nama kita tak bagi ni ati.
0: Tak bagi ni ati.
1: Ya kesedihan tu yang kali ini.
0: Iya iya bah tak bagi timmu.
1: Iya.
0: Judulnya. Akhir selain ni pale Pak Maji.
1: Iya. Kepala sahabat kompi selama ini mana kita mau ada perang kerja bola atau sehat masing-masing di kepala. Sterling di Jalan Interiorna selama ini toki kata boleh yeah. Cuma di Panyula ayo di Panyula ya mana-mana nana dega masa ngadi akadana selama mana ki maring kalinge lo
0: iya
1: maka to bro andi meras selama toki sekeluar dega na mega dalleta
0: iya
1: terima kasih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada magai dan keringat sedih berselena Pak Maji. Assalamualaikum. Masya Allah. Elong kelo.
2: Elong kelo. Selama eleki.
0: Iya selama eletoki.
2: Iya Andre di Palaka.
0: Andre di Palaka. Lo ke bang keling elong aga.
2: Di pelengak bawan nak.
0: Akhirnya selen di palek.
2: Lagunya spesial buat Mozagil. Kak Moza juga, salamnya kak Imra kak Moza.
0: Kak Moza?
2: Iya.
0: Iya, selamat. Tadi selam yeah. Balik.
2: Barangkonya juga spesial buat Yusma.
0: Iya. Yeah.
2: Buat semuanya tanpa kecuali, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CDP ditajeng, telepota silisere, nasabah telutu bawang. Sila seorang di bergabung di setiap segmen di Pak Telutelo di Putra jadi Teluto pendengar Odi bergabung. Elong kelong.
3: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ele Kien Imran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ele Toki Bang Alwi di Bonsel. Sia-sia mukit tu.
3: Iya, alhamdulillah sia mundi.
0: Alhamdulillah. Lo kitu di Putra Kang Elong aga.
3: Kasedih wakara cening atimu.
0: Ceningi atimu. Iya, siap. Akhirnya selan di pale. Ana
3: praktor pala ifai dari wajo karena salam elek sindi siwa Putra Kalina kena poro sia-sia mundi keluarga. Kodo poro tinopi, salam elek tokiji. Kata Andi Suci di Makassar. Selamat pagi Dinda. Ketara sahabat kompi di ketua ya kelas ceri dulu loh. Assalamualaikum ya ceri. Terus percaya tahu kita buat sahabat teman-teman di kompi. Kopro anggota sejati pencer dari bawah di ketua Pak Nurdin Sinjai. Assalamualaikum Pak Nurdin. Tenang percaya jauh atau keluarga. Nah yang mana apa cale na tadi ada di program elok elok selama lima anak kis lusre karena kurus yang mana mungkin keluarga ni. Aku tahu kor ini di merah selama kita pada selama lino akhirah karena kuro dari kira lepuk nata alam yang nanti kita nama rezai.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Selamat kau hidup kai so kemerdekaan tadi ke arah pulau nasi di. Merdeka.
0: Merdeka. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alwi di Bonsel. Sebelumnya ada Andre di Palaka dan Pak Majid di Mico. Maka sini pala seluruh seredi. Betulan ini di Putraka kita luelong. Tak bahagia timu. Sabra pina jaji. Si bawah ceningnya timu. Ah, tipe tuh.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: Kasiki pemesili seorang di acara Long Kelo Nereri Bone. Purni itu diputra kaki elo tadi Pak Maji, si bawa Andre, si bawa Pak Alwi. Jadi di jamu petra pota mana? Inolo arwah 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwah asera nolo sedi. Engkau mau pelona uparakai madece ngaleku mele na nyawamu, ya tona pasala ya tona marudani, ati marapo runtuk sarapo, tepetu pasaku labuan natiku nadapi wetuna. Jadi simpennya jauh lagi sudah serta ya. Elong kelong. Elong kelong.
1: Halo Kelo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Sherly, silahkan.
1: Iya. Halo Nanu Puang. Sepetu-petu.
0: Weh, semangat petu. Akhirnya selain nih.
1: Oh iya. Angka sobat setia, selama ini mana ki, sana bodoh sehat mana ki, selama keluarga ta. Angka terir pandi bunne. Engkau tahu Yeti di Tokasen, sama Adi di Miso.
0: Iya.
1: Untuk Puang Indra.
0: Simpe-simpe tuh asa ya Rodo, Sherly.
1: Oh iya, Pak Puang.
0: Lanjut.
1: Sama dari Nayu, Puang.
0: Iya. Selengah Toka.
1: Iya, iya. Iya. Lanjut juga.
0: Makasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong.
2: Iya, elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Asma, silahkan. Elota aga.
2: Luna, nupang. Upara kema dece ngaleku.
0: Upara kema dece ngaleku, siap. Akhirnya selenik palek.
2: Luna, peletukan ini untuk sabar kompi. Selama ini maniki, memarah pada untuk maniki sehat sebab keluarga.
0: Iya.
2: Untuk pelan baikku di merengkelingai selama ini toki.
0: Iya.
2: Kemarin
0: saya pergi sebab
2: Sebelum kawi di bonsel pajar di pondre kapaida si bawa putra kelilina di solo untuk yang mana-mana nak pecelingan elang-kelang di kawas ngabi wali mana ki mama reku di siar mana ki sebab keluarga
0: oke mi
2: untuk idi
0: yeah.
2: Mari siap toki sebab keluarga ta.
0: Siap.
2: Nah, tenang pun dilancar termi jemaat-jemaatan.
0: Amin.
2: Main gata dalam leta.
0: Amin.
2: Selamat ki menyambut hari merdeka mudah-mudahan diberi umur panjang.
0: Yeah.
2: Mudah-mudahan doa pengumuman diterima semua oleh Allah
0: Subhanahu Wataala. Amin ya Rabbal. Terima kasih Asma.
2: Iya sama-sama merdeka. Iya,
0: merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya terima telepon selanjutnya, izinkan saya terlebih dahulu menyapa Anda semua pendengar RRI Bone, khususnya Anda yang ada di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Ada kabar seru untuk Anda. Sekarang Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia hadir semakin dekat dengan masyarakat Bone dan Wajo. Untuk Anda yang sehari-hari mengandalkan internet untuk bekerja, belajar, berbisnis, berkomunikasi, sampai menikmati hiburan, tentu koneksi yang nyaman jadi kebutuhan penting. Nah, seperti apa Smartfren, jagoan sinyal hadir di Bone dan Wajo? Apa saja pilihan produknya dan apa saja benefit menarik yang bisa Anda peroleh? Semua akan kita bahas tuntas dalam talkshow Smartfren jagoan sinyal bersama Muammar Adli Rashid, Territory Sales Bosowasi, Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13.00. Bukan hanya talkshow, di acara ini kita juga akan membahas keseruan Smartfren Fun Run Wajo yang akan berlangsung pada Minggu 16 Agustus 2026 mendatang di Salon Mall Sengkang, lengkap dengan berbagai aktivitas menarik seperti Sumba, Baster MKM, dan juga Door Prize. Jadi jangan sampai ketinggalan. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia, semakin dekat, semakin siap menemani aktivitas digital masyarakat Bone dan Wajo. Ingat, Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13.00, dengarkan talkshow Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Elong kelong.
1: Hello kelo. Selamat elek Pang Imra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Jusman.
1: Iye, agak kareba tu Pang Imra.
0: Alhamdulillah kareba made ceng.
1: Alhamdulillah.
0: Ini tuh agak tu kareba tak.
1: Iye, alhamdulillah kareba made ceng Pang Imra.
0: Alhamdulillah.
1: Oh iye iye.
0: Loh kita mangkring elong agak Jusman.
1: Iye odi nene
0: nene walu kemana nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene
1: nene nene nene nene nene
0: nene nene nene nene
1: nene
0: nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene nene
1: nene
0: nene nene nene.
1: Nah, okey si Pangi Urang.
0: Okey sih.
1: Elang tu paling pelat sekali untuk sahabat setia. Selama saya mana ki, tenang pada saya mana ki mas terus. Siapa keluarga tadi bawa tanam lam saya mana umur kami yang dalek tak.
0: Amin.
1: Elang tu paling di spesial untuk yang tersayang. Mudah-mudahan tak selalu panjang umur dan dimudahkan rezeki kita dan sukses selalu.
0: Amin. Ya Rabbal
1: Alamin. Yeah, untuk yang mana-mana Pang Imra di Gama Sengah di ucapannya selama ini mana ki yang pada saya mana ki mas terus sebab keluarga tadi mula tak.
0: Okey.
1: Untuk Pang Imra.
0: Yeah.
1: Yang pada saya toki mas terus.
0: Yeah.
1: Nah, megdale tak melanti bulu tak megdale lancar manja manja mata.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Yeah, terima kasih banyak Pang Imra.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Pang Imra.
0: Merdeka to Jusman.
1: Yeah, okey Pang Imra.
0: Hey Jusman, kalau orang sudah jatuh cinta, semangat tuh. Untuk Jusman di tepat tuh pasaku. Spesial buat Jusman dan kekasihnya.

Eh, semua nga pedang kelengelo nga sila sa ready. Tapi sayang, sungguh sayang. Waktu nani masih maki di acara Long Kelong. Terima kasih ini mana pernah bergabung. Kedende Pak Nurdin, Ribas, Asri, Pak Maji.

Pak Alwi, Sherly, Asma si bawa Jusman. Tenaporo sia-sia mana ki makotopro ini meringkiling ke bawang. Sehat ki selalu untuk di mana jaga mana kesehatan ta. Insya Allah seruntuk ki payment di lewat tu. Ia imban batin masih iman ada pacar kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi kepada salama guru semangat.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id. Serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami hadir di ruang dengar Anda di program Halo RRI. Untuk ada yang punya keluhan ya atau permasalahan atau juga ada informasi yang ingin Anda sampaikan dapat melalui kami di 0821 3333 9440. Sambil menanti rekan kami yang ada di RRI Bone mendengar kami hadirkan dulu persembahan

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: Makassar pagi ini.

0: Baik, mendengar masih bersama kami di Halo RRI. Kita telah bersama dengan ada Eni di RRI Boni. Selamat siang, Eni.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana kabar, Boni?
1: Baik,
0: gimana?
1: Baik, alhamdulillah. Kalau di Makassar sendiri gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Makassar lagi terik.
1: Sama, tapi kok ini hari tiba-tiba Bone diguyur hujan.
0: Oh,
1: baru saja
0: ya.
1: Iya.
0: Gak apa-apa, agak sejuk-sejuk dikit.
1: Walaupun hujannya sebenarnya numpang lewat saja sih.
0: Waduh,
1: sekilas
0: belum berasa
1: lewatnya.
0: Hujannya
1: iya.
0: Ya.
1: Belum.
0: Iya. Baik. Nah, kami juga menanti ya. Kita menanti ya ini ya untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami juga di 082133333944 yang ingin mungkin bertanya ya, punya permasalahan terkait dengan pelayanan publik atau ada informasi yang ingin disampaikan. Nah, kalau di Makassar sendiri nih Eni, beberapa waktu terakhir ini ada pendataan gitu ya, entah sensus penduduk atau sensus terkait dengan bantuan sepertinya ya. Dan ini masyarakat begitu ya diundang begitu untuk hadir ke seperti kayak posyandu, ke tempat-tempat yang memang digabung begitu, jadi bukan rumah ke rumah gitu. Jadi didata membawa kartu keluarga, kemudian didata ini mungkin terkait dengan update data KK begitu ya, untuk desil-desil dan segala macam sepertinya ya. Itu informasi yang sempat saya dapatin juga tuh. Ini kalau di Bone apakah sudah ada juga tuh mungkin sensus apa sih namanya ya, ekonomi ya kalau nggak salah ya,
1: sensus ekonomi sudah ada.
0: Sudah ada juga ya di Bone ya.
1: Iya.
0: Baik, kita ada penelpon ini, silakan mendengar 082133333944. Halo. Oke. Diisi pulsa dong. Iya. Baik, mendengar masuk sama kami di Pro 1 RRI Makassar. Ini ada dari mana nih ya nomornya ya? 1348, enggak ada namanya nih sama alamatnya. Mau nanya apakah BPJS yang nunggak kelas 1 ini bisa dialihkan ke KIS? Oke, nanti kita coba tanya ya ke PA-nya ya, Ibu PA tolong. Apakah BPJS yang nunggak kelas 1 bisa dialihkan ke KIS nih, Ibu PA? Baik, silakan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana?
1: Iya, halo.
2: Dengan saya di Sopeng, Mbak Dwi, Mbak ini.
0: Di Sopeng, dengan siapa, Pak?
2: Dengan Jaya di Sopeng.
0: Oh, dengan Pak Jaya di Sopeng.
1: Oh, Pak Jaya di Sopeng.
0: Silakan Pak Jaya, ada yang ingin disampaikan Pak Jaya dalam Halo RRI?
2: Keluhan kami di sini masalah air bersih, Mbak Dwi.
0: Oke, air bersih.
2: Ya, sudah 10 tahun dijanjikan oleh anggota dewan kita. Sampai saat ini belum terrealisasi. Jadi bagaimana
0: di mana lokasinya Pak Jaya? Di Sopeng bagian mana ini?
2: Di Desa Pelangisan, Kecamatan Lirilau,
0: Kabupaten Sopeng. Oke, baik. Nanti kami coba konfirmasi ya. Mungkin ke pihak PDAM-nya apakah ada informasi. Oke, baik.
2: Iya.
0: Baik, kami itu masih mencoba untuk menghubungi ya Pak Jaya ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Jaya.
2: Terima kasih Mbak Dwi, Mbak Ananda dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dari hari Senin ya Pak Jaya ya, Bu Nila ya. Oke, kami masih mencoba ya Pak Jaya ya. Kalau misalnya belum ada follow up dari kami, artinya timnya kita ini masih mencoba untuk mencari ya, siapa kira-kira yang bisa memberikan konfirmasi terkait dengan permasalahannya Pak Jaya. Baik, silakan pendengar. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya.
3: RRI.
0: Dengan siapa di mana?
3: Pak Ahmad Arjuna.
0: Pak Ahmad Arjuna di mana Pak Ahmad Arjuna?
3: Barukang, Mbak Dwi.
0: Oke, di Barukang. Silakan Pak Arjuna.
3: Baruga.
0: Oh, di Baruga. Oh, Baruga. Maaf, maaf, di Baruga. Saya dengarnya Barukang. Maaf ya Pak Arjuna ya. Silakan yang ingin disampaikan Pak Ahmad.
3: Ini yang baru kemarin tadi data dari sensus ya. Mm-hmm. Betul cuma sekali 10 tahun.
0: Sensus sekali 10 tahun.
3: Itu sudah betul ya. Mm-hmm. Pertanyaan saya apa yang bisa mempengaruhi desil itu Mbak Dia?
0: Apakah bisa mempengaruhi desil?
3: Ya, apakah naik atau malah turun?
0: Oke.
3: Okay. Karena kan kemarin juga ditanya-tanya tentang ekonomi bagaimana, penghasilan bagaimana.
0: Mm-hmm.
3: Cuma itu Mbak Dwi.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad ya. Baik.
3: Berdua gini Dwi.
1: Iya, dengan Bone.
3: Apa kabar Bone?
1: Baik, alhamdulillah. Bone panas.
3: Makasih dah.
0: Baik, makasih ya Pak Ahmad Arjuna ya. Silakan mendengar, kami masih menanti Anda di 0821-3333-9440 yang ingin bergabung bersama kami tentunya di siang hari ini. Halo.
4: Halo.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dari Aulia di Andrakan.
0: Dari Aulia di?
4: Iya, di Andrakan.
0: Aulia di Andrakan. Baik. Silakan Aulia.
4: Ini yang saya tanyakan mengenai masalah sampah ya. Ini sampah di depan rumah saya ini dan sekitarnya itu udah hampir sebulan nggak diambil. Jadi kenapa? Kenapa ya?
0: Sampah satu bulan nggak diambil, nggak diangkut.
4: Iya. Ini juga mengganggu ini ya kenyamanan kita di sini 17-an gitu.
0: Baik. Ini biasanya kalau regulernya pengangkutan sampah di tempatnya Aulia berapa kali seminggu atau ya, berapa kali sebulan
4: satu
0: nih?
4: Satu kali seminggu. Satu kali, seminggu sekali itu. Ini udah hampir satu bulan nggak diangkut.
0: Baik, oke. Kami coba konfirmasi ya.
4: Dan yang kedua ini Kak, masalah LPG itu emangnya langka ya? Langka dan mahal gitu.
0: LPG langka dan mahal. Itu kalau di tempatnya, ini Aulia bertanya ke kami atau ini sudah dialami sama Aulia nih?
4: Ini kok cuma Kak, kita cari harganya itu 50, ada yang jual 50, ada yang jual 40.
0: Itu yang 3 kilo?
4: Kemarin itu antri hari Senin itu mulai dari jam 6 kita antri ya, pagi sampai jam 8 baru kita pagi. Itu pun pakai nama, pakai KTP.
0: Antrinya di mana? Pangkalan?
4: Di agen dekat, iya.
0: Pangkalan. Okay. Di Pangkalan harganya 50.000.
4: Tidak, harganya kalau di Pangkalan kan harganya 22, tapi ngantri lama banget. Jam dari jam 6 subuh gitu sampai jam 8.
0: Oh, ini yang 50.000 kalau yang di eceran.
4: Iya, kalau kita ke eceran itu ada yang jual 35, ada yang 40, ada yang hampir 50 gitu.
0: Oke, okay, baik.
4: Untungnya langsung ya lengkapnya.
0: Baik, kami coba konfirmasi ya, Aulia ya.
4: Iya.
0: Baik, terima kasih Aulia. Waalaikumsalam. Baik, ya ini sudah ada beberapa nih Eni ya. Kalau masalah sampah tadi di Enrekang ini katanya sudah satu bulan. Wah, kalau sudah satu bulan udah menumpuk banget.
1: Iya. Saya lebih kebayang sama baunya sih kalau satu bulan.
0: Benar. Apalagi kalau sampah organik begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini lumayan tuh ya kalau satu bulan seminggu aja biasa saya udah pusing tuh kalau lihat banyak sampah di depan rumah ya. Baik, pendengar kami nanti Anda di 0821-3333-9440. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Upi di Bone.
1: Oh, Upi di Bone. Gimana nih kabarnya Upi?
5: Alhamdulillah, sehat selalu Mbak ini.
1: Alhamdulillah.
5: Ya, apalagi di Nafsu sekarang sudah hari ini belum mulai perkemahan. Alhamdulillah. Punya kegiatan menyambut hari kemerdekaan sekarang semakin ramai
1: Halo ya, halo
5: Ya begini, saya mau sampai kayak terperangkap Mbak Dwi tentang apa yang kita bahas kemarin di area di RRI Makassar tadi pagi, yang kemarin pagi. Begini Mbak Dwi, ternyata ada ketimpangan tinggian ya harga di, kalau di Wone sendiri di tempat saya, harga turun itu kisaran harga 50 antara 45 sampai 50 perak. Ini anunya harganya ke dia di tingkatan konsumen ini.
1: Iya.
5: Iya, ya artinya saya yang mau tanya permasalahan sini, alasannya katanya para jebegasnya menjadi beban bagi para apa ternak ini, artinya apa harga pakannya. Ternyata harga jagung sekarang kalau rata-rata harga jagung kisarannya sekitar 37 sampai sekitar 4.500 per kilo. Itu sangat tipis sekali itu Mbak Dwi. Artinya saya minta kejelasan dari dinas perdagangan, artinya bagaimana pengawasan ini artinya harga jagung ini, karena kan satu sisi artinya harga petani sangat sekali di situasi itu juga di harganya di bagi para peternak ayam, khususnya peternak ayam petelur merasa kurangnya juga merasa terganggu, merasa memberatkan karena harganya terlalu mahal. Jadi artinya ada ketimpangan di sini Mbak, artinya kan jangan terlalu timpang. Artinya paling rendah di sini harga jagung itu per kilonya 3.500. Jadi bagaimana ini anunya pengawasannya dari dinas perdagangan? Bagaimana mengenai jagung SPHP dari pemerintah? Kapan juga yang kemarin kan peternak banyak kan menunggu jagung SPHP karena.
0: Jadi ini mohon maaf Pak Upi. Jadi fokusnya Pak Upi ini ke harga telurnya yang 45 ke 50 perak ini, atau ke harga pakannya yang artinya, tinggi ini?
5: Ini Mbak Dwi, harga keduanya, karena kan menurut laporan dari sumber kita kemarin yang dari di Marus itu katanya harga paket katanya pada sedangkan harga peraknya kalau di tingkat peternak itu kisaran 25 anunya harga penjualan pembelian jualannya kan terlalu rendah di harga anu, padahal kan punya rendah sebenarnya kan sini kan tinggi harga pakan tapi rendah harga penjualan kan penjualan.
0: Oke, baik, saya tangkap Pak Upi.
5: Ya.
0: Baik, iya, siap.
5: Artinya kesekayaannya ada ketimpangan di sini.
0: Baik. Jadi siap. Ditangkap. Baik.
5: Kita petani juga punya mau juga artinya harga yang anu tuh artinya masa di pasaran harga.
0: Jadi tidak sesuai harga yang dijual di pasaran dengan yang seharusnya begitu ya diperoleh petani dengan harga pakan yang tinggi begitu. Baik. Baik, siap Pak Upi.
5: Ya, oke.
0: Baik, terima kasih. Ye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, jadi kalau di Bone berapa perak? Kalau di Makassar kemarin saya dapat perak itu di kisaran 50 sampai 60 ribu biasanya tuh telurnya kalau saya nih.
1: Kalau di Bone 40-50 lah.
0: Jadi yang dipermasalahkan ini mungkin harga jual petaninya begitu ya,
1: iya.
0: Yang tadi katanya 25.000 begitu ya, dengan harga pakan yang tinggi. Baik, kita akan ini Ibu Nila sudah mencatat nih ya semua
1: permasalahan
0: beda-beda nih Ibu Nila. Ada yang sampah, ada yang tadi air bersih,
1: iya.
0: Kemudian ada LPG juga, ini juga
1: kemudian
0: terkait dengan harga pakan yang tinggi.
1: Iya, diesel juga ya tadi kalau tidak
0: salah. Oh iya, terkait juga dengan sensus penduduk itu yang 10 tahun sekali, apakah bisa berpengaruh pada diesel juga?
1: Iya.
0: Nah ini beda-beda bilang, beda-beda kementerian.
1: Pusing Ibu Nila soalnya.
0: Iya. Baik, kita jeda dulu ya ini. Ya kita menanti kira-kira dari semua informasi yang masuk di kita Halo RRI siang hari ini, kira-kira yang mana nih yang siap narasumbernya untuk memberikan konfirmasi ya. Baik, ini kita jeda dulu. Ini saya hadirkan dulu persembahan berikut ini sambil menanti Bu Nila ya. Kira-kira siapa nih yang akan memberikan informasi untuk kita? Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Makassar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar dalam Halo RRI. Ya, bersama dengan Eni juga di RRI Bone dan ya. Eni, ini informasi dari PA kita ya, masih terus mencoba untuk menghubungi narasumbernya. Kita coba lagi di hari Jumat ya. Insyaallah mudah-mudahan sudah ada kejelasan. Nah, ini untuk yang tadi bertanya terkait dengan BPJS yang nunggak kelas 1 apakah bisa dialihkan ke KIS, ini disarankan juga untuk mengecek ya, melalui mobile JKN juga pendengar. Jadi untuk beberapa permasalahan yang ingin kita tanyakan, ini sebenarnya sudah ada juga di aplikasi mobile JKN yang bisa Anda download di Play Store ataupun di App Store pendengar sendiri. Kemudian bisa juga melalui rumah sakit terdekat, karena katanya saat ini sudah ada petugas ya, pelayanan khusus BPJS di beberapa rumah sakit, dan ini juga bisa dimanfaatkan juga untuk pendengar yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan keanggotaan, kepesertaan BPJS nih Eni.
4: Iya.
3: Baik, Eni, karena waktu kita sudah menjelang pukul 11, kita cukupkan kebersamaan kita di Halo RRI untuk iya. pendengar yang
4: narasumber masih... saya juga sudah menunggu di luar.
3: Aku juga di sini.
4: Oh, sama.
3: Udah ada di sini ya. Nah, untuk yang belum merasa belum mendapatkan kejelasan seperti tadi, Aulia di Nrekang, kemudian Pak Upi di Bone, kemudian ada juga tadi yang terkait dengan
4: Pak Ahmad dan Pak Jaya. Ya.
3: Ini kami mohon bersabar ya Pak, Bapak, Ibu sekalian, ini kami masih mencoba untuk meminta konfirmasi, karena gak bisa juga nih kalau kita yang asal konfirmasi gitu.
4: Betul.
3: Ya, apalagi nih bisa dikatakan menyangkut program prioritas juga nih ya, seperti desil tadi, kemudian masalah ketimpangan harga juga. Ini tentunya ada di ranah, beda-beda nih ranahnya ya, setiap bidang dan juga di setiap kementeriannya. Baik, Eni, kita cukupkan kebersamaan kita. Terima kasih sudah bersama saya di Halo RRI.
4: Terima kasih juga, salam untuk semua tim Halo RRI Bone, Ibu Nila juga, Dwi, semoga baik. Sehat semuanya.
3: Amin, sehat-sehat. Assalamualaikum, Eni.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar, kami cukupkan ya kebersamaan kita di Halo RRI. Untuk Anda yang belum terjawab permasalahannya, kami masih mencoba untuk menghubungi. Insya Allah mudah-mudahan ya di hari Jumat ini sudah ada beberapa yang bisa memberikan konfirmasi terkait dengan apa yang Anda alami. Baik, pendengar, kami akan menghadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda. Sebelum kami hadirkan di ruang dengar Anda pukul 11.

Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id. Serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: mana? Katanya minggu ini.
1: Iya, maaf Pak. Iya.
0: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesaiin.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim final draftnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Apa kabar untuk Anda di siang hari ini saudara pendengar? Untuk edisi siar tepatnya di hari Rabu 12 Agustus di tahun 2026, kita berjumpa di Bincang Siang RRI Bone bersama saya Eni Adnan. Dan pendengar, hari ini kita akan mengajak Anda melihat lebih jauh lagi tentang sebuah kelompok yang mungkin selama ini Anda kenal melalui penampilannya dan harmonis. Namun di balik suara yang terdengar indah, tentu ada proses yang panjang. Ada latihan, ada disiplin dan perbedaan karakter pastinya. Bahkan perjuangan untuk menyatukan banyak suara menjadi satu harmoni. Dan kita akan berbicara tentang Bone Choir yang kembali membawa nama Kabupaten Bone ke panggung internasional melalui 15 tahun Bali International Choir Festival 2026 di Bali. Dan sudah hadir di studio RRI Bone, saudara pendengar, kedua narasumber kita, yakni ada Mr. Yandi Pratama, SPD, MMGR, pendiri dan wakil coach sekaligus kondektor Bone Choir. Selamat siang, Mister.
1: Selamat siang, Kakak.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio RRI Bone di tengah kesibukannya pastinya.
1: Ya, pastinya, terima kasih.
0: Dan Mister Yandi tidak sendiri karena di siang hari ini juga ada rekannya, yakni Almi Samsinar, SPD, GR, penyanyi sopran Bone Choir. Selamat siang.
2: Selamat siang, Kak.
0: Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu hadir. Selamat datang di RRI Bone. Dan pastinya nantinya kita akan berbagi cerita kepada pendengar RRI Bone. Dan untuk Anda pendengar RRI Bone, dimanapun saat ini Anda berada, kita nantinya akan buka layanan partisipasi untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya mungkin ke Mr. Yandi dan juga untuk narasumber kita De Almi di 0851-915189901. Dan Mister, yang pertama yang ingin Eni tanyakan, apa sih sebenarnya yang mendorong Anda untuk mendirikan Bone Choir ini?
1: Wow, berat ya pertanyaannya. Mendirikan. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada RRI yang mengundang Mister udah untuk kesekian kalinya ya.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih banyak atas kesempatannya dan berbicara tentang peran pendirian Bone Choir. Sebenarnya paduan suara Kabupaten Bone ini tidak pernah terlintas sampai sebesar ini. Dari sejak awal mendirikan Bone Choir murni karena satu, memang jurusan Mister di situ pendidikan seni, dan yang kedua adalah sejak masa kuliah memang bergelut dalam dunia paduan suara, paduan suara mahasiswa sampai ke panggung internasional dan baik dalam maupun luar negeri. Dan akhirnya kembali ke Bone, punya inisiatif bahwa ingin berdedikasi atas dasar bahwa memajukan, ingin memiliki peran bahwa Bone juga mampu berada di tingkat internasional dalam segi paduan suara khususnya. Itu yang niat awalnya. Dan pengen sekali Bone ini punya persepsi, karena memang dunia paduan suara sejak tahun 2012 Mister secara pribadi kembali ke Bone 2018-an sampai 2020 sampai sekarang. Dan memang punya niat bahwa gimana orang Bone itu paham tentang dunia vokal. Jadi paduan suara kan berkaitan dengan dunia vokal, baik solo, grup, maupun dalam paduan suara tersebut sendiri. Nah, memang pengen sekali bahwa dalam naungan Bone Choir kita mampu memajukan anak-anak ataupun generasi bapak ibu guru dan sebagainya, masyarakat umum mengenal bahwa dunia vokal secara internasional atau secara profesional seperti ini. Itu yang, karena selama ini yang Mister tahu sebelum berada di Bone, ya orang nyanyi-nyanyi, oh nggak enak, itu cuman pahamnya nggak enak dan enak dan tidak enak terdengar. Nah, itu kita mencoba untuk masuk ke dunia itu, memahamkan orang Bone tentang dunia vokal khususnya di paduan suara.
0: Baik. Dan Mister, apa tantangan terbesar Bone Choir yang tidak dilihat oleh masyarakat saat penampilan di panggung.
1: Wow, ini yang harus saya sampaikan. Nah, itu sebenarnya adalah poin terbesar bagi kami, beban besar, karena baik masyarakat umum bahkan sampai ke pejabat, ketika mereka menyampaikan pendapat, meminta untuk kita untuk tampil. Nah, mereka tuh manggil, lihat, nonton, wow, keren banget. Dan karena sudah terpukau dengan penampilan kita, yang alhamdulillah pada saat itu mungkin terpukau dan meminta lagi untuk itu, perkiraan mereka adalah seinstan itu kita mampu menampilkan hal itu. Nah, tantangan terbesarnya adalah proses latihan. Anggota kami ini tidak berdekatan, berjauhan. Dan ketika proses latihan itu diminta mendadak, itulah yang kadang-kadang membuat kami, aduh, kok dadakan. Padahal teman-teman penyanyi ini tidak satu tempat, tidak semuanya di kota, karena anggota kami tersebar ke 27 kecamatan seperti
0: Wah,
1: itu.
0: 27 kecamatan, jadi latihannya gimana?
1: Ya itu.
0: Virtual ya.
1: Makanya kita punya jadwal latihan minimal sekali atau dua sekali sepekan, sekali kalau ada event berarti sekali atau dua kali sepekan, kalau nggak ada event ya minimal sebulan lah kita ketemu gitu. Kita pengen jadwal, kita jadwalkan seperti itu.
0: Tersebar di 27 kecamatan. Jadi anggotanya Bonyo Choir itu ada berapa?
1: Iya. Berkaitan dengan anggota, baru saja kemarin pimpinan kami yaitu Bapak Andi Supriyadi S.Pd.M.M. yang juga merupakan Kepala Bidang Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Beliau telah berbincang dengan kami sebagai pengurus inti, kebetulan saya juga adalah wakil pimpinannya. Beliau menyampaikan bahwa anggota yang secara resmi yang akan kalau kita musyawarah nantinya itu memiliki hak penuh suara dalam forum adalah anggota yang pernah menginjakan kaki di panggung internasional. Nah, panggung internasional di event pertama di tahun 2022 itu ada sekitar 36 orang. Sedangkan untuk di event 15 Bali ini, 15 Bali tahun ini juga ada 36 orang. Jadi kurang lebih ada 72 anggota resmi. Itu di luar daripada manajemen yang bergerak. Jadi ada pimpinan, ada sekretaris dan sebagainya. Ya mungkin sekitar 80-an lah untuk anggota resmi. Non resmi yang punya suara bisa memberikan hak bicara dan sebagainya, ya mungkin ada 30-an atau 40-an. Ya kurang lebih 100 lebih lah untuk anggota kita.
0: Lumayan ya.
1: Lumayan.
0: Oke, kalau gitu Mister, saya ingin ke penyanyi sopranya. Nah, apa yang membuat sebenarnya Anda tertarik untuk bergabung ke Bone Choir?
2: Yang pertama, terima kasih sudah mengundang kami Bone Choir ke sini untuk berbincang-bincang. Kenapa saya mau gabung, itu yang pertama ya. Kebetulan saya adalah guru seni, saya adalah juniornya Mister. Ya, kami adalah lulusan pendidikan Sentra Tasik, tapi basic saya adalah tari. Jadi inti pertama adalah saya mau belajar. Ya, apalagi dengan basic saya sebagai seorang guru, saya ingin belajar. Kebetulan juga dengan adanya Mister di sini, saya punya kesempatan langsung diundang oleh Mister untuk bergabung di Bone Choir. Itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa untuk saya sih, untuk belajar tentang khususnya paduan suara. Seperti itu.
0: Ya, tapi sebelum Anda bergabung di Bone Choir, bagaimana pengalaman bernyanyinya?
2: Saya bukan penyanyi ya. Saya katakan bahwa saya kan seorang penari. Untuk bisa, saya bisa. Tapi untuk memiliki suara yang wow, itu tidak sampai di situ. Tapi saya paham nada. Kami di kampus belajar juga, pernah belajar paduan suara, cuman benar-benar basic. Nah, di sini di melalui Bone Choir ini menurut saya wadah bagi saya untuk belajar lebih lagi di tentang paduan suara.
0: Iya, sebagai penyanyi sopran, apa tantangannya saat bernyanyi?
2: Tantangan di sopran adalah yang pertama kan kami adalah jenis suara yang mengambil nada tinggi ya. Kami mengambil nada tinggi. Kalau misalnya bisa dikatakan dua oktav ya, oktav kedua itu harus bisa digapai nadanya. Menurut saya untuk menahan nada yang tinggi kemudian tetap stabil dan juga punya harmonisasi yang tetap sama, menurut saya itu sih ya, ke kekuatan yang harus dimiliki seorang
1: pencapaian dari range vokalnya mereka harus tinggi, tinggi.
2: Wow. Dan juga harus stabil.
0: Tinggi dan harus stabil.
1: Tinggi
0: ya?
1: Dan harus stabil.
0: Baik-baik. Dan saat pertama bergabung nih ya, saat pertama bergabung, apakah Anda harus bisa mengikuti standar Bonnie Choir?
2: Wah, berarti dalam artian bahwa harus mengikuti standarnya Mister.
0: Iya. Yeah.
2: Sedikit diceritakan bahwa kami di Bonnie Choir adalah sebuah, menurut saya adalah komunitas yang unik, Mister. Yeah. Karena kami adalah lintas komunitas yang memiliki lintas usia yang berbeda.
0: Yeah.
2: Kemudian kami juga punya pekerjaan yang berbeda, kepala sekolah, guru, ada pengawas mungkin. Ya, jadi menurut saya, untuk saya sendiri khususnya, saya tidak terlalu memiliki kesulitan yang lebih untuk apa namanya menyelesaikan diri. Tetapi mungkin apanya ya yang membuat saya mungkin karena sekarang juga kami sudah berkeluarga, manajemen waktu di Bonnie Choir benar-benar harus
1: sabar.
2: Ya, sabar harus diperbaiki, harus disesuaikan. Manage. Ya, manajemen waktu yang pertama. Ya.
0: Anda tadi mengatakan bahwa punya pekerjaan di luar selain Bonnie Choir ya. Nah, ini bagaimana menjaga disiplinnya? Nah. Bagaimana menjaga disiplin latihan ketika sedang sibuk di luar?
2: Itu juga yang mau saya mungkin apresiasi juga untuk pemimpin atau konduktor kami sekaligus pelatih kami yang telah memberikan mengatur jadwal jadwal dari segitu banyaknya pekerjaan orang kemudian harus disatukan menemukan satu jadwal yang sama. Itu menurut saya manajemen itu yang benar-benar saya apresiasi kepada Mister karena bisa menyatukan. Kalau contohnya kami kan saya ikut di Bali ini ya, Bali yang kedua ini, kami sekitar 30-an orang dan harus ketemu di satu waktu setelah jam kerja. Itu benar-benar tantangannya di situ menurut saya. Selain suara yang harus bagus, menurut saya manajemen yang harus bagus dulu.
0: Betul. Dan harus mencari waktu yang betul-betul tepat ya.
2: Betul.
0: Di 36 orang ini. Waduh. Kita sendiri yang biasanya janjian sama teman 3 atau 4 orang saja sudah kewalahan, Mister. Ada yang baru bilang baru mau mandi, on the way, padahal belum gerak ini. Tapi Anda pernah tidak sih merasakan jenuh, tidak mood pada saat latihan dan apa yang membuat Anda kembali untuk bersemangat?
2: Ya, yang pertama komitmen kami tentu saja di Bonnie Choir. Apalagi proses yang harus kita jalani ini, kami punya kontrak yang harus ditandatangani di awal. Jadi komitmen itu sebelum masuk, apalagi kami yang punya keluarga, harus dulu ditanya suami
0: setuju tidak?
2: Setuju tidak? Ya tentu saja, karena prosesnya itu luar biasa. Jadi memang komitmen yang pertama. Dengan komitmen itu, dengan kontrak itu, mau tidak mau dan harus tidak harus kami harus jalani. Dan mungkin karena kita juga hobi ya, Mister, ya?
1: Ya, betul.
2: Karena cinta sama seni juga. Kami mau berdiri di panggung internasional. Jadi menurut saya itu motivasi yang nomor satu juga.
0: Nah itu dia sih sebenarnya ya. Apapun pekerjaan harus cinta dulu.
1: Betul sekali.
0: Baik.
1: Harus dan cinta dulu.
0: Saya ke Mister lagi. Mister, anggota Bonnie Choir ini kan tentu punya karakter dan kemampuan yang berbeda-beda.
1: Betul sekali.
0: Iya, bagaimana Mister Yandi menyatukan mereka menjadi satu tim?
1: Iya, sebelum menemukan mereka, Mister tuh tipe orang adalah mengambil hati mereka dulu. Jadi saya memberikan performance yang luar biasa, rayuan yang luar biasa. Karena bagi saya, walaupun ada kontrak, walaupun ada apa, ancaman, hukuman, kalau memang komitmen dari hati itu nggak ada, itu sulit. Makanya ketika mereka udah jatuh cinta dengan kita, seberat apapun nanti mereka akan tetap komitmen dengan kita. Nah itulah yang saya terapkan kepada mereka. Jadi sistem mereka tuh bukan hanya ke siswa sistem seperti itu, tapi juga kepada teman-teman di Bonnie Choir. Dan saya selalu percaya bahwa apapun masalah dalam Bonnie Choir, apapun tantangan dan rintangan yang rintangan, karena nggak mungkin nggak punya rintangan, nggak mungkin nggak punya masalah. Tadi ada pertanyaan ke Bu Almi bahwa jenuh nggak? jangankan mereka jenuh, saya aja jenuh. Jadi
0: jangan, kalau misalnya jenuh bisa bubar.
1: Bisa bubar. Ya, mereka selalu sampaikan itu. Oh, enggak boleh, misal enggak boleh nyerah. Nah, yang saya selalu yakinkan ke mereka bahwa kita ini mau berada di panggung internasional. Dan saya yakin di awal mereka tuh udah tertarik masuk, selain mungkin karena bonek wire-nya, karena mungkin misternya. Itu selalu percaya itu. Makanya ketika saya berperilaku, bertindak, bertutur kata, mister tuh harus pikirin dulu. Kapan saya harus tegas, kapan saya harus menarik lagi, kapan saya harus... Dan tipe mister adalah profesional. Siapapun Anda, ketika proses latihan saya akan menegur. Tapi ketika di luar dari proses latihan, kita bisa nongkrong, makan bareng, santai, enjoy. Itu adalah tips mister membuat mereka bahwa, oh ternyata ketika dalam proses latihan, saya nggak bawa ranah latihan ke tempat nongkrong. Tapi ketika nongkrong, sampai situ proses latihan tetap harus berjalan. Karena ada yang harus kita capai. Berdiri di panggung internasional, itu orang cuma lihat
0: jadinya saja
1: 10 menit tampil gitu. Betul. Tapi prosesnya hampir setahun kita berjuang untuk berada di situ.
0: Baik, baik. Kita akan kembali lagi, Michelle. Dan untuk Anda mendengar yang ingin bergabung bersama kami, nantinya kita tunggu di 0851 9151 8901.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami tentunya di 91 FM RRI Bone dalam Bincang Siang. Dan pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih dengan tema kita di siang hari ini, di balik harmoni Bone Choir, perjuangan, kekompakan, dan prestasi. Dan saya ingin kembali lagi ke Mr. Yandi.
1: Ya.
0: Sambil kita nantikan, mungkin ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, tapi sepertinya sudah ada nih.
1: Sudah ada.
0: Kita sapa dulu ya, Mister.
1: Iya, siap.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Upi di Lapri.
0: Baik. Iya. Baik, Pak Upi di Lapri, apa nih pertanyaannya untuk Mister Yandi?
2: Iya.
0: Ataukah untuk Almi?
2: Mau menyapa dulu, namanya dulu Mr. Yandi ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Wai.
1: Waalaikumsalam, Bapak Lutfi Upi.
0: Upi.
1: Upi ya.
0: Upi di Lapri.
2: Iya. Saya sangat ya sangat tertarik dengan apa yang kita bahas hari ini ya, karena beberapa waktu yang lalu Mr. Yandi ada artinya ya, ada pertandingan menyambut HUT PGRI yang pernah diadakan di SMA 5 di Lapri ya.
1: Betul, Pak.
2: Benar ya. Katanya jurinya
1: diundang jadi juri.
2: Dari berkali Mister jadi juri tapi begini artinya masalah tanya pertanyaan. Hal seperti ini kan bagus sekali untuk memajukan aja, memasyarakatkan dunia choir, artinya ya dunia paduan suara di masyarakat ya, utamanya di para pendidik.
1: Betul.
2: Artinya ya bagus sekali ini. Artinya saya mau tanyakan ke depan, artinya bagaimana maksudnya di Bone Choir sendiri, maksudnya apakah bagaimana memikirkan untuk regenerasinya ke depannya? Pasti kan namanya member pasti ada ya, nanti ada masanya pasti, maksudnya
0: ya, betul.
2: Apakah nanti kita bisa lagi bergabung atau mungkin ada sesuatu ya, namanya begitu.
1: Betul.
2: Bagaimana Mr. Yandi mengantisipasinya untuk yang namanya kan seperti lomba-lomba seperti yang sebut yang lainnya, maksudnya kan bagaimana kontinunya, maksudnya kalau yang saya mati di Bagai Lapi yang juara, kebetulan ada keluarga di situ ada family yang gabung situ dulu di choir yang juara satu, tapi artinya kontinunya artinya kelanjutannya kayak tidak ada, sudah bubar kayaknya, artinya sudah dapat juara sudah bubar, seharusnya kan ada
1: kelanjutannya ya, Pak ya.
2: Bagaimana ke depannya, tuh perjalanannya dari choir ini, artinya kan jangan cuma artinya menjadi ya, kayaknya kalau ya udah begini kalau di daerah-daerah misalnya sudah berlomba-lomba
0: kayaknya langsung keluar,
2: terusnya kan dipikirkan ke depannya begini, bagaimana?
1: Siap, ya,
2: seperti itu, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Upi yang ada di Lapri, dijawab oleh siapa dulu?
1: Siap, langsung jawab ya. Oke, makasih Pak Upi atas apresiasinya dan menjadi pemerhati Bone Choir yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana cara meregenerasi atau merekrut anggota baru di Bone Choir. Nah, di Bone Choir itu Pak, setiap event itu kita ada perekrutan anggota baru. Setiap tahun lah. Jadi baik melalui PGRI, melalui Korpri, melalui kegiatan-kegiatan lainnya, kadangkala sistem mister itu melihat event perayaan atau seremoni di waktu dekat. Contoh hari ulang tahun PGRI. Nah, di momen itulah saya mencari bakat melalui PGRI. Kita saring coba penyanyi guru-guru atau siapapun itu, adik-adik atau mahasiswa. Kita buat audisi dan yang menurut mister cocok atau bisa masuk ke Bone Choir akan saya kontak secara langsung. Biasanya seperti itu. Karena kalau Bone Choir sendiri kayaknya, karena mister juga pribadi kan sebagai koordinator seni Kabupaten Bone di PGRI. Jadi memanage waktu khusus untuk Bone Choir merekrut tuh agak-agak susah. Jadi ketika ada event dari yang bisa mensupport Bonnie Choir, karena awalnya Bonnie Choir ini memang dari guru. Mm-hmm. Pendirinya adalah dari guru-guru. Tidak bisa dipungkiri bahwa 90% anggotanya adalah guru. Dan 10% itu adalah campuran dari yang lain, seperti itu. Jadi itu, Pak, cara meregenerasinya. Dan kami pasti memilih, kita nggak ada batas usia, kita nggak ada batas minimum dan maksimal. Selama dia mau bergelut di Bonnie Choir dan mau ikut audisi, karena wajib, audisi itu wajib. Bisa nyanyi apa enggak, itu dulu, bukan pintar nyanyi apa enggak. Yang jelas bisa nyanyi. Masalah pintarnya itu urusan kita di Bonnie Choir. Terus untuk itu sistem kami meregenerasi. Atau Mister tuh kan sering terjun melatih ke kecamatan-kecamatan. Nah, pada saat melatih di kecamatan, Mister langsung notice nih, oh ini bagus nih. Biasanya kalau ada event kabupaten atau provinsi, saya kontak lah bapak atau ibu tersebut.
0: Jadi kalau sudah dikontak, pendengar, sudah dilirik sama
1: Mister,
0: berarti Anda beruntung.
1: Yes. Ada kala begitu.
0: Oke, tapi Mister, dalam paduan suara ya, satu orang bisa mempengaruhi seluruh tim.
1: Iya,
0: jadi bagaimana Mister Yandi membangun rasa tanggung jawab setiap anggota?
1: Okay. Jadi biasanya satu orang tuh yang kalau bermasalah, pasti semuanya bermasalah.
0: Betul.
1: Khusus di Bonnie Choir, itu kita umumnya ada 4 suara. Ada bass untuk suara nada rendah cowok, tenor itu suara tinggi cowok, ada alto untuk suara rendah perempuan, dan sopran, Mbak Walmini, suara nada tinggi cewek. Nah, ketika ada satu di antara kelompok itu memang bermasalah, maka satu suara itu akan bermasalah dan mempengaruhi ke semuanya. So that's why saya selalu bilang bahwa latihan paduan suara, selain harus mengharmoniskan suara, emosionalnya juga harus dijaga. Jadi paduan suara itu melatih mental, emosional juga. Jadi karena kalau orang gak sabaran, egois, nyanyi ya, terutama di bagian nyanyi, moodnya gak bagus, maka kita sebagai pelatih juga, sehebat apapun kita melatih mereka, itu agak susah untuk harmonis. Itu yang membuat kadangkala orang tuh gak betah di paduan suara, karena harus memikirkan orang lain. Ya, jadi jiwa sosialnya harus tinggi. Kalau jiwa selfishnya tinggi, individualnya tinggi, susah bertahan di paduan suara. Karirnya mau nonjol sendiri, oh susah. Karena paduan suara mengenal namanya togetherness. Jadi kebersamaan itu adalah is number one. Kalau you mau sukses, suksesnya bareng-bareng, gak boleh sendiri. Termasuk saya sebagai konduktor, gak mungkin dong saya dikenal sebagai konduktor yang hebat tanpa penyanyi yang hebat. So that's why kita harus collaborate dengan baik, seperti itu.
0: Baik, baik, baik. Kita ke Almi lagi. Kan baru-baru ini perjalanan ke Bali International Choir Festival 2026 ya. Berapa lama sih sebelum berangkat di sana latihannya?
3: Oke. Kami start latihan bulan Agustus.
1: Agustus.
3: Iya, bulan Agustus 2025.
0: Wah, lama ya.
3: Yes. Kami latihan dari Agustus.
0: Ada 9 bulan tidak sih?
3: 10 bulan.
0: Oh, 10 bulan.
3: 10 bulan tepatnya.
0: Luar biasa. Dan artis 10 bulan mempersiapkan semua ini apa?
3: Tangis, tawa,
0: iya.
3: Perjuangan, kalau itu sih kerja tentunya keras,
1: prestasi ya.
3: Dan tentunya prestasi, alhamdulillah ya. Itu sih karena benar-benar ujiannya adalah yang tadi Mister katakan, paduan suara itu adalah kebersamaan. Saya sudah bergelut juga dibilang seni, dibilang tari. Kami kalau di tari itu max 6 orang ngelatih tari. Ini 30-an orang harus satu loh. Jadwalnya harus sama. Dan sistemnya Mister, kalau kalian masuk di Bonnie Choir, sistemnya kalau gak ada satu orang, Mister gak akan berdiri di depan untuk ngelatih.
0: Waduh.
1: Yes.
0: Bayangin. Dan harus ditunggu mereka.
3: Dan harus ditunggu
0: 27 kecamatan.
3: Iya. Iya sih, rata-rata juga dari daerah, dari kecamatan. Iya. Dan itu benar-benar harus egosnya yang benar-benar harus diturunin. Jadi kerja keras.
0: Dan kemarin Mister, maaf saya potong dulu, di festival Bali International Choir itu dapat berapa?
1: Silver medal.
0: Masya Allah. Luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Tentunya Bone sangat luar biasa sekali. Dan Almi, saat bertemu kelompok paduan suara, dari daerah ataukah negara lain, yes, di Bali, apa yang Anda rasakan?
3: Wow, membawa nama Bune di tingkat internasional, iya, itu betul, sudah luar biasa ya menurut saya. Itu adalah pencapaian tertinggi saya juga, bisa berdiri di panggung internasional, bertemu dengan orang-orang luar. Menurut saya apa ya yang saya, yang pertama adalah kualitas mereka. Mereka benar-benar keren sih.
0: Adakah perasaan ragu-ragu setelah melihat mereka tampil?
3: Karena kita punya keunikan, itu sih yang menurut saya kita punya keunikan. Mungkin nanti Mister yang akan menjelaskan tentang jenis lomba yang akan kita, yang kami ikuti dulu di sana. Dan menurut saya enggak juga sih kalau misalnya pressure, enggak, karena dengan latihan kami, dengan segala yang sudah kami persiapkan, dengan motivasi yang sudah dikasih semua bla bla sama Mister, menurut saya enggak pressure sih, tapi benar-benar kita ingin menampilkan yang terbaik yang kita bisa.
0: Oke, suara sudah oke. Apakah penampilan juga harus mendukung?
3: Oh jelas. Of course, karena kita di dunia pertunjukan. Kita dunia pertunjukan harus bukan cuman apa namanya suaranya saja, tapi look-nya juga harus bagus.
0: Jadi pakaian yang digunakan, apalagi kan dari Bone ya, apakah juga menonjolkan bahwa kita dari Kabupaten Bone?
1: Jelas. Jelas.
0: Iya.
1: Masalah kostum kita tetap menggunakan soko reca dan juga
3: baju bodoh.
1: Iya. Itu semua sarungnya juga. Semuanya kita representatif dari Bone. Walaupun kreasinya ada sentuhan kreasi di dalamnya. Karena memang kita membawa nama Bone, dan memang persyaratan jadi peserta di sana mengutamakan membawa daerah masing-masing seperti itu.
0: Jadi baru naik sudah tahu ya, oh ini dari Kabupaten Bone dengan songkok reca.
1: Dan memang disebut dan ada screen

0: new international stage untuk mereka. Itu adalah panggung baru dan skalanya internasional.
1: Wow.
0: Itu yang membuat mereka penuh dengan haru tangis. Mengingat perjuangannya.
1: Mendengarnya itu sudah membayangkan ya gimana berada di atas panggung.
0: Iya.
1: Dan untuk kostum sendiri, siapa sih yang memilih dan harus memikirkan itu? Saya penasaran soalnya.
0: Iya.
1: Jangan-jangan Mister lagi nih.
2: Yes.
0: Iya.
1: Banyak ya tugasnya ya.
2: Banyak banget.
0: So that's ini agak susah. Nah makanya gini, KKN itu Mister perlu sampaikan ini. Banyak komposer, banyak penggelut paduan suara di luar sana yang seangkatan Mister, yang segenerasi Mister atau mungkin di bawah-bawah Mister ya.
1: Yeah.
0: Kembali ke kebutuhan mereka, mereka selalu bertanya, Mister Yani kok bisa membawa guru-guru atau masyarakat umum sampai ke panggung internasional. Saya saja hanya berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan.
1: Betul.
0: Mereka selalu tanya gimana? Ketika mereka waktu di masa kuliah, mereka hanya belajar skillnya. Mereka nggak belajar tentang manajemennya. Padahal membawa orang banyak hanya dengan modal kemampuan skill kita itu nggak bisa. So modalnya harus disertai dengan manajemen. Jadi Mister adalah memanajemeni produksinya, Mister manajemeni officialnya, Mister memanajemeni latihannya, dan termasuk performance-nya, termasuk kostumnya. Mister harus apa?
1: Tapi di sana Mister jenis lomba apa saja sih?
0: Ya di paduan suara internasional untuk di Bali tahun ini memang ada beberapa kategori yang baru. Jadi seperti ada kategori musik religion, folklore, yang kami ikutnya adalah folk song, adalah lagu daerah. Terus ada pop and jazz, ada musika sakra, ada mixed choir, ya dan something like that. Ada juga solo. Solo itu baru 2-3 tahun terakhir ini. Kalau untuk kita ikut di kategori folk song, lagu daerah yang berakar kata-katanya, liriknya berasal dari daerah tersebut, seperti itu.
1: Dan kedepannya nanti apa yang bakalan ada lagi?
0: Yes. Teman-teman
1: masih rahasia ya?
0: Iya. Teman-teman tuh waktu pengumuman masih gergetan karena memang target kita harusnya di atas sedikit dibanding apa pencapaian kita saat ini. Tapi teman-teman mudah-mudahan Bonek Choir atau yang mau bergabung nanti Bonek Choir, memang kami berencana lagi, tapi mungkin bukan di Bali lagi. Kami berencana di daerah lain atau di negara tetangga. Jadi kami karena kebetulan ada di Singapura juga, ada di Thailand, event yang sama
1: Korea.
0: Ya di Korea. Tapi untuk 1 tahun, mungkin 2 tahun minimal, persiapan kita adalah 2 tahun ke depan.
1: Ya. Baik, tapi Mister, bagaimana Anda mengejar prestasi tanpa kehilangan karakter khas dari Bonek Choir?
0: Khas? Jadi gini, karakter Bonek Choir memang itu kalau kamu mau masuk Bonek Choir, siapkan mentalnya.
1: Oh.
0: Karena Bonek Choir itu nggak bisa saya jelasin. Pokoknya siap diuji mentalnya, siap diuji karakternya. Kalau orang nggak betah dengan itu, saya bilang kumpul bersama satu suara nggak bisa. Jadi egonya tuh betul-betul harus turun, karena prestasi yang mau kita capai adalah bersama gitu, bukan untuk sendiri gitu.
1: Iya. Jadi sebagai konduktor, bagaimana Anda membuat setiap bagian suara itu tetap stabil, menyatu, harmoni?
0: Ya, proses latihan yang ekstra, nggak ada kata lain. Orang mustahil kalau mau tampil bagus, prosesnya harus bagus. Jadi menjaga suara bass yang baik, ya mereka harus kenal suara bassnya yang baik, nadanya, pitch controlnya, intonasi, terus juga sound quality-nya harus bagus. Begitu pula dengan suara-suara yang lain. Jadi untuk menjaga keseimbangan itu, karena gini, oh aku udah paham nih nadanya, tapi ketika kumpul nggak fals, tapi nggak nyatu, nggak balance. Satu mungkin karena soalnya nggak barengan, nggak nyatu. Jiwanya masih ada yang ganjal di hatinya, so itu berpengaruh ke suara. So that's why Mister tipsnya adalah ketika mereka latihan adalah menghilangkan seluruh hal-hal yang di luar sana yang ada dalam menyatukan soul suaranya mereka.
1: Dan apakah semua anggota juga dikontrol

0: kontrol soal makan minumnya
1: of
0: juga.
1: Of course, itu penting banget. Walaupun mereka nakal ya.
0: Oh.
1: Jadi,
0: okay.
1: Itu sudah pasti menjaga makan dan minuman itu sudah pasti. Makanan dan minuman yang harus dilarang dan yang diperbolehkan itu
2: body
1: require.
2: Puasa,
1: ya, harus puasa mereka.
2: Puasa es kopi.
1: Es-esan ya.
2: Puasa
1: minyak-minyakan.
2: Es teh, puasa gorengan. Ya Allah.
0: Baik, karena kita dibatasi oleh waktu, Mister, ya. Ini pertanyaan yang terakhir ya, tapi ya. Sebenarnya saya masih banyak pertanyaan sih.
2: Suruh ya.
0: Oke, untuk 10 ataukah 20 tahun ke depan nanti, Mister, apa yang paling penting dibangun di Bonek Choir? Kualitas, regenerasi, organisasi, disiplin, atau dukungan dari lingkungan seni?
1: Kayaknya semuanya deh.
0: Kenapa?
1: Satu, regenerasi itu penting untuk melanjutkan Bonek Choir sampai ke ini. Kebetulan Bonek Choir masa sebagai organisasi ini akan berakhir di 2027. Kita akan musbes dan perpanjangan. Jadi itu penting banget dukungan dari pemerintah karena kita terbit dari kementerian itu, karena kita ini resmi dari kementerian. Jadi 2022 terbit, durasinya 5 tahun, berarti 27 berakhir, kita akan mubes di situ. Dan itu penting bagi saya, regenerasi dulu. Yang kedua adalah kualitas dan tentunya support dari semuanya.
0: Ya, baik.
1: Mulai dari Bapak Bupatiku, Bapak Wakil Bupati, seluruh jajaran, OPD, dinas-dinas, semuanya pokoknya. Masyarakat, termasuk terima kasih ke RRI yang selalu menyuarakan kami.
0: Pastinya, insyaallah. Ya. Baik, untuk Almi sendiri, apa pesan Anda untuk anak muda di Bone khususnya yang suka bernyanyi tapi masih takut untuk bergabung dengan paduan suara?
2: Ajakan ya. Ayo berproses. Ayo belajar. Kami saja yang sudah berumur ini masih lapar, masih haus akan belajar. Itu sih yang menurut saya, jangan bosan-bosan belajar. Mari bergabung kalau kalian minat dengan komunitas kami, Bonek Choir. Boleh bergabung di kami.
0: Itu kayaknya. Terima kasih banyak, Mister.
1: Siap.
0: Dan juga Almi. Dan pendengar RRI Bone dimanapun saat ini Anda berada, karena kita dibatasi oleh waktu, tidak terasa kita sudah di penghujung bincang siang hari ini. Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa harmoni tidak lahir begitu saja. Di balik suara yang terdengar indah, ada latihan, disiplin, kesabaran pastinya, saling mendengarkan pastinya, dan kemauan untuk menyesuaikan diri. Bonek Choir juga menunjukkan bahwa perbedaan karakter dan kemampuan bukan menjadi penghalang mereka untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Semoga sukses selalu, Mister Yandi.
1: Kasih.
0: Dan juga Almi.
2: Kasih,
0: dan kita tunggu lagi penghargaan-penghargaan besar pastinya yang akan diberikan untuk Kabupaten Bone. Dan tetap bersama kami pendengar di 91 FM RRI Bone, saya Eni pamit dari ruang dengar Anda di program Bincang Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche kommt auf Malic, Schuss! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimana pun ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Einzelne Spieler ist an die Grenzen gegangen hat.
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya, pendengar. Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Hendrik tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jenner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jenner tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Yeah, just try to play my game.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA registration ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, di mana pun berada saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian sih lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama Rikawes?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihannya gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal kapan kita menjadi target pertama?
2: Nggak nyangka sih kita debut di musim ini.
3: Udah persiapan mental itu kita nggak tahu?
2: Menangin diri juga nggak tahu. Pastinya iya.
3: Lagi apa ya?
2: Biar agak tenang itu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas nggak tahu? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih, nothing to
4: ini aku pertama pakai potensi pakai yang dua oke jadi ini
2: seneng juga sih ketemu Anseo kali ini, dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus dulu ke pangan ini
2: sih. Iya,
3: main saya bilang, kok aku merasakan kamu ketika akan tampil di video lain dunia. Ini kan kayak soalnya kenangan lain, meskipun pesertanya ya hampir sama ya, seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, nggak mikir kalau menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda beragam persembahan sambil menanti program obsesi obrolan seru siang ini.

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sudut jalan yang hiruk pikuk oleh deru kendaraan dan papan reklame minuman kekinian dengan warna-warni mencolok, ada sebuah gerobak sederhana yang tampak berhenti dari waktu. Namanya Es Tawaro. Es Tawaro adalah minuman khas yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan, khususnya populer di daerah pesisir atau kepulauan. Di tengah gempuran tren minuman boba, kopi susu gula aren, bahkan es krim viral, gerobak seorang wanita tetap setia menyajikan rasa yang jujur dan bersahaja. Nur Lela, gadis muda dan tangguh berusia 25 tahun dengan guratan senyum yang ramah, telah berdiri di titik pengharapan akan rezeki, tepatnya di pasar sentral Maros. Dia melanjutkan usaha Es Tawaro sepeninggal ibunya.
1: Iya, Dek. Dari dulu saya memang jualan kak cendol di sini. Ini saya lanjutkan usaha nama mamaku, almarhumah mamaku. Saya yang siapkan cendolna, mulai dari santang.
0: Sembari menantikan Nur Lela menyiapkan Es Tawaro pesanan, saat ditanya apa saja isi dari segelas Es Tawaro, dia pun secara sukarela menjelaskannya.
1: Jadi cendolnya ini dibuat dari tepung beras, sampai air gulanya itu dari gula merah. Selain cendol, jual kak juga tape, Dek.
0: Ujar Nur Lela saat ditanya rahasia bahan Es Tawaro. Jika kita melihat literasi tentang Es Tawaro, maka diketahui bahwa bahan utama Tawaro diambil dari sebutan lokal untuk pohon rumbia atau sagu. Es ini menggunakan pati sagu yang diolah menjadi butiran-butiran kecil atau gumpalan kenyal yang disajikan dalam kuah manis. Biasanya disajikan dengan kuah santan yang gurih, dicampur dengan gula merah cair yang manis dan ditambahkan es batu agar segar. Terkadang pula ditambahkan sedikit aroma pandan untuk memperkuat rasa. Tekstur butiran sagunya yang kenyal memberikan sensasi unik saat dikunyah, berpadu dengan rasa manis gurih dari perpaduan gula aren dan santan. Minuman Tawaro merupakan bagian dari kearifan lokal dalam mengolah potensi alam pohon sagu menjadi hidangan penutup yang menyegarkan, terutama di tengah cuaca panas khas Sulawesi Selatan. Singkatnya, Es Tawaro adalah olahan sagu tradisional yang disajikan sebagai minuman dingin bersantan, mencerminkan pemanfaatan hasil bumi lokal menjadi kudapan yang menyegarkan. Bagi Nur Lela, berjualan bukanlah soal mengikuti tren. Ini adalah soal bertahan hidup dan tanggung jawab.
1: Jadi saya itu mulai kak menjual dari pagi, pagi-pagi sekali sekitar jam 7. Biasanya itu kalau menjual kak nah habis mihi langsung mak pulang. Tapi sekarang itu pembeli tidak menentu, Dek. Apalagi semenjak pasar tak bagi dua. Ada di sini di pasar lama, ada ton di pasar Tramo. Bahkan kadang dalam sehari tak satu gelas jilaku cendolku, kadang dua. Upa-upa itu kalau habis semua sekarang. Tapi meskipun begitu, tetap kak semangat menjual dan berharap kak setiap hari masih ada ji rezekiku, ada-ada ji itu.
0: Tambahnya dengan nada yang sedikit bergetar, namun penuh harapan ada rezeki menghampiri hari ini. Saat ditanya apakah dia sebagai wanita muda malu menjual Es Tawaro miliknya, dengan lugas dan percaya diri, dia mengungkapkan kalau dia sama sekali tidak malu, bahkan meskipun ada begitu banyak saingan penjual Es Tawaro lainnya, namun keyakinan kalau rezeki tak pernah tertukar tetap menjadi penyemangatnya.
1: Kalau dibilang gengsi, alhamdulillah tidak, Jide. Meskipun saya masih tergolong muda ya. Kalau soal takut tersaingi, ya pasti ada, Dek. Soalnya di sekitar sini ada juga yang menjual cendol dan ada yang jual minuman-minuman modern lain. Tapi saya percaya rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting saya tetap berusaha jualan dengan jujur dan melayani pembeli dengan baik. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada yang membeli. Ada juga di langgananku yang setia membeli. Saya bersyukur karena dari jualan ini saya bisa menyambung hidup dan meneruskan usaha almarhumah mama saya.
0: Namun, di tengah tren anak muda yang lebih sering terlihat menenteng cup minuman merek global, Nur dan Ade justru menjadi anomali yang manis. Dua anak muda ini terlihat berdiri dekat gerobak Nur Lela demi segelas Es Tawaro di cuaca yang terik. Bagi Nur, memilih Estawaro adalah bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi lokal.
2: Jujur saja, minuman kekinian itu enak. Tapi Estawaro ini punya nyawa. Ada rasa kangen dan hangat setiap kali menyeruputnya. Lagi pula, kalau bukan kita yang dukun UMKM seperti Nur Lela, siapa lagi?
0: Ungkap Nur sambil mengaduk esnya. Senada dengan Nur, Ade merasa bahwa mendukung usaha tradisional seperti ini adalah cara mereka menghargai sejarah kuliner.
3: Kami sebagai anak muda itu tidak mau minuman tradisional ini hilang karena kalah bersaing. Estawaro itu otentik pokoknya rasanya. Rasanya itu tidak berubah sejak dulu. Dan Kak Nur Lela ini adalah sosok yang inspiratif bagi kami.
0: Ungkap Ade yang sesekali terlihat sedang menyeruput Estawaro miliknya. Dengan senyuman, pertanda sedang menikmati kelezatan Estawaro buatan Nur Lela. Kehadiran Nur dan Ade di gerobak Nur Lela bukan sekadar soal melepas dahaga. Ini adalah potret simbiosis antara generasi muda yang peduli dan generasi yang terus berjuang.
2: Jadi Estawaro itu rasanya ada kenyal-kenyalnya pada tawa itu kan biasanya kalau dijual es tawaronya ada juga dicampur sama es cendolnya. Jadi situ kenyal-kenyal gitu, ada rasa-rasa mirip dengan boba sebagai minuman kekinian. Jadi tidak ada di beda jauhnya antara boba dan es tawaro, cuma lebih gurih karena ada santannya dan ada manis-manis gurihnya dari gula merah gitu. Karena perpaduan rasa antara kenyal, manis, dan gurih itu sehingga saya rasa sangat cocok di lidah saya gitu, Kak.
3: Kalau saya rasa tawaronya itu betul sekali, rasanya itu kenyal-kenyal karena dibuat dari tawaro dan juga segar dan gurih karena bercampur dengan santan. Dan saya juga sempat bertanya sama Kak Nur Lela ini, bagaimana ini kenapa bisa gurih sekali? Ternyata es batunya itu dicampur lagi dengan santan, jadi semakin gurih.
0: Saat ditanya tentang rasa dari es tawaro, apakah bisa bersaing dengan minuman kekinian yang digandrungi anak muda? Nur dan Ade memberikan komentar mereka dengan masing-masing sepakat mengatakan bahwa minuman tradisional sangat mampu bersaing dengan minuman kekinian.
2: Ada pesan saya untuk anak-anak muda di luar sana, mari nikmati es tradisional seperti es tawaro yang dicampur dengan cendol, karena itu tidak kalah loh dengan minuman modern yang ada di kafe-kafe modern. Selain itu, harganya lebih terjangkau dan lebih sehat karena masih menggunakan bahan alami dan bisalah sesuai dengan kantong anak muda.
3: Jadi anak muda seperti kami sekarang ini, mari Ki untuk coba tetap menikmati minuman tradisional seperti es tawaro dan juga es cendol ini. Benar sekali, karena sebenarnya rasanya ini tidak kalah saing dengan minuman-minuman kekinian seperti sekarang ini. Karena saya biasanya beli juga di salah satu

untuk memastikan identitas kuliner daerah tetap relevan dan diminati di tengah gempuran produk global. Mengangkat derajat minuman lokal ke level yang lebih komersial adalah bentuk nyata dari dukungan generasi muda terhadap ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan. Ada harapan besar bahwa minuman tradisional dapat kembali menjadi pilihan utama anak muda jika narasi mengenai keaslian bahan dan nilai kesehatan dari warisan leluhur ini disampaikan dengan cara yang lebih segar. Di tengah derasnya arus globalisasi yang menawarkan segalanya instan dan modern, Nur Lela tetap membuktikan bahwa usaha yang dirintis dengan ketulusan akan selalu menemukan penikmatnya. Sementara itu, Nur dan Ade menjadi bukti bahwa di balik gaya hidup modern, masih ada kesadaran anak muda untuk memeluk kearifan lokal. Siang itu, terik matahari masih mencucurkan keringat. Ada harapan dan kehangatan yang tertinggal. Sebuah minuman sederhana, sebuah semangat untuk bertahan, dan sebuah harapan bahwa tradisi akan terus hidup selama ada tangan-tangan yang merawatnya.

0: Makassar siang ini.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar. Siang ini kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda sebelum kami hadirkan obsesi obrolan seru siang ini.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: RRI Makassar, kanal informasi dan

0: ini. RRI Digital dengan tampilan baru.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, podcast audio Lapas Perempuan di ruang dengar Anda.
2: Bukan lagi penjara ya Bu?
3: Betul-betul.
2: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
3: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex-warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
3: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
1: Betul.
3: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
1: Iya.
3: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
1: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
3: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
1: Sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya, tadi saya menarik pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
3: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
1: budidaya ikan,
3: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu, di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
1: Nah, sebelum kita berlanjut kembali, Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih, Bu. Sebagai ex warga binaan, mungkin saya boleh tahu juga, Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini, dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini, Bu?
2: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun, dan saya baru pulang tahun lalu.
1: Tahun lalu Ibu baru pulang?
2: Iya, baru pulang tahun lalu. Dan kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu.
1: Ya. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu ya?
3: Ya, sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
2: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah, setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami, itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
1: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
2: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya. Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
1: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya.
2: Betul.
1: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik, atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya, di tahun 2025. Nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya?
3: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini. Itu kegiatan membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian, karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
1: Ecoprint Batik. Ya, Ecoprint apa Batik. Jangan-jangan yang ini kali Bu salah satu contohnya?
3: Nah, kalau betul. Itu kebetulan kalau yang ini namanya Ecoprint saja, tidak ada batiknya.
1: Oke. Ya, jadi itu masih dari daun ya Bu.
3: Dari daun. Jadi semuanya memakai warna alam. Okay. Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
1: ada,
3: seperti
1: ada
3: ini
1: warna
3: kita memakai daun tertinggal.
1: Ya, betul.
3: Daun jati dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
1: Oke. Okay.
3: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
1: perkayuan ya, yang berwarna ya, begitu ya Bu,
3: berwarna
1: ya?
3: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna berbeda.
1: Oke. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
3: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
1: Okay.
3: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
1: berarti
3: tujuannya
1: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
3: Diikutkan ke pameran. Wow. Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
1: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
3: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
1: ini dompet ya Bu ya?
3: Dompet. Jadi sebenarnya buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
1: Oh ya, ini sebetulnya kain
3: percaya. Biasanya ya sisa dari batik gitu, ya. Atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch. Kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung. Nanti kita bisa buat menjadi vest. Misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
1: Betul, gitu. Betul. Bernilai jual ya Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan, tadi kan Ibu sudah bicara bahwa saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skillnya sendiri nih Bu, kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
2: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
1: harus ikut.
2: Semua orang harus punya skill.
1: Oke.
2: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
1: bakery bikin juga ada.
2: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga. Ada beberapa produk saya juga bikin sepatu
1: dari rajutan tas, itu. Ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
2: Oh, enggak. Saya masih melanjutkan usaha
1: yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi. Merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh. Ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
2: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, gak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang diberikan. Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage. Gitu. Jadi
1: hitung-hitung latihan membuat event organizer gitu ya.
2: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar. Itu kan kebutuhan kami ya Bu. betul. Pengen di ada orang yang mendengar,
3: ada orang yang menerima kita.
2: Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Mm-hmm. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement, mm-hmm, namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
3: ex-warga binaan
2: di dalam, mm-hmm, yang, ya.
3: Apa,
2: sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress, World Congress untuk probation and parole di Bali, dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang, ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara, ya, Bu.
3: Betul-betul.
2: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
1: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
2: alhamdulillah. Ibu sangat welcome juga, gitu kan, memberi kesempatan. Dan saya juga berniat untuk menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
1: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
2: Kita biasa bikin kegiatan selama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah saling menyemangati.
1: Karena
2: kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami nggak mau terputus. Jadi kami ingin
1: jangan sampai
2: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
1: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul,
2: betul,
1: gitu
2: yang
1: ya,
2: tidak menghakimi, yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa atau segala macam. Ayo diberi kesempatan untuk
1: biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat. Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
3: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
1: Betul.
3: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
1: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
3: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
1: Wow.
3: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya, memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas, ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa karena disiplin itu kan memang harus dipaksa. Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Betul.
3: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang
1: tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah
3: kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
1: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
3: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah. Enggak. Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung efek jera. Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Nggak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
1: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya, ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatannya wah rame, Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya, Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu. Tidak ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh, Ibu, cerita dong seperti apa sih, Bu?
3: Iya, benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
1: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini? Kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
2: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
1: nggak pernah ngerasa bosan ya.
2: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pembuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh, Bu, yang kelas-kelas itu ya, Bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
1: untuk lanjut lagi.
2: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
1: Wah, luar biasa loh, Bu.
2: Iya,
1: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Betul. Dan sangat beruntung.
2: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ini ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan. Tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak, Mbak, walaupun gimana.
1: Betul. Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman.
2: Itu sudah jadi hukuman, ya. Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut, namanya umur enggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
1: Betul,
2: beruntungnya, di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
1: Oh gitu.
2: Ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya, Bu.
1: Oh iya, Bu. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
3: Boleh.
1: Itu tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
3: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, kita bikin ini tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya.
1: Iya, pasti dan sudah dipertimbangkan
3: iya,
1: begitu ya Bu ya.
3: Kajian dari sisi keamanan, sisi pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini kebetulan kami memberi nama Barudak. Barudak itu
1: Barudak,
3: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
1: Bahasa Sunda
3: tapi
1: Barudak.
3: Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan, karena ada absensinya.
1: Ada absensinya.
3: Kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
1: Oh gitu.
3: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
1: Oh, oke. Okay.
3: Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
1: secara
3: 10.
1: Digital begitu Bu, apa seperti apa?
3: Iya. Itu digital kan artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan karena kan warga binaan tidak pegang HP.
1: Iya betul.
3: Iya oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
1: Okay.
3: Sampai dengan
2: jadi termotivasi ya Bu.
3: Ya, jadi mereka wah ayo berlomba.
1: Bisa. Berlomba melakukan kebaikan.
3: Iya, diberikan kesempatan bermalam satu malam sih
1: satu
3: dan
1: malam
3: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
1: Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
3: tenda.
1: Di tenda.
3: Di dalam tenda.
1: Jadi dibuat
3: seolah-olah camping.
1: Iya, kayak camping ya.
3: Tapi di dalam aula.
1: Oh,
3: cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya biar bisa ya namanya ketemu sama anak yang bisa peluk anaknya.
1: Iya, betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis, apa
3: biasanya dibuat apa? Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
1: Oh iya.
3: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
1: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
3: Keamanan tetap
1: betul.
3: Kita tidak boleh mengabaikan.
1: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu ya Bu. Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan.
2: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata nggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
1: Yep, bertransformasi.
2: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
1: Betul.
2: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
1: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
2: Betul.
1: Kalau begitu ya.
2: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu diri kuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
1: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
3: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
1: Dukungan dari masyarakat, ya, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu.
3: Betul.
1: Ya, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
3: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
1: Betul.
3: Malah berpotensi
1: untuk kembali lagi.
3: Betul.
1: Iya.
2: Itu yang ingin kami rangkul.
1: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian, karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia, dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

0: dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.
1: Makassar siang ini.
2: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, SMA Negeri 1 Amurang resmi meluncurkan program Semansang Fresh Friday Routine English Speaking Habit. Program ini dicanangkan sebagai upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan mendorong kemampuan berbahasa Inggris seluruh warga sekolah. Dikatakan bahwa program ini merupakan wujud komitmen sekolah untuk mempersiapkan siswa menghadapi era global. Melalui program yang diciptakan tersebut, ruang belajar yang seru dan juga membiasakan diri berbahasa Inggris setiap hari Jumat, dan ini merupakan one step closer to global future. Dan dengan adanya program rutin ini, diharapkan siswa semakin percaya diri dan terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi sehari-hari di lingkungan sekolah.

tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mengembangkan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan. Bupati Goa Husnia Talenrang diperiksa polisi terkait dugaan pungli PBG dan SLF. Inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mengembangkan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan. Laporan Iin Nur Fahreni.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mengembangkan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk pengelolaan sampah energi listrik atau PSL untuk daerah yang berada di kawasan aglomerasi dan juga di luar kawasan aglomerasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat belum lama ini menjelaskan, terdapat sekitar 34 kawasan aglomerasi di Indonesia. Kawasan tersebut mencakup sekitar 70 hingga 80 kabupaten dan kota, termasuk wilayah Makassar. Lebih jauh ia menambahkan masih ada ratusan kabupaten dan kota memiliki kondisi serta kebutuhan pengolahan sampah berbeda, dan mereka bisa mengembangkan sesuai kebutuhan.
3: Kriteria itu macam-macam, dan itu menjadi bagian juga evaluasi atau tanggung jawab Kementerian LH untuk terus berkomunikasi dengan pemda-pemda yang tadi tidak masuk dalam itu. Langkah apa yang akan dilakukan? Itu langkah-langkahnya sudah ada. Ya, jadi misalnya kita memastikan membangun RDF, atau juga tadi ada ide membangun semacam gabungan lagi, tapi membangun yang lebih besar buat energi listrik juga dan sebagainya. Itu ada beberapa ide kayak gitu. Tapi itu sedang dikerjakan, dan beberapa daerah malah sudah melangkah lebih maju. Saya nggak usah sebut lah, di Jawa ada beberapa kabupaten gitu ya, dia sudah mengerjakan sendiri pada level kabupaten apa semua.
2: Jumhur Hidayat menambahkan pengolahan sampah selain menghasilkan energi, juga dapat membuka peluang ekonomi baru. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pakan maggot, sedangkan sampah lainnya dapat diproses menjadi produk bernilai guna. Pemanfaatan tersebut juga berpotensi mendukung pengurangan emisi dan memperoleh nilai ekonomi karbon. Jumhur menegaskan pengelolaan sampah tidak dapat diseragamkan untuk seluruh daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi, dan kebutuhan yang berbeda.
0: TDA Makassar siap dampingi UMKM kembangkan usaha pengelolaan sampah. Laporan Edwin Masud.
4: Komunitas Pengusaha Tangan di Atas atau TDA Makassar menyatakan dukungannya terhadap program pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber yang tengah dijalankan Pemkot Makassar. Usai rapat koordinasi bersama Wali Kota Makassar Munafir Arifuddin di Balai Kota Makassar, Ketua TDA Makassar Reza mengatakan, pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk sektor swasta dan pelaku usaha. Olehnya itu, TDA siap berkontribusi melalui pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor persampahan, khususnya UMKM. Menurut Reza, hasil diskusi dengan Pemkot Makassar menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan sampah, terutama pada aspek tata kelola bisnis. Dikatakan, TDA Makassar menawarkan pendampingan agar pelaku usaha mampu mengembangkan usaha pengelolaan sampah secara profesional dan berkelanjutan.
5: Sistem tata kelola bisnis yang lebih baik untuk sektor-sektor swasta yang mengelola sampah tersebut. Jadi belum banyak pebisnis-pebisnis sampah yang betul-betul tahu tentang tata kelola bisnis sampahnya. Nah, kami menawarkan solusi itu untuk pendampingan, karena kita punya ekosistem yang bisa scale up bisnis-bisnis waste management itu yang dari UMKM. Jadi mungkin tadi akan ada pertemuan lanjutan dengan dinas-dinas terkait untuk permasalahan waste management ini.
4: Saat ini, TDA Makassar memiliki sekitar 3.000 anggota, dengan 90% diantaranya merupakan pelaku UMKM. Jaringan tersebut diharapkan dapat menjadi kekuatan untuk membangun ekosistem usaha pengelolaan sampah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
0: Bupati Goa Husnia Talenrang diperiksa polisi terkait dugaan pungli PBG dan SLF. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
6: Bupati Goa Siti Husnia Talendrang akhirnya mendatangi Mapolresta Goa di Jalan Samsudin Tunruk, Kelurahan Sungguh Minasa, Kecamatan Sumbopu, Selasa sore kemarin. Kedatangannya guna memenuhi panggilan penyidik unit tipikor Polresta Goa. Orang nomor satu di Kabupaten Goa tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan pungutan liar pungli penerbitan persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat laik fungsi SLF di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkimpan Kabupaten Goa. Kasat Reskrim Polresta Goa AKP Muhailis Hairudin saat dihubungi RRI mengungkapkan, melalui kuasa hukumnya Bupati Goa sempat mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan hingga hari Jumat. Namun penyidik secara tegas menolak permohonan tersebut. Dikatakan pihak Bupati Goa juga sempat mengajukan permohonan agar proses pemeriksaan dialihkan ke rumah jabatan Rujab Bupati dengan alasan keamanan, namun ditolak oleh penyidik. Menurut Muhailis, adapun perkara yang diperiksa terhadap Husnia berkaitan dengan dugaan korupsi perizinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Goa. Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Perkimtan Goa. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan pungutan liar pungli perizinan bangunan gedung PBG senilai 1,8 miliar yang telah menetapkan AS Kepala Dinas Perkimtan Goa sebagai tersangka dan beliau sebagai pemangku kebijakan.
7: Kemarin telah dilakukan pemeriksaan terhadap saudari Husni Talendra, Bupati Goa, kaitan dengan dugaan tindak pidana, sertifikasi tindak pidana korupsi dengan liar, dengan pemerasan dan TPPU. Berkaitan perkara ini, kami sudah melakukan pemeriksaan si kurang lebih 20 orang. Kemarin pemeriksaan itu 7 pertanyaan pada saat pemeriksaan ya didamping oleh kuasanya. Pendalaman beberapa keterangan saksi yang lain, apakah keterangan saksi itu yang lain sudah cukup atau kami lakukan pendalaman dengan peristiwa yang terjadi ini.
6: AKP Muhailis Hairudin menambahkan kehadiran Siti Husnia Talendrang menjadi bagian dari proses penyidikan yang kini masih dikembangkan oleh Polresta Goa. Penyidik masih mendalami temuan baru terkait dugaan korupsi perizinan tersebut. Kasus dugaan korupsi perizinan bukan satu-satunya persoalan yang sebelumnya menyeret nama Husnia. Husnia juga pernah diperiksa dalam sejumlah perkara di Mapolresta Goa maupun Mapolda Sulawesi Selatan. Ditambahkan penyidik masih akan mendalami keterangan saksi sebanyak 20 orang dan akan memanggil kembali Bupati Goa apabila masih dibutuhkan keterangan terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan nama Siti Husnia Talendrang. Emi Wafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak mahasiswa Unhas menjadi generasi unggul. Laporan Aan Ariska.
8: Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Hasanuddin di Gor Unhas Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Amran mengapresiasi berbagai prestasi yang diraih Unhas dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga memuji mahasiswa Unhas yang dinilai cerdas, kreatif, serta berani menyampaikan aspirasi. Kepada mahasiswa baru, Amran berpesan agar menjadikan masa perkuliahan sebagai momentum membentuk diri menjadi generasi unggul, tidak hanya dari sisi ilmu pengetahuan, tetapi juga karakter dan integritas.
9: Kami pesan, jadilah manusia unggul. Syarat unggul adalah, pertama, itu berilmu, kemudian yang kedua, dia bekerja keras, jujur, berakhlak mulia. Insya Allah, pasti bisa berhasil. Jadi mimpi besar, bertindak, persisten, sukses.
8: Amran Sulaiman berharap mahasiswa baru Unhas berani memiliki mimpi besar dan mewujudkan melalui kerja keras serta konsistensi. Ia juga mendorong mahasiswa terus berprestasi dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Diketahui untuk tahun ajaran 2026-2027, Unhas menerima sebanyak 10.401 mahasiswa baru.
0: Memaknai kemerdekaan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar mendorong Kementerian Pangan dan Obat. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
10: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Salah satu bentuk pengabdian tersebut yakni menghadirkan pangan dan obat yang bermutu, aman, dan berkhasiat, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal itu diungkapkan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan, kemarin. Menurutnya, kemerdekaan adalah semangat untuk terus berinovasi, bekerja dengan integritas, dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan serta pelayanan terbaik.
11: Kita kaitkan dengan Badan POM tentunya, berdaulat artinya kita harus menjadi bangsa yang mandiri. Mandiri dalam apa? Artinya dalam hal obat dan makanan. Tidak boleh lagi tergantung pada produk-produk luar, produk impor, karena sebagai bangsa yang berdaulat harus mampu menunjukkan jati diri kita, harus mampu menunjukkan kemandirian kita, ya tadi dengan memproduksi produk-produk yang memang tidak lagi tergantung dengan impor. Karena Indonesia ini sangat kaya raya dengan berbagai potensi alam yang ada, yang itu bisa diolah menjadi produk-produk obat, makanan, kosmetik, obat bahan alam, kemudian pangan olahan gitu kan. Tidak lagi kita harus tergantung pada bangsa lain, karena sejatinya kita adalah bangsa yang besar, terus kita mampu menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri. Nah, kemudian makna berdaulat adil, artinya bahwa keadilan ini harus merata semuanya, bahwa informasi seputar obat dan makanan juga harus sama, bisa tersampaikan pada seluruh masyarakat.
10: Sementara itu, makna kemerdekaan menurut seorang RT 4 RW 1 Kelurahan Kasikasi Kecamatan Rapocini, Nur Rahmat, menyebut peringatan HUT RI adalah momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, dan dalam implementasi kehidupan saat ini, persaudaraan antar warga harus terus dipererat.
12: Saya memaknai 17 Agustus sebagai momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus memperkuat persatuan, semangat gotong royong, dan kepedulian antar warga. Semoga nilai-nilai perjuangan terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat.
10: Adapun tema HUT Republik Indonesia tahun 2026, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: 200 warga Kecamatan Wajo, Makassar menerima pemeriksaan kesehatan gratis dari Pelindo Regional 4.
13: Sebanyak 200 warga Kecamatan Wajo, Kota Makassar menerima pemeriksaan gratis dari Pelindo Regional 4 Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan menyasar 100 balita dan 100 lansia yang digelar dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan. Wujud program TGSL Pelindo mengusung tema Merdeka Sehat untuk Semua. Pelayanan berlangsung di pelataran kantor Kecamatan Wajo bersama tim dari Puskesmas Andalas, Puskesmas Tarakan, dan Yayasan Sustainable Infect ID. Camat Wajo Ivan Kalelembang menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini memberi manfaat langsung sekaligus meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kesehatan.
14: Ya, selaras dengan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 17. Jadi merupakan sebuah akselerasi Pelindo dengan warga Kota Makassar pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Wajo telah menghadirkan sebuah kegiatan yang sungguh dinantikan oleh warga, yaitu pemeriksaan kepada 100 balita dan 100 lansia.
13: Kepala Puskesmas Andalas Anwar Gani menambahkan pemeriksaan dini sangat penting bagi balita maupun lansia agar gangguan kesehatan dapat diketahui dan ditangani sejak awal.
15: Pemeriksaan kesehatan gratis atau yang selama ini kami sebutnya CKG atau cek kesehatan gratis itu merupakan program prioritas nasional yang setiap bulannya dipantau oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar. Jadi setiap kali ada kesempatan yang mengatasnamakan cek kesehatan gratis, itu akan menjadi prioritas kami. Pelindo mengadakan kegiatan ini tentunya akan menjadi sangat membantu bagi kami untuk mengejar target sama sasaran masyarakat yang dilakukan cek kesehatan gratis. Di kami, di kesehatan, ada namanya standar pelayanan minimal. Dua komponen di dalam standar pelayanan minimal adalah balita dan lansia.
13: Sementara itu, Division Head Pelindo Regional 4 Rinto Saiful menyatakan kemerdekaan sebaiknya diwujudkan lewat karya nyata. Pihaknya berharap pemeriksaan gratis ini bantu pantau tumbuh kembang anak dan dorong lansia peduli kesehatan diri.
16: Di kemerdekaan, di mana salah satunya yaitu terkait dengan pengecekan kesehatan buat 100 lansia dan 100 anak di kawasan Wajo. Kenapa kawasan Wajo? Karena kawasan Wajo ini merupakan salah satu ring satu di area terdekat di pelabuhan. Sehingga itu yang menjadi prioritas kami untuk hadir bagi di tengah masyarakat Makassar ini.
13: Pelindo berkomitmen terus memperkuat sinergi guna menghadirkan program sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Demikian Harudi Murahi melaporkan.
0: Satlantas Polres Sinjai membagikan bendera merah putih kepada pengendara di Jalan Persatuan Raya untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Ayunia Nindiati. Sebanyak 130 bendera merah putih dibagikan Satlantas Polres Sinjai kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Persatuan Raya pada Rabu pagi 12 Agustus 2026. Bendera dibagikan kepada pengendara roda 2 dan roda 4 hingga pengemudi becak sebagai simbol semangat kebangsaan sekaligus pendekatan humanis kepolisian kepada masyarakat. Kasatlantas Polres Sinjai AKP Dirman HS mengatakan, pembagian bendera melibatkan seluruh personil Satlantas untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengingatkan pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas. Pengendara sepeda motor diminta menggunakan helm, sementara pengemudi mobil wajib menggunakan sabuk keselamatan.
17: Kegiatan bagi-bagi bendera kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas di wilayah hukum Satlantas Polres Sinjai dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Kami siap. Melibatkan personil seluruh satuan lalu lintas Polres Sinjai sebanyak 34 personil dengan pejabat utama di satuan lalu lintas.
0: AKP Dirman berharap semangat kemerdekaan turut diwujudkan melalui kepatuhan berlalu lintas sehingga keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. Meriahkan peringatan kemerdekaan, pemerintah Kecamatan Taneti Riatang Timur menggelar karnaval seni dan budaya. Laporan Suryani Arifin.
18: Menyemarakkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, pemerintah Kecamatan Taneti Riatang Timur menggelar karnaval seni dan budaya. Karnaval ini menghadirkan beragam sajian khas lokal mulai dari pameran kendaraan hias, kostum tematik, miniatur ikon pesisir, hingga atraksi seni tradisional dan tari kolosal yang menampilkan identitas kekayaan budaya Kecamatan Taneti Riatang Timur. Rangkaian acara ini turut melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari unsur kelurahan, tokoh masyarakat, murid TK hingga organisasi kemasyarakatan serta jajaran instansi seperti Bapas, KUA hingga UPT Puskesmas Bajoe juga ikut ambil bagian memeriahkan barisan karnaval. Camat Taneti Riatang Timur Andi Habibi menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan kelanjutan dari rangkaian perayaan HUT RI setelah sebelumnya digelar kegiatan gerak jalan.
19: Kenapa seni budaya lagi? Apa masih RI ini? Karena ini kan ya apa baru ini semua dia ditampilkan ini ya yang kenapa seni? Karena mulai dari apalagi Maluro Lopi, mulai dari Majiri, semuanya yang tampilannya seni budayanya yang ada di Kecamatan Taneti Riatang Timur ditampilkan semua di sini. Kemarin itu yang hari Selasa nggak jalan lagi khusus lagi karena seni dan budaya banyak dari unsur kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, BKMT, anak TK. Yang untuk organisasi massa yang ada di Kecamatan Taneti Riatang Timur dari unsur yang untuk yang dinas-dinas dari Kecamatan Taneti Riatang Timur termasuk juga yang Bapas termasuk juga KUA UPT Puskesmas Bajoe.
18: Andi Habibi berharap melalui parade seni dan budaya ini masyarakat Taneti Riatang Timur tidak hanya terhibur tetapi juga dapat terus melestarikan nilai-nilai kebudayaan lokal di tengah momentum peringatan kemerdekaan.
0: Aquatic National Swimming jadi ajang pemanasan atlet Sulsel jelang Porprov, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
20: Kejuaraan Aquatic National Swimming akan digelar pada bulan September mendatang di Sulawesi Selatan. Kejuaraan ini menjadi salah satu ajang pemanasan bagi atlet Sulawesi Selatan sebelum berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Sebanyak kurang lebih 198 nomor akan dipertandingkan dalam kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini.
21: Kita ini mempertandingkan kurang lebih 198 nomor walaupun sementara juknisnya belum kami sebar. Ini pemanasan awal. Yang kedua adalah untuk Atlet Sulawesi Selatan ini adalah ajang pemanasan sebelum masuk di Porprov di bulan 11. Kalau kita merunut kita ke kegiatan tahun kemarin yang kita pick up di Divisi Rengkap Gua 2 itu, kita mentargetkan kurang lebih 400 perenang dengan waktu pelaksanaan 2 hari. Dengan nomor untuk pelajar sama perkumpulan.
20: Selain menjadi persiapan bagi atlet Sulawesi Selatan, kejuaraan ini juga diharapkan mampu menarik peserta dari berbagai daerah di kawasan Indonesia Timur. Panitia menargetkan sekitar 400 peserta berdasarkan jumlah peserta pada pelaksanaan kegiatan serupa pada tahun sebelumnya. Aquatic National Swimming diharap dapat dimanfaatkan para atlet untuk mengukur kesiapan dan kemampuan sebelum menghadapi persaingan pada Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: Makassar siang ini.
1: Pendengar, demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Kita selanjutnya akan kembali di 91 FM.

tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Masih di 91 FM RRI Bone setelah kita dengarkan warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Hai pendengar RRI Bone khusus di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend ngajak pendengar semua berkumpul di Salomol Sengkang mulai jam 6 pagi. Di sini tidak cuma lari loh, kamu juga bisa menikmati entertainment seru, zumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Yuk daftar Smart Friend Run sekarang, cuma Rp150.000. Kamu dapat jersey eksklusif, bib race, medali finisher, sponsor kit, hingga kartu perdana Smart Friend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan kunjungi sosial media @smartfriendrun, @smartfriendwall, dan hubungi 0888-0410-5999. Yuk, tunjukkan semangatmu dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start. Sembilan satu FM.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Kita masih di 91 FM RRI Bone. Dan untuk pendengar RRI Bone, khususnya di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, ada kabar seru nih. Sekarang smartfren jagoan sinyal se-Indonesia hadir semakin dekat dengan masyarakat Bone dan Wajo. Buat kamu yang sehari-hari mengandalkan internet untuk bekerja, belajar, berbisnis, berkomunikasi, sampai menikmati hiburan, tentu koneksi yang nyaman jadi kebutuhan penting. Nah, seperti apa smartfren jagoan sinyal hadir di Bone dan Wajo? Apa saja pilihan produknya? Dan apa saja benefit menarik yang bisa kamu dapatkan? Semua akan dibahas tuntas dalam talk show smartfren jagoan sinyal bersama Muammar Adli Rashid, Territory Sales Bosowasi. Catat waktunya ya, Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13 WITA. Bukan cuma talk show, kita juga akan membahas keseruan Smart Friend Fun Run Wajo yang akan hadir Minggu 16 Agustus 2026 di Salomol Sengkang, lengkap dengan berbagai aktivitas menarik, promo, zumba, bazar UMKM dan door prize. Jadi jangan sampai ketinggalan. Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia, semakin dekat, semakin siap menemani aktivitas digital masyarakat Indonesia dan Wajo. Kamis 13 Agustus 2026 pukul 13 WITA. Dengarkan talk show smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan satu FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Bincang Khusus di Radio Republik Indonesia Bone. Pendengar dan juga pemirsa, TNI bukan hanya hadir untuk menjaga kedaulatan dan juga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga memiliki peran yang semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Mulai dari ketahanan pangan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kepedulian terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai kegiatan sosial dan juga kemanusiaan. Semuanya menjadi bagian dari upaya TNI hadir, membantu, dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Lantas, seperti apa program-program yang telah dijalankan oleh TNI Angkatan Darat, khususnya di wilayah kerja Korem 141 Todok Puli, bagaimana keterlibatan TNI dalam mendukung program pemerintah, sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Lalu juga sejauh mana kolaborasi yang dilakukan TNI Angkatan Darat dalam lingkup kerja Korem 141 Todok Puli dalam mengambil manfaat dari program-program tersebut. Untuk membahasnya lebih jauh telah hadir bersama kita narasumber yang sangat spesial. Dan ini adalah kali kedua beliau hadir di RRI, sebelumnya masih menjabat sebagai Kasrem dan hari ini hadir dengan posisi yang jauh lebih prestisius, yakni orang nomor satu di Korem 141 Todok Puli. Kita langsung sapa saja Kolonel Infanteri Robinson Talupadang SIPM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bapak?
1: Baik.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Masya Allah. Saya pertama-tama atas nama manajemen RRI mengucapkan selamat Bapak atas dilantiknya, diangkatnya menjadi Komandan Korem 141 Todok Puli. Ini saya dengar menjadi sejarah yang luar biasa karena baru pertama kali ini kan ya, seorang Kasrem lalu kemudian dipromosikan menjadi Danrem ya.
1: Betul, sebenarnya ya bukan suatu sejarah, itu biasa itu.
0: Oke, oke, oke. Tapi di lingkup Korem 141 Todok Puli baru kali ini sebenarnya Pak ya, ada Kasrem yang kemudian, biasanya kan keluar dulu begitu, kalau Bapak langsung diangkat di tempat yang sama.
1: Ya sebenarnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, jadi bukan hanya harus keluar dulu, tetapi sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan sesuai dengan petunjuk, dan sesuai dengan ya petunjuk yang diberikan oleh pimpinan,
0: kepercayaan
1: yang diberikan oleh pimpinan.
0: Bapak menyikapi ini sebagai sebuah peluang ataukah kemudian ini menjadi tantangan nih? Karena kan kalau kita menjabat di tempat yang sama itu pasti sebenarnya kita sudah tahu nih permasalahannya apa begitu. Tapi justru kita kan pengen berkembang mau ke daerah lain gitu. Bapak melihat seperti apa?
1: Kalau berdinas di tempat lain, saya juga udah keliling.
0: Oke. Okay.
1: Jadi juga saya pernah dinas di sini, kemudian di Sumatera, di Jakarta, kemudian juga di Bali. Ya di mana saja tugas apapun kita bisa laksanakan.
0: Tapi yang menarik Bapak adalah seorang putra daerah Sulsel. Jadi sudah tahu bagaimana kultur masyarakat Sulsel. Dan saya yakin sekali bahwa Bapak TNI Angkatan Darat di wilayah Korem akan menganggap sebagai orang tua karena punya chemistry sebagai orang Sulsel ya Pak ya.
1: Ya kebetulan memang saya dari Sulawesi Selatan, saya dari Tanah Toraja. Yeah. Jadi dimanapun sebenarnya kita bertugas, mau di luar Jawa atau di daerah sendiri, yang penting kita melaksanakan tugas dengan profesional.
0: Betul, betul. Artinya unsur kedaerahan dikesampingkan begitu ya. Yang paling penting adalah semangat profesionalisme begitu ya.
1: Profesionalisme
0: baik,
1: yang
0: baik,
1: utama.
0: Baik. Bapak Danrem, kami mungkin perlu tahu sebenarnya saat ini kan tugas TNI semakin komprehensif, semakin majemuk begitu ya. Kalau dulu yang kita paham mereka adalah aparat yang bertugas untuk menjaga kedaulatan negara, lalu kemudian latihan, tempuran segala macam. Sekarang makin kesini kok tugasnya makin banyak Pak saya lihat. Apa sebenarnya filosofi yang ingin disampaikan dari semakin banyaknya program-program yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
1: Sebenarnya gini Mas, jadi sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2025 tentang TNI itu ada dua tugas yang harus dilaksanakan, yaitu tugas operasi militer untuk perang, OMP, atau yang kedua yaitu tugas operasi militer selain perang. Nah, di dalamnya operasi militer selain perang ini yang mungkin tadi dari Mas tadi katakan bahwa banyak tugas-tugas yang dilaksanakan. Seperti contoh yang saat ini adanya pembangunan koperasi, kemudian adanya pembangunan jembatan, kemudian adanya ketahanan pangan.
0: Betul.
1: Ini semua untuk kepentingan masyarakat. Jadi dalam hal ini ya tugas TNI ya mengatasi kesulitan rakyat yang ada di wilayah. Intinya membantu program pemerintah, mensukseskan program pemerintah. Dalam hal ini ya mensukseskan program pemerintah dari Bapak Presiden yang harus kita sukseskan. Tentunya tentunya kita harus berkolaborasi bersama dengan rakyat, bersinergi. Nah, di sinilah adanya kemanunggalan TNI dengan rakyat. Semangat gotong royong.
0: Baik. Makanya di TMMD begitu ya. Baiklah, baiklah. Tapi tambahan-tambahan tugas tadi apakah kemudian tidak mengganggu tugas utama TNI, Pak Danrem?
1: Sebenarnya itu tidak mengganggu. Tidak mengganggu karena memang itu bagian dari tugas kita juga. Karena di samping tugas latihan yang kita laksanakan ya, itu kita melaksanakan tugas-tugas membantu kesulitan masyarakat dalam hal bagaimana agar masyarakat itu sejahtera. Kalau masyarakat sejahtera kan tentunya wilayah itu aman.
0: Betul, betul. Jadi sebenarnya sangat membantu tugas dan fungsi dari TNI Angkatan Darat sebenarnya. Baik, baik. Yang menarik adalah program-program TNI Angkatan Darat ini sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat umum, Pak. Saya lihat seperti pembangunan jembatan, lalu penyediaan air bersih, bahkan juga menyasar stunting, kemudian juga bedah rumah, lalu karya bakti dan lain-lain. Apa sebenarnya manfaat yang ingin diperoleh dari program-program ini, Pak Danrem?
1: Jadi contohnya begini ya. Yang saat ini program unggulan Bapak Kasat ya, tentang menunggal dengan air. Kita bisa rasakan kalau di suatu wilayah itu kekurangan air, bagaimana rasanya masyarakat?
0: Pasti menderita dong.
1: Pasti menderita. Karena istilahnya itu air itu sumber apa tuh?
0: Kehidupan.
1: Sumber kehidupan. Berarti kehidupan akan sengsara.
0: Betul.
1: Apabila tidak air. Sehingga pimpinan TNI Angkatan Darat dalam hal ini Bapak Kasat mendata semua wilayah yang kekurangan air. Dalam hal ini unsur pelaksana yang ada di lapangan mulai dari Babinsa dan Ramil mendata daerah-daerah wilayah yang kekurangan air. Sehingga didukung anggarannya dari Angkatan Darat.
0: Nah, jadi ini sebenarnya adalah menjawab ya persoalan-persoalan di lapangan sebenarnya. Betul. Ya Pak Danrem ya. Jadi ini sebenarnya yang saya sampaikan. Jadi memang ada tim ya yang mengidentifikasi wilayah-wilayah yang butuh bantuan, jembatannya rusak, ada rumah yang roboh, atau kemudian bahkan ada anak yang stunting gitu ya.
1: Yang saat ini mungkin kalau lihat dari data kan di khususnya di beberapa daerah yang sebelum-sebelumnya itu stuntingnya tinggi. Dengan adanya pendampingan, adanya keterlibatan kita, stuntingnya menurun. Jadi juga adanya yang program pemerintah yang saat ini tentang MBG itu kan salah satu contoh untuk menangani tentang
0: stunting.
1: Karena di situ sudah diatur ada ahli gizinya, diatur menunya sedemikian rupa. Kemudian di sisi lain, program yang kita laksanakan saat ini adalah masalah jembatan. Kita bisa lihat sendiri wilayah-wilayah yang jembatannya yang mungkin tidak nyambung antara desa yang satu ke desa yang lain, butuh waktu untuk menempuh suatu tujuan, untuk sampai ke suatu tujuan. Dengan adanya jembatan itu yang pertama waktunya cepat kita tempuh. Yang kedua untuk keselamatan. Bayangkan kalau anak sekolah yang menyeberangin jembatan hanya tali, bisa dirasakan bagaimana dengan segi keamanannya.
0: dan TNI hadir di situ
1: TNI
0: ya.
1: TNI harus hadir di situ.
0: Baik, luar biasa, luar biasa gitu ya. Tapi yang menjadi persoalan Pak, ini dananya ini semua berasal dari mana sebenarnya?
1: Iya, dan dananya ya dari kalau kita yang ada di wilayah di khususnya Korem, kemudian ya dananya dari
0: personal mereka. Oke, ya. Oke.
1: Kita hanya melaksanakan di lapangan.
0: Baik, baik, baik. Gitu. Apakah kemudian masyarakat juga dilibatkan? Artinya ada kolaborasi tidak sekedar TNI Angkatan Darat yang membantu, tapi juga masyarakat yang ingin membantu menyumbang apa yang mereka miliki juga boleh seperti itu?
1: Tentu dong. Oh, okay. Justru itu yang kita harapkan. Bagaimana masyarakat itu kembali menenangkan sikap gotong royong.
0: Betul.
1: Yang sikap gotong royong kan untuk persatuan dan kesatuan.
0: Betul, betul.
1: Kalau kita bersatu, ya pasti akan semua akan tantangan apapun yang kita hadapi pasti akan teratasi.
0: Betul, betul, betul. Saya sangat memahami filosofi itu. Bahkan kalau sebuah lidi disatukan ya, jadi sapu itu akan mudah gitu ya kita gunakan.
1: Semangat persatuan dan kesatuan.
0: Gitu, dan itu yang menjadi modal utama TNI Angkatan Darat ya, Pak Danrem ya.
1: Ya, selama ini juga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, ya. Pembangunan jembatan, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang RTLH pasti kita libatkan masyarakat.
0: Oh, okay.
1: Dan kita libatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.
0: Oh, oke. Okay. Setempat ya.
1: Termasuk juga TNI, TNI apa Polri?
0: Polri juga.
1: Ya, kita libatkan. Okay. Mahasiswa kita libatkan.
0: Jadi ini sebenarnya bukan egosentrisnya TNI Angkatan Darat ya, tapi sebuah kolaborasi sebenarnya begitu.
1: Iya. Jadi bukan kita dalam hal ini mengambil tugas.
0: Iya.
1: Rekan-rekan atau yang dari pemerintah tidak tujuan semata-mata untuk mensukseskan program pemerintah. Dalam hal ini kita membantu kesulitan masyarakat atau kesulitan rakyat.
0: Oke. Tapi di lapangan sendiri Pak, bagaimana kemudian respon, antusiasme, animo aparat di bawah? Kalau seorang Danrem kan pasti kalau menyuruh semuanya itu pasti akan siap gitu ya. Tapi mereka sendiri melakukannya dengan penuh cinta sesuai dengan komitmen TNI kah? Atau seperti apa Bapak melihatnya?
1: Maksudnya gimana? Masyarakatnya apa TNI-nya?
0: TNI-nya.
1: Jadi itu kan namanya apa ya, pemimpin. Pemimpin kan tuh mempunyai suatu seni masing-masing. Bagaimana mempengaruhi bawahnya sehingga bawahan itu melaksanakan perintah dengan tulus dan ikhlas.
0: Penuh sukacita begitu
1: penuh
0: ya.
1: Iya. Dengan tidak merasa karena
0: terbebani
1: gitu. Jadi dengan adanya kepemimpinan yang selama ini maupun juga yang sebelumnya, para anggota yang ada di lapangan itu semangat.
0: Oh, Masya Allah.
1: Bahkan sampai malam pergi pagi pulang malam.
0: Oke. Nah artinya gini Pak, Pak Danrem, tugas tambahan yang luar biasa ini begitu ya, apakah kemudian juga diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh aparat TNI di bawah Pak?
1: Tentu dong. Kita ya sebagai pimpinan itu, pimpinan dari TNI, kemudian TNI Angkatan Darat dalam hal ini mulai dari Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Panglima tentu akan memperhatikan kesejahteraannya ya, anggotanya. Itu yang kita utamakan juga kesejahteraan.
0: Baik. Itulah kemudian mungkin karena itu kemudian Presiden akhirnya saya dengar-dengar kabar menaikkan tukin atau apa gitu ya TNI ya, dan juga
1: mudah-mudahan.
0: Oh, belum berarti ya.
1: Ya
0: akan ada, segera ya.
1: Ada, ya mudah-mudahan.
0: Ada angin kita, segar begitu ya.
1: Kita mendoakan lah.
0: Oke.
1: Dekat nantinya. Ya.
0: Harapannya begitu Pak, agar aparat TNI semakin semangat kan dalam bekerja melaksanakan tugas tambahannya tadi.
1: Ya harapannya semua kan mengharapkan seperti itu. Tapi kalau misalnya mungkin ya kita utamakan dulu. Kalau memang itu kita mendapatkan syukur. Kalau juga belum dapat ya kita sesuaikan.
0: Baiklah.
1: Apa yang kita dapatkan.
0: Baiklah. Saya tertarik Pak. Saya dapat data juga di sebuah wilayah di wilayah Koremnya 141 di Kabupaten Takalar tepatnya ada pembangunan sumur bor yang itu sampai kedalamannya 70 meter begitu ya. Masyarakat di sana awalnya kesulitan mendapatkan air, tapi TNI hadir di situ dan membuatkan bor. Mungkin bisa Bapak jelaskan ini seperti apa kisahnya?
1: Jadi begini, jadi ya memang ada sebenarnya bukan hanya di Takalar saja, ada beberapa tempat yang apalagi saat ini kan musim kemarau.
0: Betul.
1: Jadi masyarakat itu kesulitan air dan bahkan susah air. Dengan adanya kegiatan seperti itu, Babinsa mendata adanya wilayah yang kekurangan air, sehingga dengan gerak cepat Dandim mengecek dan kita tindak lanjuti.
0: Luar biasa ya.
1: Ya, dengan adanya sumur bor yang ini ya, masyarakat akan bisa merasakan. Kalau masyarakat sejahtera kan kita juga bahagia.
0: Iya, betul, betul.
1: Seperti itu.
0: Betul. Dan itu ada kepuasan tersendiri ya, Pak ya.
1: Ada kepuasan tersendiri.
0: Ketika melihat rakyat tersenyum dengan dengan aksi kita itu kayak puas begitu ya, Pak.
1: Betul. Karena kita ini berasal dari rakyat dan untuk kembali juga ke rakyat.
0: Iya, iya, iya, iya. Luar biasa, luar biasa.
1: Ibunya TNI kan rakyat.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Jadi kalau ibu kita senyum berarti kan kita anaknya sih sebagai bahagia juga kan gitu.
0: Baik, baik, luar biasa. Gimana? Luar biasa, betul, saya sepakat itu, Pak. Lalu masyarakat yang sudah terbantu dengan keberadaan program-program TNI Angkatan Darat, Pak, seperti apa mereka merespon itu?
1: Dengan adanya program TNI Angkatan Darat yang dari Bapak Kasat, sebenarnya gini, program yang kita laksanakan juga itu adalah program unggulan dari Bapak Presiden.
0: Oke.
1: Seperti contoh yang jembatan.
0: Jembatan.
1: Dalam hal ini diberikan tanggung jawab kepada Bapak Kasat untuk memerintahkan kejajarannya untuk melaksanakan mendata dan pembangunan jembatan.
0: Oke.
1: Nah, kita yang ada di lapangan segera menindaklanjuti.
0: Oke.
1: Ya, dengan adanya kegiatan program-program ini termasuk juga kegiatan manunggal air itu sudah lama juga kita laksanakan. Kemudian ada juga program koperasi Merah Putih yang saat ini sedang kita bangun. Nah, itu antusias masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan itu sangat membantu.
0: Luar biasa ya.
1: Ya, masyarakat sangat antusias dan masyarakat akan merasakan apa yang kita kerjakan dan dampaknya nanti mungkin ya, kalau saya bercerita nanti mungkin Mas nanti bisa cek langsung
0: baik,
1: di lapangan, tanya-tanya langsung,
0: siap,
1: hadir
0: siap
1: di mana tempat itu kita membangun jembatan, bangun koperasi, termasuk juga kegiatan TMMD. Mungkin lebih bagusnya lagi kalau mungkin
0: langsung ya,
1: langsung
0: ke objeknya. Baik, bisa diceritakan Pak Pak Dandrem mengenai data jembatan atau sumur bor mungkin yang sudah bisa digunakan oleh masyarakat yang merupakan hasil kerja dari TNI Angkatan Darat di wilayah Korem 141.
1: Kalau jembatan ini, jembatan yang kita bangun ini kan ada sekitar 84 jembatan.
0: Oh,
1: kemudian dengan rincian itu beton itu 50, 23 untuk jembatan gantung dan Aramco itu ada 11. Jadi jumlahnya 84. Jadi yang sudah 100% itu ada 26
0: titik. Jembatan. Oke, oke, oke.
1: 26.
0: Wah, luar biasa ya. Artinya ini tidak ini dalam rentang waktu setahun terakhir ya, Pak ya?
1: Iya. Bahkan mungkin belum,
0: kurang ya.
1: Kurang dari setahun.
0: Betul. Luar biasa.
1: Nanti akan lihat nanti tanggal 13 nanti akan diresmikan itu.
0: Oke.
1: Dari Bapak Kasat langsung.
0: Oke. Nanti. Itu secara simbolis di semua wilayah ya?
1: Semua wilayah nanti.
0: Okay. Termasuk kalau wilayah Korem 141, wilayah mana yang siap untuk menjadi pilot project percontohan, Pak?
1: Sebenarnya kalau mau dijadikan percontohan, ini semuanya jadi contoh. Karena kita nggak buatnya nggak setengah-setengah. Kita maksimal buatnya.
0: Maksimal, baiklah.
1: Tapi
0: baik,
1: mungkin
0: baik.
1: Ada beberapa titik yang nanti akan di...
0: Di Bone ada, Pak Dandrem?
1: Di Bone ada. Kemudian di Maros. Kemudian nanti yang ini juga di Takalar.
0: Ada juga
1: di Wajo. Hampir semua kabupaten ada.
0: Baik. Ya. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai sumur bor, kemudian jembatan yang juga menjadi salah satu karya nyata dari keberadaan TNI di wilayah kerja Korem 141-25. Lalu mengenai program TMMD, TNI Manunggal
1: Membangun
0: Desa, dan juga kerja bakti, kegiatan apa saja yang kemudian biasanya dilakukan dan pihak-pihak mana saja yang terlibat di dalamnya, Pak?
1: Jadi gini, kegiatan TMMD itu adalah kegiatan program yang rutin dilaksanakan. Seperti contoh yang saat ini nanti akan ditutup nanti tanggal 13, yaitu di Kabupaten Bone dan ada di Pinerang. Kegiatannya itu ada kegiatan fisik dan ada non-fisik. Kegiatan fisik itu yaitu membangun jalan, kemudian membangun jembatan, ada juga kegiatan RTLH, rumah
0: tidak layak huni
1: dibangun, kemudian ada kegiatan non fisik, penyuluhan tentang narkoba,
0: advokasi,
1: dan
0: edukasi
1: terhadap masyarakat.
0: Oke.
1: Kemudian ada ini kegiatan, mungkin Mas belum tahu. Jadi yang tadi pertanyaannya tadi, apakah dilibatkan masyarakat? Tentu dilibatkan, karena kita kayak kemenunggalan TNI dengan rakyat. Nah, bahkan TNI itu yang melaksanakan kegiatan TMMD itu tinggal di rumah masyarakat. Jadi uang makannya itu diberikan kepada masyarakat. Masyarakat itu yang masak, nanti gabung makan sama masyarakat.
0: Wah, keren.
1: Jadi kita enggak menentukan lauknya harus saya, kita kasih ke masyarakat.
0: Mereka yang menentukan.
1: Mereka yang
0: berkreasi,
1: berkreasi. Nah, di situlah kebersamaan. Gabung dengan masyarakat.
0: Wah, keren.
1: Makan sama dengan masyarakat di situ.
0: Oke. Jadi lebih humanis TNI sekarang ya. Dulu kan kita takut Pak sama ketemu sama TNI. Sangar dan tegap gitu. Sekarang justru membangun lebih dekat dengan masyarakat ya.
1: Jadi kalau yang tegar dan apa tadi itu?
0: Tegap
1: itu makanya sehat jasmani dan rohani.
0: Iya. Baiklah.
1: Gitu.
0: Tapi hati tetap tetap mencintai
1: itu,
0: masyarakat.
1: Itu kita ya. Masyarakat itu ya, kita berasal dari masyarakat dan kembali
0: ke masyarakat. Wah, luar biasa ini ya. Saya
1: enggak boleh, enggak ada tuh, enggak boleh kita nakut-nakuti masyarakat, menyakiti masyarakat, enggak boleh.
0: Ketika masyarakat punya persoalan, justru TNI hadir memberikan solusi ya.
1: Justru kalau masyarakat ada kendala atau ada kesusahan, ya kita susah di situ.
0: Oke.
1: Bukan kita lah malah nakut-nakutin.
0: Pak Danrem, kalau kita lihat tentu tidak semua aparat di bawah Bapak itu punya komitmen yang sama. Kalau masih ada anggota-anggota Bapak yang nakal, yang tidak menjalankan tupoksinya dengan baik, mabuk-mabukan, mengganggu masyarakat, san siapa yang bisa diberikan?
1: Nah, ya selama ini ya, kalau anggota Korem 141 Turupul ini ya jarang lah, hampir tidak ada ya. Tapi ada juga mungkin 1-2 yang nakal-nakal. Tapi apabila ada yang melanggar, ya tentu diberikan hukuman sesuai dengan hukumannya, kan sudah jelas ada aturan-aturannya, ketentuannya. Bila melanggar ini hukumannya sekian. Jadi ya kita tidak boleh biarkan.
0: Oke. Artinya tidak ada melindungi
1: tidak
0: mereka
1: ada.
0: Yang nakal ya, baik.
1: Nakal ya kita harus tindak.
0: Iya. Karena kan ini memberikan shock therapy juga ya, Bapak.
1: Sebenarnya
0: ya?
1: Bukan shock therapy, harus diberikan hukuman bagi yang bersalah.
0: Oke.
1: Itu wajib itu.
0: Baik.
1: Karena kita itu disiplin adalah napasku.
0: Mantap sekali. Baik. Termasuk yang terlibat kasus narkoba ya?
1: Wah, apalagi narkoba itu udah.
0: Judi online,
1: narkoba, tindakan-tindakan kriminal lainnya ya.
0: Itu tidak ada ampun ya?
1: Tidak ada ampun.
0: Baik. Dan komitmen ini sudah Bapak jalankan ya, nanti akan sama menjabat sebagai Danrem ya.
1: Jadi yang sebelum-sebelumnya sudah dilaksanakan, saya tinggal melanjutkan.
0: Itu
1: memang udah harga mati seperti itu.
0: Luar biasa. Jadi kita sangat salut ya pendengar juga pemirsa, ini perlu kita apresiasi, dan ini bukti nyata bahwa TNI sekarang sudah menunjukkan ya integritasnya begitu. Kalau jembatan, kemudian membangun jalan, membantu masyarakat, itu mungkin dari zaman dulu kita taunya ada namanya dulu
1: AMD.
0: Iya.
1: Abri Musuh Desa,
0: betul Pak. Zaman-zaman saya.
1: Abri
0: Musuh Desa tahun 90-an itu memang terkenal gitu, TNI dekat. Tapi yang saya salut Pak, ada di Kota Palopo, TNI melaksanakan kegiatan rehabilitasi panti
1: asuhan.
0: Ini keren sekali. Apa yang melatar belakangnya sampai sebuah panti asuhan pun juga menjadi ranahnya TNI untuk dibantu gitu?
1: Sebenarnya gini, bukan ranahnya TNI. Ya itu saya sampaikan tadi, apapun kesulitan masyarakat, jelaskan kalau mungkin kita lihat panti asuhan yang tidak layak, dan itu memang petunjuk dari pimpinan agar mendata panti asuhan yang memang tidak layak agar kita bantu. Nah, seperti Palopo itu yang mungkin bisa dilihat ya, mungkin sudah ada di media juga
0: betul.
1: Itu yang jumlahnya sekian banyak, tempat yang tidak layak, sehingga dalam hal ini Bapak Pangdam memerintahkan ke Danrem untuk segera ditindaklanjuti. dan itu sudah selesai.
0: Wow.
1: Nah, kalau saya bercerita bagaimana hasilnya, habis.
0: Langsung ke sana gitu ya. Saya kayak harus perlu ke perlu. Nah, tapi gitu. Ini kan wilayah Bapak luas sekali ya. Ada berapa kabupaten, Pak? Jadi ada berapa kodim?
1: Wilayah Korem 141 itu ada 18 kodim.
0: 18 kodim.
1: Membawahi 22 kabupaten, 1 kota madya. Sulawesi Selatan kan ini ada 24 ya.
0: Oke, betul.
1: 21 kabupaten, kemudian 3 kota madya. Nah, kalau Makassar kan enggak termasuk.
0: Oke.
1: Jadi yang tidak termasuk di Sulawesi Selatan ini adalah Kota Makassar saja.
0: Oh.
1: Semua itu adalah wilayah Korem 141.
0: Jadi sangat strategis peran Bapak sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Jadi luar biasa ya.
1: Jadi dengan wilayah yang luas, menghadapi tantangan tugas yang sangat dinamis.
0: Betul.
1: Ya, kita harus
0: hadapi.
1: Betul.
0: Iya. Harus fight begitu ya, Pak ya.
1: Harus fight.
0: Betul, gitu. Betul. Tapi ada laporan enggak sih, Pak Dandim, tantangan-tantangan apa yang dihadapi oleh bawahan Anda di bawah gitu di lapangan?
1: Selama ini laporan-laporan dari para Dandim ya memang ada kadang riak-riak sedikit di lapangan, tapi Dandim masih bisa ngatasi. Jadi ya semua tugas-tugas yang ada di wilayah kita semua kita hadapi. Intinya bagaimana kita menghadapi dengan humanis. Saya yakin masyarakat itu akan membantu kita juga.
0: Betul. Jadi tentu. Atau pernah nggak sih Pak ada gesekan dengan masyarakat justru ketika jembatannya mau dibangun tapi justru mereka menolak dengan pertimbangan tertentu, atau ada bantuan tapi mereka menolak? Pernahkah menemukan kasus seperti itu?
1: Selama ini tidak. Masalah justru masyarakat itu
0: yang meminta
1: bahkan ada yang menghubungi saya, Pak, ini ada jembatan saya, Pak, itu udah bagus, Pak, waduh luar biasa, bisa nggak di daerah kami juga dibantu? Oke. Nanti kita datakan gitu dan segera tindak lanjut.
0: Oke.
1: Banyak.
0: Tapi artinya kan tidak semua jembatan kan, artinya kalau semua jembatan menjadi ranahnya TNI, pemerintah daerahnya kemana kan, atau pemerintah provinsinya kemana, itu kan juga mungkin betul. Jangan sampai tumpang tindih gitu maksud saya.
1: Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Kita selalu bersinergi, berkoordinasi. Kita melaksanakan suatu kegiatan tidak semata-mata, tidak sewenang-wenang langsung kita membangun. Tentu kita koordinasi mulai dari tingkat RT, RW, kepala desa, masyarakat pun. Bagaimana ini? Nah, nanti koordinasi dengan camat, baru proses pembangunan. Nanti kita libatkan masyarakat di situ sama-sama. Ini semangat gotong royong.
0: Lagi-lagi ya semangat gotong royong yang dikedepankan.
1: Kita mendorong pemerintah dan masyarakat untuk kita sama-sama bersinergi. Intinya kita mempunyai visi dan misi yang sama. Walaupun beda tugas dan tanggung jawab, tapi visi dan misi sama untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Masya Allah, baiklah, mantap sekali. Baik, nah yang juga menjadi poin penting dari pemerintahan Prabowo Subianto adalah swasembada pangan, Bapak Dandrem. Lalu di wilayah kerja Korem 141 Puli sendiri, seperti apa konkretnya yang bisa dilakukan untuk kemudian peran TNI Angkatan Darat itu betul-betul terasa di sektor ketahanan pangan?
1: Iya, baik. Jadi saat ini ya sebenarnya program ini sudah lama juga. Ya, apalagi Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto tentang masalah ketahanan pangan. Dan memang ini ya kita sangat antusias bersama dengan masyarakat, dan kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian. Ya, Babinsa kita selalu ikut di lapangan sebagai pendamping. Tapi bukan kita mengambil alih tugasnya. Tidak. Kita bersama-sama berkolaborasi untuk melaksanakan pendampingan kepada petani, kan gitu. Nah, kita sama-sama lah di lapangan.
0: Baik, bukan.
1: Kita sendiri gitu.
0: Dan perlu diingat juga bahwa wilayah kerja Bapak itu swasembada pangan. Sulsel itu penghasil beras, baru dan bone gitu.
1: Baru, bone, kemudian sirup juga termasuk maros.
0: Dengan kondisi wilayah yang luas, ya 18 kodim, apakah Bapak akan bisa siap gitu untuk berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, memantau seperti apa progres kerja dari bawahan Bapak begitu?
1: Ya harus kita siap dong. Pemimpin kan harus di lapangan. bukan kita duduk di kantor.
0: Iya. Di black meja begitu ya.
1: Iya.
0: Bukan zamannya lagi ya, Pak ya?
1: Bukan zamannya lagi. Mm-hmm. Kita harus turun, kalau perlu turun sampai ke apa kerjanya Babinsa di lapangan, mm-hmm. ke koramil-koramil. Mm-hmm. Kita cek keluhan masyarakat, termasuk juga prajurit, kita perhatikan apa kendalanya prajurit. Jadi kalau kita turun ke lapangan, mm-hmm. lihat kendala prajurit, jadi kita bisa bisa-bisa mengetahui sejauh mana kendala prajurit yang ada di lapangan. Dari kendala itu ya kita bisa
0: carikan solusi kan?
1: Carikan solusi.
0: Mm, betul, betul.
1: Baik solusi untuk menangani kesulitan masyarakat maupun prajurit
0: personil
1: sendiri.
0: Ya, betul. Internal kan juga harus diperhatikan
1: harus.
0: Kan? Karena leading sektornya kan mereka kan?
1: Gitu.
0: Baik-baik.
1: Itu yang penting.
0: Yang juga menarik adalah Bapak masih sangat muda begitu untuk sekelas Danrem begitu. Jadi insya Allah akan semangat penuh energi untuk kemudian bisa berkeliling ya memantau 18 wilayah itu.
1: Kita harus semangat, harus lebih. Nah, seperti saya ya, walaupun saya keliling, tetap kita mengutamakan juga untuk pembinaan fisik, jaga kesehatan. Karena itu yang utama.
0: Betul.
1: Kita itu harus utama.
0: Yang saya salut Pak itu prajurit-prajurit TNI itu memang punya bakat itu jika bikin jembatan. Itu mereka belajar dari mana sih? Jadi apa ya? Bisa nyedot semen atau bangun ini gitu. Memang ada pelatihannya gitu ya.
1: Jadi gini Mas.
0: Iya.
1: Yang enggak bisa kita kerjakan hanya dua.
0: Apa itu Pak?
1: Ngecat langit dan ngurus air
0: Selebihnya diupayakan begitu ya. Selebihnya diupayakan.
1: Iya.
0: Wah, hebat.
1: Bukan diupayakan, harus kita bisa kerjakan dalam hal yang positif. Dalam hal yang positif yang membantu sesuai dengan tugas kita. Itu.
0: Karena
1: berarti kalau saya bilang ya enggak bisa kita kerjakan ngecat langit sama nguras air laut.
0: Ada semuanya.
1: Semua harus kita bisa kerjakan.
0: Iya.
1: Dalam hal yang positif ya.
0: Iya, betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Itu.
0: Baik, luar biasa memang. Nah,
1: ya. Gimana? Jadi, itu sebagai motivasi buat diri saya dan kepada prajurit.
0: Betul. Jadi ketika ada masyarakat meminta bantuan,
1: harus bisa.
0: Iya. Bagaimanapun caranya begitu.
1: Bagaimanapun caranya.
0: Oh, oke, luar biasa. Itu. Wah, luar biasa ini komitmen TNI Angkatan Darat. Dan pemirsa dan juga pendengar, kita akan rehat sejenak. Kami akan segera kembali setelah komersial berikut ini. Pendengarnya pemirsa, kembali lagi bersama saya Imran Bate di Bincang Khusus bersama Bapak Danrem 1407 141 Todopuli, Bapak Robinson. Kita sudah banyak mendapatkan pencerahan dari beliau terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan oleh TNI saat ini, dan memang luar biasa. Capaian-capaiannya memang nyata gitu, dan ini yang perlu kita apresiasi. Pak Danrem, satu juga yang menarik bahwa rehabilitasi RTLH ini juga satu poin yang perlu saya apresiasi, karena di luar sana masih banyak masyarakat kita yang kediamannya memang jauh dari layak, Pak. Dan alhamdulillah saya juga melihat bukan cuma TNI yang hadir di situ, ada beberapa organisasi yang juga melakukan bedah rumah, Basnas misalnya, lalu kemudian juga kepolisian, dan ternyata juga TNI melakukan hal yang sama. Lalu bagaimana kemudian Bapak melihat ini? Apakah ini juga memang tepat dilakukan oleh TNI? Apakah ini mendesak kah? Atau biarlah ini menjadi ranahnya kelompok lain?
1: Begini, jadi kita kan ada beberapa wilayah ya. Sulawesi Selatan ini kita bersinergi dengan pemerintah kota maupun kabupaten untuk melaksanakan kegiatan RTLH. RTLH kan namanya rumah tidak layak huni. Berarti namanya rumah tidak layak huni kan berarti harus kita bantu. Nah, dalam hal ini ya kita harus turun langsung untuk membantu masyarakat dengan bekerja sama, melibatkan masyarakat untuk sama-sama memperbaiki, sehingga dengan kita memperbaiki rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni, itu kan sangat hal yang positif yang kita rasakan.
0: Betul.
1: Masyarakat kan bisa merasakan.
0: Betul. Dan itu juga bisa menjadi hal primer ya Pak ya, setelah air tadi, rumah juga menjadi hal yang penting ya. Dan itu kemudian dilakukan oleh TNI dan TNI hadir di situ membantu.
1: Bisa mungkin Mas bayangkan kalau misalnya rumah tidak layu nih musim hujan.
0: Iya.
1: Betul. Bagaimana kalau misalnya atapnya bocor, iya, dindingnya ini?
0: Betul, betul. Nah, anak-anak nggak bisa belajar.
1: Nggak bisa belajar. Hmm. Bahkan juga penyakit mudah
0: muncul,
1: menular,
0: iya,
1: kan, seperti itu.
0: Betul, betul. Dan nah, itu. Bapak melihat itu, kemudian iya, TNI hadir untuk bisa membantu. Iya. Lalu mengenai stunting, Pak. Kalau stunting sendiri seperti apa program-program dilakukan oleh Korem 141 Todopuli, Pak?
1: Jadi gini, program stunting ini memang ya sudah lama kita lakukan, ya. Program stunting ini kita sudah melakukan, ya. Kita melaksanakan pendampingan, penataan di mana wilayah yang stuntingnya tinggi, ya. Sehingga dengan kita mendata, kita berkoordinasi dengan dinas kesehatan, dalam hal ini khusus untuk gizi buruk, ya.
0: Iya,
1: betul. Bagaimana untuk kita bisa meningkat apa angka stunting yang tinggi ini bisa menurun. Nah, dengan kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini kerjasama dengan dari dinas kesehatan dengan pemerintah, dan apalagi sekarang ada kegiatan MBG sekarang kan, itu sangat membantu untuk menurun angka stunting. Jadi program MBG ini harus kita dukung. Ya, masyarakat pun harus menyadari bahwa MBG itu sangat
0: penting,
1: program,
0: ya,
1: pemerintah yang sangat penting, harus dukung.
0: Baiklah, baiklah. Nah, kalau rencana ke depan seperti apa, Pak? Artinya program itu kan dinamis, ya. Kita tidak pernah tahu, mungkin saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah jembatan, kemudian TMMD, kerja bakti,
1: air,
0: rehabilitasi panti segala macam. Kalau ke depan, apakah memang sudah ada rancangan program-program yang kemudian lebih mampu menyasar masyarakat di bawah agar lebih terasa keberadaan TNI di hati mereka?
1: Ya, program ini kan berkelanjutan, bukan hanya sampai di sini saja, karena memang program yang dilaksanakan ini dari programnya Bapak Presiden, ya memang sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang pelosok-pelosok, yang selama ini mungkin tidak pernah merasakan bagaimana makan yang makanan yang bergizi. Dengan adanya program pemerintah sangat luar biasa, apalagi nanti ada program yang sekarang kan koperasi, koperasi Merah Putih, nanti akan dampaknya sangat luar biasa, masyarakat akan merasakan. Termasuk jembatan yang saya sampaikan tadi, yang kalau mau berangkat ke sekolah harus mutar jauh, perbedaan mungkin 1 jam, dengan adanya jembatan kan jaraknya ini
0: memangkas jarak, ya.
1: Termasuk juga akan perekonomian akan lancar.
0: Betul.
1: Ekonomi
0: betul.
1: Masyarakat itu kan merasakan di daerah.
0: Baik. Karena kalau kemudian masyarakat sudah merasakan bahwa rumahnya sudah layak, lalu ada air di situ, kemudian anaknya dikasih MBG, ada koperasi Merah Putih untuk memenuhi kebutuhan mereka, saya pikir akan ujung-ujungnya akan sejahtera, begitu, ya.
1: Jadi dengan adanya program pemerintah saat ini yang memang benar-benar menyentuh masyarakat, ya, masyarakat bawah, itu sangat luar biasa dirasakan.
0: Baik.
1: Saya cek langsung ke lapangan bagaimana masyarakat merasakan tentang program-program pemerintah ini.
0: Ya. Baik.
1: Untuk itu pesan saya, kita harus dukung, masyarakat harus dukung program-program pemerintah ini, kita berkolaborasi, bersinergi, sama-sama kita mensukseskan.
0: Betul, betul. Artinya jika ada kekurangan di sana sini, ayo dong kita carikan solusi, gitu, ya. Kita ramu strategi yang bagus, begitu, ya, agar program ini berkelanjutan, gitu, ya. Pak Danrem, menarik sekali perbincangannya, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, Bapak. Terakhir, closing statement, apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat, ke pendengar, juga ke pemirsa kita, agar mereka betul-betul paham dan tahu ini loh yang selama ini kami lakukan, dan semua ini kami lakukan sebagai bukti cinta kami terhadap rakyat.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, khususnya saya sebagai Komandan Korem 141 Todopuli yang memiliki wilayah yang cukup luas, di khususnya wilayah selatan kecuali Kota Makassar. Saya himbau kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama membangun, mendukung program pemerintah ini yang sangat luar biasa menyentuh ke masyarakat, ya. Dengan kita bersinergi bersama-sama, kita menunggal bersama-sama, tentunya tantangan apapun yang kita hadapi kesulitan apapun yang dihadapi oleh masyarakat pasti akan bisa teratasi.
0: Baik, baik. Luar biasa, luar biasa. Pokoknya adalah sama-sama Ki.
1: Ewako.
0: Ewako. Todo pulih, Ewako. Baiklah, terima kasih sekali lagi Bapak, sehat selalu. Selamat bertugas di Korem 141. Semoga juga Bone mendapat perhatian Pak ya. Setidaknya at least, karena kan Bapak kantornya di Bone begitu. Jadi Bone juga kalau ada jembatan ya, kalau yang lainnya satu, Bone harus dua Pak.
1: Jadi TNI itu cuma enggak membeda-bedakan.
0: Oh, gitu enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Baiklah. Ya. Baiklah. Gitu. Baik. Pemirsa dan juga pendengar, demikianlah pembahasan kita hari ini. Program unggulan TNI Angkatan Darat mengingatkan kita satu hal, bahwa TNI bukan hanya pengawal negara, tapi juga sahabat rakyat di sawah, di desa, di sungai, di perbatasan. Mereka hadir bukan untuk dipuja, tapi untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Terima kasih kepada Bapak Robinson, Bapak Danrem yang luar biasa bisa memaparkan apa yang telah dilakukan oleh Korem 141 Todo Pulih, dan juga kita apresiasi kepada pendengar yang sudah mendengarkan kita dan pemirsa yang sudah menonton. Semoga kita bisa bersua kembali di dialog berikutnya. Saya Imran Bate pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Todo Pulih,
1: Ewako.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone. Nah, untuk pendengar RRI Bone khusus di Kabupaten Wajo dan sekitarnya, siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di hari Minggu, 16 Agustus 2026. Smart Friend ngajak pendengar

untuk berkumpul di Salomol mulai jam 6 pagi. Di sini tidak cuma lari, tapi kamu juga bisa menikmati entertainment seru, zumba bareng, bahkan ada bazar UMKM. Yuk daftar Smartfriend Run sekarang, cuma Rp150.000. Kamu akan dapat jersey eksklusif, bib race, medali finisher, sponsor kit hingga kartu perdana Smartfriend. Dan kamu juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan kunjungi social media @smartfriendrun, @smartfriendwall, atau hubungi 0888-0410-5999. Yuk, tunjukkan semangatmu dan jadilah jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.

0: Pendengar RRI Bone, kita cukupkan persembahan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Dan selanjutnya kita akan dengarkan warta berita olahraga yang akan tersaji untuk Anda dalam dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI.
1: Tidak terjemah terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Paris Saint-Germain akan hadapi Aston Villa dalam Piala Super Eropa. Indonesia turunkan 11 wakilnya di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026 di India. Pengurus besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia PB PAPSI targetkan 4 medali pada Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Juara Liga Champions musim 2025-2026, Paris Saint-Germain akan menghadapi Aston Villa dalam laga final Piala Super Eropa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Paris Saint-Germain atau PSG untuk dua musim secara berturut-turut akan menghadapi lawan asal Inggris di Piala Super UEFA. Musim ini, PSG akan berhadapan dengan Aston Villa di Salzburg, Austria dini hari nanti. PSG mengalahkan Tottenham lewat adu penalti di Piala Super musim lalu, salah satu dari 9 trofi yang mereka raih selama 2 musim terakhir di bawah kepemimpinan Luis Enrique yang hebat. Mereka adalah satu-satunya tim Prancis yang pernah menjuarai kompetisi ini, dan setelah mengalahkan juara Liga Primer Arsenal di final Liga Champions pada Mei lalu, mereka berpotensi menjadi tim pertama dari negara mana pun yang meraih gelar juara secara berturut-turut sejak Real Madrid pada 2017 silam jika berhasil menang lagi di sini. Manajer PSG, Luis Enrique, menyebut bahwa timnya telah menetapkan target ambisius sejak awal musim.
2: Kami menetapkan target yang sangat ambisius di awal musim. Kami akan terus melakukannya. Saat ini situasinya telah berbeda. Saat ini semua orang yakin bahwa kami bisa menang lagi, meski itu hanya teori. Kami harus membuktikan bahwa kami berada di level tersebut. Kami harus membuktikannya di lapangan bahwa kami memang berada di level tersebut. Tentu saja kami ingin menang lagi. Jika melihat sejarah, sulit bagi sebuah tim untuk selalu menang. Tapi kami ingin berada di sana, sejajar dengan tim-tim seperti itu.
1: Sementara sang lawan Aston Villa juga pernah menjadi juara kompetisi ini. Aston Villa mengalahkan Barcelona pada tahun 1982 lalu. Mereka kembali ke Piala Super setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Freiburg di final Liga Eropa 2025-2026 pada sesi jumpa pers. Nah, pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menilai bahwa PSG tidak bisa menurunkan pemain terbaik mereka ke lapangan sama seperti timnya. Kendati begitu, Emery telah mempersiapkan komposisi terbaik untuk diturunkan pada pertandingan nanti.
3: At the same time, I think PSG they are going to be in the.
1: Menurut saya PSG akan berada dalam situasi yang sama seperti kami. Namun kami telah mempersiapkan diri untuk pertandingan besok. Kami mempersiapkannya dengan para pemain yang nantinya akan menjadi starter, termasuk beberapa pemain muda. Dan besok saya berharap kami bisa bersaing dan berusaha menghadapi mereka dengan kemampuan serta peluang yang kami miliki, sekaligus untuk mengalahkan mereka.
3: They are favorite.
1: Laga Piala Super antara PSG dengan Aston Villa ini akan berlangsung di Red Bull Arena Salzburg, Austria dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta olahraga. Newcastle United memulai era baru bersama pelatih Matthias Yeisli dengan ambisi besar di tengah perubahan skuad. Pelatih asal Jerman menyadari tantangan berat setelah Bruno Guimaraes, Sandro Tonali dan Anthony Gordon meninggalkan klub. Kehilangan sejumlah pemain berpengalaman membuat Newcastle harus membangun kembali kekuatan skuad. Namun Yeisli menilai situasi tersebut sebagai tantangan. Menurutnya, fokus utama tim saat ini adalah bekerja setiap hari dan mengembangkan skuad yang ada.
1: Ini tantangan dan selalu menjadi tantangan besar ketika ada masa transisi. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk mengeluh. Tidak ada gunanya melihat hal-hal negatif. Kami ingin melihat peluang dalam situasi tersebut, dan itulah pendekatan kami sejak hari pertama. Kami berada di sini untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Kami ingin mendukung para pemain dan skuad yang ada. Tentu akan ada sejumlah penyesuaian dalam beberapa hari dan pekan mendatang. Tetapi untuk saat ini, fokus kami hanya pada pekerjaan sehari-hari, pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan itulah yang terpenting saat ini.
0: Yeisli kini akan memanfaatkan laga pramusim untuk mengevaluasi skuad sebelum menghadapi musim baru Liga Premier Inggris. Newcastle sebelumnya menang 2-1 atas Valencia dan selanjutnya menghadapi Everton dalam laga pramusim di Edinburgh malam ini.

0: Pelari perempuan Indonesia berkesempatan mengikuti Nagoya Women's Marathon 2027 di Nagoya, Jepang setelah penyelenggara membuka 3.500 kuota internasional untuk ajang yang akan berlangsung pada 14 Maret 2027. Dalam keterangan resminya, pendaftaran internasional mulai dibuka pada 11 Agustus kemarin dengan sistem siapa cepat dia dapat seiring peningkatan kapasitas peserta lomba menjadi 22.000 pelari atau bertambah 2.000 dibandingkan sebelumnya. Nagoya Women's Marathon merupakan ajang berstatus World Athletics Platinum Label dan tercatat dalam Guinness World Records sebagai maraton khusus perempuan terbesar di dunia. Para peserta akan menempuh jarak 42,195 km dengan start dan finish di Phantelim Dome Nagoya. Karakter lintasan yang relatif datar serta batas waktu 7 jam membuat perlombaan dapat diikuti mulai dari pelari yang baru menjalani maraton pertama hingga mereka yang memburu catatan waktu terbaik. Tingkat penyelesaian lomba juga tergolong tinggi. Pada edisi 2026, sebanyak 96,6% peserta mampu mencapai garis finish. Nagoya Women's Marathon pertama kali digelar pada 2012 dengan 13.114 peserta sebagai pengembangan dari Nagoya International Women's Marathon, ajang elit yang sebelumnya menjadi salah satu jalur seleksi pelari Jepang untuk kompetisi internasional.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, 11 wakil Indonesia siap mengguncang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di India. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persiapan udah dari kemarin, sudah.
2: Bulu tangkis Indonesia bersiap terbang ke New Delhi, India untuk mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026 yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus mendatang. Merah putih menurunkan total 11 wakil di 5 sektor, dengan 8 diantaranya berstatus sebagai unggulan. Salah satu andalan di sektor ganda putra, Raymond Indra Nicholas Yokin, tengah mematangkan persiapan di Pratnasi Payung pagi tadi. Nicholas Yokin mengaku persiapan berjalan lancar dan siap memberikan yang terbaik di atas lapangan.
1: Persiapan udah dari kemarin, di Nopan sih udah maksimal ini, lakuin yang apa yang bisa dilakuin. Sama recovery juga udah dilakuin sih, udah.
2: Sementara itu, Raymond Indra menyebut ada perbedaan gaya permainan dan strategi tambahan yang mereka siapkan untuk menghadapi lawan-lawan di India.
1: Paling koreksi-koreksi aja, gaya main pasti tetap sama, cuma ada mungkin ada gaya main yang berbeda, sedikit ada plan B-nya.
2: Skuad Merah Putih membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya, di mana Indonesia hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan oleh Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Liliana.
1: Ya baik Hana dan pendengar, saat ini saya tengah berada di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, di mana Timnas Voli Putra Indonesia tengah melakukan pemusatan latihan jelang turnamen Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Sebanyak 18 pemain telah dipilih untuk mengikuti pemusatan latihan ini, di mana dari Senin hingga Jumat mereka dijadwalkan menjalani 2 kali latihan setiap harinya, yaitu pada pagi hari mereka akan menjalani latihan fisik untuk menjaga kebugaran, sementara di sore hari mereka akan menjalani latihan teknik dan strategi. Dalam wawancara eksklusifnya bersama RRI siang tadi, pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran mengatakan pemusatan latihan saat ini difokuskan pada pemulihan kondisi fisik, terlebih mengingat Timnas baru saja mengikuti serangkaian kompetisi. Pada akhir Juni lalu, Timnas berhasil menjuarai AFC Men's Volleyball Cup 2026 di India. Sementara pada Juli kemarin, Timnas keluar sebagai juara ketiga pada turnamen CV Cup 2026 setelah mengalahkan Kamboja di partai penentuan. Dan berikut ini cuplikan wawancara RRI bersama Coach Toiran siang tadi.
2: Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TJ ini apa, Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu-waktu antisipasi atau cedera, atau itu harus dipenguatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik. Pagi satu kali ada gym, pergi sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Jam berapa? Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan...
1: Ya, pendengar, selain pemusatan latihan, Timnas Voli Putra Indonesia juga dijadwalkan bertolak ke Kamboja pada 17 Agustus mendatang untuk menjalani laga uji coba menghadapi Kamboja, Malaysia, dan Vietnam. Laga uji coba ini nantinya akan digunakan untuk mengukur kemampuan dan kesiapan para pemain jelang Asian Games 2026. Dari 18 pemain yang dibawa, nantinya akan dipilih sekitar 12 hingga 14 pemain untuk membela merah putih di kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Asian Games sendiri dijadwalkan akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari informasi jelang Asian Games 2026. Pengurus besar perkumpulan angkat besi seluruh Indonesia, PB PAPSI, menargetkan 4 medali dari 8 lifter yang akan tampil pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Sekretaris Jenderal PB PAPSI Joko Ramomono mengatakan target tersebut ditetapkan berdasarkan pemetaan kekuatan dan perhitungan tim ahli terhadap peluang masing-masing lifter yang dipersiapkan. Meski mematok 4 medali, Joko mengatakan PAPSI tidak memberikan rincian mengenai warna medali yang ditargetkan dari masing-masing lifter. Indonesia menyiapkan 4 lifter putra dan 4 putri untuk Asian Games 2026. Sektor putra ada Riko Saputra pada kelas 60 kg, Eko Yuli Irawan 65 kg, Rahmat Erwin Abdullah 75 kg, serta peraih emas Olimpiade Paris 2024 Rizky Juniansyah 85 kg. Sementara sektor putri diperkuat Lulu Diana Triwijayana pada kelas 49 kg, Juliana Clarissa 53 kg, Natasha Beteop 61 kg, dan Indah Afriza 69 kg. Selain 8 lifter, 5 official disiapkan mendampingi tim angkat besi Indonesia, yakni Dirja Wiharja, Erwin Abdullah, Samsusi, Sri Indrayani, dan Triatno.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan persiapan menuju Olimpiade 2028 sudah dimulai sejak tahun ini, termasuk melalui dukungan anggaran berkelanjutan bagi pemusatan latihan nasional. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memastikan persiapan menuju Olimpiade 2028 sudah dimulai sejak tahun ini, termasuk melalui dukungan anggaran berkelanjutan bagi pemusatan latihan nasional dari pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, di kantor Kemenpora RI di kawasan Senayan Jakarta siang tadi mengatakan persiapan atlet menuju ajang olahraga terbesar dunia itu tidak bisa dilakukan hanya dengan secara mendadak ataupun instan, tapi harus melalui persiapan jangka panjang. Dan menurut Erick, Indonesia perlu mencontoh negara-negara yang telah mempersiapkan atletnya jauh sebelum Olimpiade digelar. Erick menyebut pemerintah telah memberikan dukungan anggaran untuk persiapan Olimpiade 2028 dimulai pada tahun ini, yaitu tahun 2026, dan anggaran tersebut akan kembali tersedia pada tahapan berikutnya dalam persiapan menuju Olimpiade 2028.
2: Mengenai bahwa membangun olahraga itu harus didukung oleh anggaran di atas. Tidak bisa misalnya tahun ini ada pelatihan seperti
1: Dan pendengar, selain Olimpiade, Kemenpora memastikan anggaran berkelanjutan juga disiapkan untuk menghadapi SEA Games dan ASEAN Games. Erick menegaskan seluruh pendanaan pemusatan latihan nasional akan menggunakan indikator kinerja atau dengan target yang telah disesuaikan berdasarkan cabang olahraga dan atlet yang diprioritaskan. Kemenpora berharap perubahan pola pendanaan ini dapat membuat persiapan atlet lebih terukur dan tepat sasaran serta mampu meningkatkan peluang meraih prestasi di Olimpiade 2028. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persija Jakarta mengungkapkan fokus utama mereka selama menjalani pemusatan latihan training camp di Thailand adalah untuk meningkatkan aspek fisik para pemain. Macan Kemayoran telah berangkat ke Thailand pada Senin lalu dan akan kembali ke Jakarta pada Minggu 23 Agustus. Setelah tiba di Jakarta, mereka dijadwalkan akan menggelar launching tim dan jersey baru, serta menggelar laga uji coba menghadapi Brisbane Roar pada Sabtu 29 Agustus di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Sebanyak 28 pemain mengikuti TC di Thailand dengan beberapa nama lainnya akan menyusul. Sementara juga ada pemain yang dipastikan tidak ambil bagian dalam TC kali ini. Manajer Persija Ardi Cahyoko berharap, dengan TC di Thailand ini, timnya akan siap 100% menghadapi musim baru 2026-2027. Dengan laga pertama adalah laga tandang melawan Borneo FC pada 5 September mendatang. Informasi lainnya, kontingen Tekbol Riau mencatat peningkatan prestasi pada kejuaraan nasional Tekbol 2026 di Surabaya dengan meraih 2 medali emas dan 1 perunggu. Sekaligus mengantarkan Riau menjadi juara umum kedua setelah DKI Jakarta. Hairani Januarini melaporkan.
1: Kontingen Tekbol Provinsi Riau menunjukkan peningkatan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Tekbol 2026 yang digelar di Surabaya pada awal Agustus lalu. Riau berhasil menempati posisi juara umum kedua setelah DKI Jakarta dengan torehan 2 medali emas dan 1 perunggu. Ketua Pengprov Persatuan Olahraga Tekbol Seluruh Indonesia Potsi Riau Muhammad Aminullah mengatakan, 2 medali emas tersebut dipersembahkan dari nomor tunggal putra dan ganda putri, sementara 1 medali perunggu diraih pada nomor ganda campuran. Ia mengakui hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya, yakni 3 medali emas. Namun capaian 2 emas dan 1 perunggu dinilai tetap menjadi hasil positif dan menunjukkan perkembangan cabang olahraga tekbol di Provinsi Riau.
2: 2 medali emas pada posisi tunggal putri dan double putri, dan 1 perunggu untuk double mix. 1 emas itu atas nama Sumaya, dan 1 emas lagi ganda putri itu Sumaya dan Siva. Perunggu nomor mix BB sama Siva. Tentunya dari hasil kejurnas ini, tentu kita juga berbangga dengan atlet-atlet Tekbol Riau yang tadi di kejurnas di 2005 kita masih di posisi ketiga dengan 1 emas 1 perak. Di kejurnas tahun ini kita berhasil meraih dan menambah 1 emas, berarti 2 emas dan 1 banggaan untuk posisi Riau.
1: Pelatih Tekbol Riau Syafruddin Majid menilai hasil yang diraih atlet pada tahun ini sangat memuaskan. Yang menyebut perkembangan prestasi Riau terlihat jelas jika dibandingkan dengan keikutsertaan pada kejurnas tahun sebelumnya.
3: Nah, ini alhamdulillah ini targetnya ya, kalau mungkin dari target Pak Amin mungkin 3 emas kan. Ya, ini dah 2 emas 1 perunggu, ini dah luar biasa lah. Dan mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Saya berpesan sama atlet, jangan merasa puas ya dengan hasil yang kita capai sekarang ini kan. Ya, masih butuh banyak latihan lagi lah, semangat, ya kan, harus disiplin, latihan, rendah hati, itu yang paling penting.
1: Menurutnya, hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi tim pelatih dan atlet untuk meningkatkan kualitas latihan. Dengan pembinaan yang lebih maksimal, ia optimistis prestasi Tekbol Riau masih dapat berkembang dan menghasilkan capaian lebih baik pada kompetisi mendatang. Demikian, Khairan Januarini melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Riau tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Pendengar demikian telah kita ikuti warta berita dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI. Kita kembali di 91 FM RR.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saat ini kita berjumpa dalam bincang khusus dengan tema Kemanunggalan Mengabdi, Langkah Nyata TNI AD Membangun Desa, Menjaga Masa Depan. TNI AD tidak hanya berdiri sebagai benteng pertahanan negara, tapi juga hadir sebagai solusi di tengah kesulitan masyarakat. Lewat berbagai program unggulan, prajurit TNI terus membuktikan kemanunggalannya bersama rakyat. Dan hari ini kita akan mengulas bagaimana kerja nyata ini dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah kita. Bersama narasumber istimewa kita yang sudah hadir saat ini di studio, Komandan Kodim 1407 Bone, Letkol Infanteri Laude Muhammad Idrus. Selamat datang, Komandan.
1: Selamat, terima kasih. Selamat sore semuanya.
0: Iya, apa kabar, Komandan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar, untuk topik kita atau tema kita hari ini, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Kemanunggalan Mengabdi, Langkah Nyata TNI Membangun Desa, Menjaga Masa Depan. Nah, Komandan, kalau kita bicara tentang komitmen dan visi TNI AD, TNI AD saat ini kan punya banyak program unggulan yang menyentuh langsung pada kehidupan masyarakat. Nah, bisa diceritakan secara umum apa sebenarnya filosofi dasar di balik masifnya program TNI AD dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat?
1: Baik, teman-teman RI, sebenarnya begini, simple. Tentara itu sebenarnya simple.
0: Ya.
1: Kita itu sebelum jadi tentara itu dasarnya kita itu sebenarnya kami rakyat. Jadi kita bergerak karena hati dan kita bergerak karena memang kami itu sebelumnya adalah rakyat yang mengabdikan diri untuk
0: rakyat juga.
1: Untuk rakyat juga. Jadi bergerak dari hati nurani itulah filosofi kami sebagai dasar. Jadi ketika kami khususnya yang berada di wilayah, yang khususnya berada di dinasnya di teritorial, melihat kesulitan-kesulitan masyarakat, disitulah kami, hati nurani kami terpanggil. Bagaimana untuk kita membantu mengakses semua dan menjawab semua solusi-solusi harapan daripada masyarakat. Inilah yang menjadikan dasar kami untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga semua tantangan-tantangan ataupun program-program unggulan yang memang itu hadir untuk rakyat. Dan nanti kedepannya itu juga akan kita berikan kepada adik-adik kami ataupun anak-anak bangsa yang sebagai pelanjut generasi-generasi kita yang suatu saat akan digunakan untuk mereka. Itu sih dasar filosofi kita.
0: Baik, lalu bagaimana sebenarnya kesiapan Kodim dan jajaran Babinsa di lapangan dalam mengimplementasikan seluruh program unggulan ini agar tetap tepat sasaran, Komandan?
1: Nah, disinilah hebatnya kita ini di tutorial. Satu Babinsa itu bisa mewakili beberapa kecamatan, beberapa desa. Dan dia bisa bekerja dengan simultan, bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan bisa menyelesaikan semua tugas. Dan pekerjaan dia itu sudah hampir setiap hari. Sehingga setelah kita kasihkan tugas, mereka itu tidak terlalu terbebani karena memang sudah makanan dia sehari-hari. Sehingga kesiapan kita tidak terlalu susah. Contoh, kita mau bangun jembatan, kesiapan kita itu hanya menyiapkan perlengkapan yang ada. Karena memang hampir pekerjaan dia setiap hari di tempat masyarakat. Dia sering ke tempat tukang batu, dia sering ke tempat tukang kayu. Jadi dia bisa serba bisa lah, anak buah saya itu. Jadi kalau kesiapan, saya rasa Kodim tidak ada masalah. Yang penting intinya masyarakat di hati.
0: Baik, itu. Keren sekali. Nah, Komandan, tadi sudah disebut ya, jembatan, membangun jembatan. Dan salah satu program yang juga saat ini sedang berjalan adalah pembangunan jembatan Garuda. Nah, jembatan Garuda ini kan merupakan salah satu sarana vital penghubung antar wilayah yang terisolir. Lalu bagaimana penentuan lokasi pembangunan jembatan Garuda di wilayah Kodim ini, dan sejauh mana dampaknya terhadap aksesibilitas serta ekonomi dari warga lokal?
1: Jadi pertama terkait masalah penentuan kita yang terakhir ini yang baru-baru, Mbak, saya bangun jembatan ada dua, kurang lebih hampir ya tidak sampai satu bulan, Mbak. Dua jembatan gantung yang gue bikin yang panjang kurang lebih 58 meter. Itu penentuannya saya melihat dari viralnya masyarakat. Jadi kita lihat di medsos.
0: Oke.
1: Dan itu juga teman-teman RRI juga yang viralkan itu, teman-teman media yang lain seperti Tribun dan yang lain-lainnya. Itu yang mengakses duluan. Dari situ saya melihat. Nah, mereka ini sudah hampir sekian puluh tahun dan kita lihat sajalah bahwa memang kita tidak semua pemerintah itu sanggup untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di daerah.
0: Betul, betul.
1: Sehingga mungkin itu belum jadi sasaran pokok. Di sinilah kami hadir dengan mempercepat ataupun menjawab solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Berawal dari hati nurani tadi. Jadi ketika lihat itu hampir 20 tahun mereka harus menyeberang, ngangkat gabahnya dari seberang menuju ke kampungnya mereka sebelum jemur. Tapi tatkala itu hujan besar, dia sudah tidak bisa lakukan. Nah, baik. Mbak bisa bayangkan bagaimana pentingnya itu. Apa yang bisa terjadi? Mempercepat pengambilan gabahnya. Yang kedua, ketika masa-masa ya seperti sekarang, ketika mungkin musim hujan datang, kayak gitu, kita tidak perlu lagi lewat bawah. Dia lewat atas saja karena jembatan yang kita bangun itu sudah bisa dilintasi dengan kendaraan roda tiga. Seperti apa namanya yang motor itu apa?
0: Dompeng begitu Pak ya.
1: Dompeng kalau kita dompeng. Jadi kita gitu. Jadi kalau saya bilang bahwa inilah bentuknya kita kerjasama antara masyarakat, Pemda dengan TNI dan Polri. Jadi saya rasa itu.
0: Baik. Baik. Dan memang saya lihat apresiasi atau antusiasme masyarakat dengan pembangunan jembatan ini sangat luar biasa begitu Pak ya.
1: Alhamdulillah. Soalnya kan memang mereka sudah menantikan sangat lama kan.
0: Baik.
1: Ada saya jembatan beton Mbak. Mohon maaf ya, jembatan beton itu kalau misalnya dikerjakan dengan orang-orang ya saya tanda kutip lah kira-kira gitu, butuh waktu, kemudian gitu butuh anggaran yang sangat besar.
0: Ya.
1: Kita bisa menyelesaikan bangun beton, jembatan beton ya anggaran yang sangat minim tapi bisa menyesuaikan dan bisa hasilnya bisa dibandingkan lah.
0: Baik.
1: Kira-kira
0: baik.
1: Seperti itu.
0: Baik. Nah, dua jembatan gantung yang sudah dibangun ini lokasinya di mana saja?
1: Saya bangun tiga jembatan gantung
0: sudah selesai. Oh, tiga.
1: Iya, satu ada di wilayah mana nih? Awang Pone. Kemudian satu di Sebulue dan satunya lagi ada di wilayah Desa Patuku. Kecamatan yang kalau orang bilang desa daerah yang terjauh, kemudian apa lagi tuh? Terpisahkan, kira-kira gitu.
0: Baik.
1: Terluar.
0: Baik, gitu. Baik. Jadi komandan juga aktif begitu ya, memantau media sosial apa nih yang lagi viral, apa nih yang bisa kita bantu. Itu TNI hadir untuk masyarakat juga melalui media sosial begitu
1: media
0: ya.
1: Media sosial, iya. Contoh RTLH yang saya bangun saat ini, itu kan dari teman-teman juga, Pak bisa dibantu nggak kasihan masyarakat ini, dia punya apa namanya orang tua, tidak punya pekerjaan, tidak ada penghasil, terus tapi kasihan rumahnya seperti itu, jadi kita hadir situ untuk membantu.
0: Hadir di situ. Baik. Nah, salah satu yang juga jadi bikin was-was sekarang nih komandan ya, karena El Nino kan diperkirakan akan terjadi hingga Desember nanti nih. Lalu bagaimana peran TNI dalam hal ini? Karena ini kan juga akan berdampak langsung pada sektor pertanian. Otomatis ketahanan pangan juga akan berpengaruh. TNI akan membantu masyarakat dalam hal ini seperti apa perannya?
1: Ya, jadi peran kita itu ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang kita bantu untuk mempercepat.
0: Okay.
1: Seperti mungkin optimalisasi lahan, kayak gitu-gitu. Jadi penyediaan-penyediaan pompa itu bukan hanya ada di mana kabupaten, tapi kita juga bantu.
0: Okay.
1: Tapi sama-sama kita melewat jalur Menteri Pertanian. Salah satu contohnya ini untuk mempercepat ini, ada di Kecamatan Bengo. Kecamatan Bengo itu kita lagi proses. Rencana kita akan mengairi kurang lebih sekitar hampir 150 hektar lahan sawah. Kemudian di situ nanti panjangnya dari sumber air itu kurang lebih kemarin waktu saya cek kurang lebih sekitar hampir 7-8 kilo. Saya langsung ke titik airnya Mbak. Kebetulan itu air terjun mata air. Jadi nanti kita bikin penampungan di situ, bikin bak, kemudian kita kasih pipa untuk mengairi ke sana. Karena dia dari posisi ketinggian, jadi hanya tekanan saja. Nanti sampai di titik yang paling bawah di kilometer nol, ya di situ nanti dibagi airnya. Tapi kita bantu dengan pipa-pipa yang ada. Di sinilah kita hadir. Berdasarkan yang tadi saya bilang, Mbak. Hati nurani kami sebagai TNI itu karena terlahir dari rakyat.
0: Baik.
1: Gitu,
0: kira-kira. Baik. Tapi kalau untuk mapping sendiri, apakah sudah ada pemetaan begitu yang dilakukan TNI dalam rangka untuk memaksimalkan program-program dalam rangka kemarau panjang ini, Pak?
1: Ada. Jadi contoh ya.
0: Wilayah mana saja, Pak?
1: Wilayah yang pertama berada di wilayah Mare, kemudian Bengo, kemudian wilayah yang ada di atas itu ada Kahu, kemudian ada Botocani. Itu sudah kita mapping, Mbak. Dan kita sudah membantu kurang lebih sekitar ada 10 titik bor air yang kita sudah bor.
0: Okay.
1: Contoh di Kahu, di Patuku. Itu kita ngebor itu sampai dalaman kurang lebih 30 itu enggak bisa dapat. Sehingga hanya cuma 2 titik yang kita ngebor bisa dapat, yang lainnya kita menggunakan mata air. Untuk membantu itu masyarakat. Baik itu untuk perairan sawahnya, baik itu juga dipakai sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Dan satu lagi Mbak harus tahu. Ya. Saya kurang lebih bulan yang lalu saya jalan dari Patuku menuju ke Camba lewat situ. Luar biasa.
0: Wow.
1: Kalau ada orang bisa lewati di situ, bukan kepala pusing, kalau perlu kaki di atas, kepala di bawah. Itu sudah saya bangun, Mbak. 5 kilo saya ratakan dan saya perbagus dan saya perlebar dan ya alhamdulillah. Kalau Mbak jalan ke sana pakai motor sudah bisa licin sendiri datang.
0: Okay. Ini Pak Dandim sendiri yang turun langsung begitu ya?
1: Harus dong. Okay. Meyakinkan itu strategi pekerjaan nanti ke depannya.
0: Baik.
1: Tapi kerja anak buah.
0: Oh gitu.
1: Babinsa saya orang-orang hebat. Saya itu hanya cuma strateginya aja.
0: Baik. Nah, mengenai pendidikan nih Pak Dandim ya. Bagaimana Kodim mengidentifikasi sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan? Dan seperti apa perubahan kondisi belajar mengajar setelah sekolah selesai direhabilitasi oleh prajurit TNI AD?
1: Jadi kita ada satu program yang namanya KKRI, Mbak.
0: Ya.
1: Jadi KKRI ini kita membantu bagaimana menciptakan karakter-karakter mereka. Mulai dari karakter mereka mencintai orang tuanya.
0: Ya.
1: Betapa susah mereka orang tuanya ini cari pekerjaan untuk mereka sekolah. Itu yang kita ajarkan. Yang kedua, kita ajarkan menanamkan moral ini dari agama, Mbak.
0: Okay.
1: Jadi dulu kemarin KKRI kita kemudian kurang lebih 2 minggu yang lalu kita sudah selesai. Jadi orang tuanya ngantarin di kodim saya. Setelah di kodim kita bina mereka. Kita ajak mereka disiplinnya di situ. Makan di kodim saya. Kemudian mereka kita latih di situ. Sholatnya 5 waktu kita latih. Kita latih kekompakan. Kemudian sampai dengan penutupan di hari ketiga kita serahkan ke orang tuanya. Ya itu salah satu langkah-langkah kita. Selain itu juga ya kalau ada beberapa kayak ada sekolah yang kita bantu, kita melihat karena mereka juga membantu kita, kita perbaiki rumah-rumah gurunya. Saya melihat rumah-rumah gurunya ada, saya lupa ada 3 rumah kalau nggak salah. Saya renovasi, alhamdulillah sekarang sudah jadi. Sisa saya serah terimakan saja ya, hanya cuma bantu begitu saja ya. Tadi bergerak dari kan kita melihat ini guru-guru ini penting karena mereka menciptakan dan dia yang membina generasi-generasi pengganti kita. Nggak mungkin dong usia kita ini kepala 43 bentar lagi sudah masuk di kepala 45 ya kan, Mbak. Terus kepala 50 mau bertahan terus. Kita punya generasi ini harus kita siapin. Karena Indonesia di tahun 2045 adalah generasi Indonesia emas. Maka harus kita ciptakan, kita siapkan infrastrukturnya, kita siapkan gizinya, kita siapkan pola dia untuk berpendidikan supaya hasilnya juga bagus, Mbak.
0: Gitu. Baik. Nah, bicara masalah gizi nih, Komandan. Berarti ini erat sekali nih kaitannya dengan stunting. Nah, kalau stunting ada program apa nih dari TNI?
1: Kalau
0: untuk pengentasan stunting.
1: Kalau begini, Mbak ya. Saya mau jelaskan dulu. Kalau stunting ini ada beberapa daerah dengan dua mekanisme saya pernah lakukan. Dulu waktu saya menjadi komandan Satgas tugas operasi di Papua. Itu betul-betul stunting itu yang saya rasa itu perlu tentu kita bantu. Stunting ini kan pertumbuhan anak yang tidak bisa berkembang dari ketinggiannya, dari pola pikirnya, dari semuanya. Karena dia keterbatasan daripada keuangan, sumber masuk logistik. Di Papua kebetulan saya di Papua Tengah. Wah, luar biasa. Maka mau tidak mau kita menyiapkan Angkatan Darat membantu untuk menyiapkan itu dari segi susunya, telurnya kita mendorong. Setiap satu bulan sekali kita mendorong gitu. Nah, kalau di wilayah-wilayah yang saat ini yang sudah ada di seperti keluar dari wilayah Papua, kita ambillah wilayah Bone. Saya rasa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah itu seperti MBG. Itu kan salah satu untuk menyiapkan kadar gizinya. Jadi kalau bilang stuntingnya tidak, saya hanya membantu kalau untuk yang di wilayah sini ya. Membantu pengawasan untuk bagaimana pendistribusian MBG-nya kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah itu bisa terjamin kesehatannya, terjamin dan sebagainya. Itulah pemerintah sudah turun di situ sebenarnya.
0: Baik.
1: Jadi saya rasa Indonesia ini sudah persiapan untuk masuk menuju Indonesia Emas, Mbak.
0: Baik, baik. Nah, selain sekolah umum nih, Pak, panti asuhan kan juga menjadi sasaran renovasi, ya, Pak, ya. Nah, lalu apa tantangan khusus yang dihadapi prajurit dalam merenovasi fasilitas panti asuhan dan seperti apa respon anak-anak di panti asuhan? Apakah sudah ada program ini di?
1: Kalau di Kodim saya sebenarnya belum ada, Mbak.
0: Okay.
1: Belum ada memang. Kebetulan di Bone ini saya lihat panti asuhan ini karena mungkin rata-rata orang-orang kaya di sini.
0: Okay.
1: Tapi panti asuhan yang saat ini saya lakukan setiap Jumat berkah, Mbak.
0: Ya.
1: Jadi setiap Jumat berkah itu kami memberikan bantuan saat ini yang saya lakukan, belum sampai renovasi.
0: Ya.
1: Tapi ada beberapa teman dandim saya seperti di Palopo itu sudah melakukan renovasi. Kenapa dia melakukan renovasi itu? Karena mereka tempat tinggalnya di situ, Mbak.
0: Okay.
1: Kalau di kita ini kan mereka ada yang yatim ya. Piatu, ya kan? Nah, ya, ada pun yatim piatu, kadang dia pulang, Mbak. Nah, kalau yang di Palopo itu, dia kenapa renovasi? Karena semuanya tinggal di situ, akhirnya disiapkan baraknya, tempat tinggalnya, supaya mereka sehat. Terus ada satu tadi, itu hebatnya kami yang Tentara Nasional Indonesia itu punya hati nurani, karena kita berasal dari rakyat. Kemudian yang kedua juga. Ada amal yang harus kita siapkan, Mbak. Kalau mau menuju ke akhirat, Allah, kita harus siapkan amal itu. Ya, perbaiki itu. Supaya ya kita mengurangi dosa kita lah.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Baik. Mbak. Dari rakyat kembali ke rakyat,
1: iya
0: ya,
1: dong.
0: Mbak. Ya?
1: Bentar lagi kalau kita kembali jadi rakyat juga. Sudah tidak ada jabatan, pangkat, apa. Itu titipan semua, Mbak.
0: Baik. Iya. Nah, soal ketahanan pangan. Langkah konkret apa yang dilakukan Kodim bersama para petani setempat? Mulai dari pembukaan lahan hingga pendampingan teknologi pertanian atau bantuan bibit nih, Pak.
1: Kita selama ini yang di Kodim selalu membantu seperti apa kita sampaikan kepada mereka. Jangan terlalu percaya dengan orang lain. Kalau orang masuk gitu kan, membeli mereka terlalu murah kan kasihan.
0: Okay.
1: Kemudian bibit, jangan sempat mereka membeli bibit itu yang terlalu mahal. Begitu juga pupuk. Yang paling berbahaya ini adalah pupuk. Jadi kita selalu pengawalan di situ. Nah, yang saya pesankan di sini pentingnya kepada teman-teman atau saudara-saudara saya yang mendengarkan ini, Mbak. Kalau ada hal-hal yang dibawa mungkin ada merasa kecurangan ataupun apa, laporkan aja kepada Babinsa saya, Koramil saya. Karena Mbak, mohon maaf, di Bone sekarang Koramil saya agak berbeda. Kalau Mbak lihat semua koramil-koramil saya, kita sudah rehab, sudah bagus. Warnanya putih. Itu seperti apa yang ada dalam hati kami. Jadi Mbak datang situ akan disupport dan dilayani secepatnya.
0: Masya Allah. Gitu.
1: Jadi tampilannya udah beda. Damai, sejuk.
0: Biar lebih dekat begitu
1: lebih dekat
0: dengan rakyat,
1: masyarakat,
0: Pak, ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, terakhir nih, Pak, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, apa closing statement dari Pak Dandim nih mengenai kemanunggalan mengabdi, langkah nyata TNI membangun desa menjaga masa depan?
1: Waduh, kalau closing ini sebenarnya kalau kemanunggalan itu tidak ada closing sebenarnya. Tapi gini, intinya gini, kami selalu berdiri, selalu bersama-sama rakyat. Karena tanpa rakyat TNI tidak kuat. Jadi kalau rakyat bersama TNI, saya rasa tidak ada rasa dan tidak ada ketakutan di NKRI ini. Pasti bisa kita selesaikan semua permasalahan. Asal kita saling mensupport dan saling mendukung. Saya rasa seperti itu. TNI, Polri, bersama pemerintah daerah, dan rakyat apabila bersatu, insya Allah, semua permasalahan yang ada di wilayah bisa diselesaikan dengan baik. Jangan lupa selalu bersatu. Dan
0: baik.
1: Jangan lupa kerja ikhlas.
0: Baik, terima kasih Pak Dandim untuk waktunya.
1: Cepat sekali ya. Rasanya sama pingin lawan.
0: Nanti kita akan jadwalkan lagi Pak Dandim Baik, dan kita akhiri dulu kebersamaan kita di program Bincang Khusus bersama Dandim Letkol Infantri.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan jelang Gema Saripati Maju bersama RRI Korwil 4.
1: Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Nyawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Baik pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan diberikan berita gebal Saripati Maju Sekor Wil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekor Wil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program Acara Gebal Saripati Maju edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Risna Supratio. Untuk informasi pertama, kami akan menyapa rekan Yanti dari RRI Baubau.
3: Rekan sore Risna.
0: Selamat sore, silakan.
3: Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Baubau. Pendengar, masih banyaknya tempat usaha dan perusahaan modern yang belum mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul membuat pemerintah Kota Baubau kembali menggencarkan imbauan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
4: Ini masih ada waktu, dihimbau lagi.
5: Masih banyaknya tempat usaha dan perusahaan modern yang belum mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul membuat pemerintah Kota Baubau kembali menggencarkan imbauan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Baubau, Laude Asot, mengatakan pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan momentum kemerdekaan.
4: Masih banyak di pinggir jalan yang belum memasang bumbu, sehingga ini masih ada waktu, dihimbau lagi, karena hari ulang tahun ini adalah milik semua kita, semua masyarakat, pemerintah bersama masyarakat, sehingga tadi pada rapat saya ingatkan lagi supaya semua warga bagaimana memeriahkan ini, antara lain dengan membersihkan, termasuk memasang bendera merah putih dan umbul-umbul.
5: Asot menyebut masih terdapat sejumlah lokasi di pinggir jalan yang belum memasang umbul-umbul. Dirinya meminta para camat kembali mengingatkan warga dan pelaku usaha agar segera memasang atribut kemerdekaan. Menurutnya, pemerintah tidak akan berhenti memberikan imbauan karena pemasangan atribut kemerdekaan diharapkan dapat menciptakan suasana perayaan yang lebih semarak di seluruh wilayah Kota Baubau. Terkait langkah tegas bagi pihak yang belum memasang umbul-umbul, Asot mengatakan pemerintah masih mengedepankan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, masyarakat saat ini tidak lagi menghadapi perjuangan atau peperangan seperti para pahlawan, sehingga memasang bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi bentuk sederhana untuk menunjukkan semangat kemerdekaan. Reporter RRI Baubau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian informasi dari Kota Baubau, kembali ke rekan Risna di RRI Makassar.
0: Terima kasih rekan Yanti untuk informasinya. Selanjutnya, pendengar dari RRI Baubau, kita akan mengajak Anda untuk menuju RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Rekan Ulfa, selamat sore.
6: Selamat sore, rekan Risna.
0: Iya, silakan informasi.
6: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Bone untuk hari ini terkait Satlantas Polres Sinjai membagikan bendera merah putih kepada pengendara di Jalan Persatuan Raya untuk menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Selengkapnya akan disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Sebanyak 130 bendera merah putih dibagikan Satlantas Polres Sinjai kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Persatuan Raya pada Rabu pagi 12 Agustus 2026. Bendera dibagikan kepada pengendara roda 2 dan roda 4 hingga pengemudi becak sebagai simbol semangat kebangsaan sekaligus pendekatan humanis kepolisian kepada masyarakat. Kasat Lantas Polres Sinjai AKP Dirman HS mengatakan, Pembagian bendera melibatkan seluruh personil Satlantas untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengingatkan pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas. Pengendara sepeda motor diminta menggunakan helm, sementara pengemudi mobil wajib menggunakan sabuk keselamatan.
8: Kegiatan bagi-bagi bendera kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas di Leupun Satlantas Polres Sinjai dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Kami bagikan pagi ini melalui 100 bendera pada seluruh pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4, dan termasuk becak yang melintas kita juga balikkan, melibatkan personil seluruh satuan lalu lintas Polres Sinjai sebanyak 34 personil dengan pejabat utama di satuan lalu lintas.
7: AKP Dirman berharap semangat kemerdekaan turut diwujudkan melalui kepatuhan berlalu lintas sehingga keselamatan pengguna jalan tetap terjaga.
6: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone hari ini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
0: Terima kasih rekan Ulfa untuk informasi dari RRI Bone Kota Watampone pada sore hari ini. Setelah dari Bone, pendengar, kita akan mengajak Anda menuju RRI Kendari bersama dengan rekan Yesi. Selamat sore Yesi, silakan informasinya.
9: Ya, selamat sore Risna. Informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari mengenai 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan ini untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya informasi tersebut disampaikan Ferry Musafir.
10: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
11: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
10: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
11: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi, mengatakan musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
12: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
11: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Reporter RRI Kendari, Firm Safir, melaporkan.
9: Ya, rekan Risna, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke RRI Makassar bersama Risna.
0: Terima kasih rekan Yesi untuk informasi dari RRI Kendari pada sore hari ini. Pendengar, setelah dari Sultra kita menuju ke Sulbar bersama dengan rekan-rekan dari RRI Mamuju. Ada rekan Mega Pika, silakan informasinya rekan Mega.
13: Iya, informasi dari Mamuju di sore hari ini di ada sebanyak 19 warga binaan kasus korupsi dan 234 narkotika di Sulbar akan terima remisi umum dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan rekan kami Ayan Irsyada.
14: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi, narkotika ada 234 orang.
15: Sebanyak 19 warga binaan kasus korupsi dan 234 warga binaan kasus narkotika di Sulawesi Barat akan menerima remisi umum atau RU dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan dari total 1.201 warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat, sebanyak 591 orang akan menerima remisi pada hari kemerdekaan mendatang, sementara warga binaan lainnya belum dapat diusulkan karena belum memenuhi persyaratan. Said menjelaskan, dari 591 warga binaan penerima remisi, sebanyak 19 orang merupakan warga binaan kasus korupsi, sementara 234 orang merupakan warga binaan kasus narkotika, dan 338 orang lainnya merupakan warga binaan dengan kasus pidana umum.
14: Dan remisi sesulbar ini 591 orang. Kalau isi hari ini, warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi. Narkotika ada 234 orang. Pidana umum ada 338 orang, jumlah semua 591 orang.
15: Lebih lanjut, penyerahan remisi akan dilakukan pada 17 Agustus mendatang. Untuk tingkat kabupaten, penyerahan akan dilakukan oleh bupati, sedangkan di tingkat provinsi akan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanir Syada melaporkan.
13: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Risna di Makassar.
0: Terima kasih rekan Mega untuk informasinya dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya kami ajak Anda mendengar untuk mampir di RRI Makassar dengan informasi yang dihadirkan terkait Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mendorong pengelolaan sampah sesuai kebutuhan bersama. Informasinya bersama Iin Nurfah Raini.
16: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mengembangkan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk pengelolaan sampah energi listrik atau PSL untuk daerah yang berada di kawasan aglomerasi dan juga di luar kawasan aglomerasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat belum lama ini menjelaskan, terdapat sekitar 34 kawasan aglomerasi di Indonesia. Kawasan tersebut mencakup sekitar 70 hingga 80 kabupaten dan kota, termasuk wilayah Makassar. Lebih jauh ia menambahkan masih ada ratusan kabupaten dan kota memiliki kondisi serta kebutuhan pengolahan sampah berbeda, dan mereka bisa mengembangkan sesuai kebutuhan.
17: Jadi itu macam-macam, dan itu menjadi bagian juga evaluasi atau tanggung jawab Kementerian LH untuk terus berkomunikasi dengan pemda-pemda yang tadi tidak masuk dalam itu. Langkah apa yang akan dilakukan? Itu langkah-langkahnya sudah ada. Ya, jadi misalnya kita memastikan membangun RDF, atau juga tadi ada ide membangun semacam gabungan lagi, tapi membangun yang lebih besar buat energi listrik juga dan sebagainya. Itu ada beberapa ide kayak gitu. Tapi itu sedang dikerjakan dan beberapa daerah malah sudah melangkah lebih maju. Saya nggak usah sebut lah, di Jawa ada beberapa kabupaten gitu ya, dia sudah mengerjakan sendiri pada level kabupaten apa semua.
16: Jumhur Hidayat menambahkan pengolahan sampah selain menghasilkan energi, juga dapat membuka peluang ekonomi baru. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pakan maggot, sedangkan sampah lainnya dapat diproses menjadi produk bernilai guna. Pemanfaatan tersebut juga berpotensi mendukung pengurangan emisi dan memperoleh nilai ekonomi karbon. Jumhur menegaskan pengelolaan sampah tidak dapat diseragamkan untuk seluruh daerah. Setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi, dan kebutuhan yang berbeda.
0: Anda masih bersama kami di Sindikasi Siaran Berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Pendengar dan juga pemirsa, kami akan ajak Anda menuju RRI Palu bersama dengan rekan Maria Imakulata. Rekan Maria, silakan informasinya.
18: Baik, terima kasih Rizna, RRI Makassar. Dari Palu, pendengar, pemerintah Kabupaten Donggala berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui berbagai program di sektor perikanan. Lantas bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Donggala dalam mewujudkan komitmen tersebut dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan? Berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Sofian bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Ali Asegaf.
19: Ya baik Pak Kadis, bagaimana sih komitmen dari pemerintah Kabupaten Donggala dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Donggala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan di Donggala?
20: Untuk pembangunan perikanan ke depan ini ada 3 hal yang kita tekankan. Yang pertama adalah persoalan pemberdayaan masyarakat perikanan nelayan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan pemberdayaan ibu-ibu pengolah pemasar hasil perikanan. Jadi ada 3 pelaku usaha perikanan yang itu menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Gitu. Nah kemudian untuk persiapan 6 bulan ke depan ini, ya kita akan melakukan pelayanan cepat, terutama untuk kegiatan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir ini akan kita memberikan penguatan, terutama menyediakan sarana penangkapan ikan, mulai dari 3 GT sampai dengan kapal 30 GT, sesuai dengan kewenangan kabupaten dan provinsi maupun pusat. Itu akan kita laksanakan.
19: Selain memperkuat nelayan tangkap seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang bergerak di sektor budidaya dan pengolahan hasil perikanan?
20: Nah, budidaya ini untuk di Donggala, ya khusus untuk pengembangan budidaya tambak, khususnya udang paname, kita Donggala sudah punya industri pembenihan udang paname yang pusatnya di Limboro, Towale, oleh PT Larva Sulawesi. Nah ini akan kita jadikan sebagai salah satu indikator utama untuk memberdayakan semua pembudidaya baik dari Surumana sampai Awamas dalam memanfaatkan produksi benur Donggala. Kemudian terkait dengan budidaya juga ini ada keramba jaring apung. Nah ini akan kita prioritaskan pada 2 komunitas, ikan kerapu macam sama ikan kerapu kakap. Ini akan kita berkoordinasi dan memfasilitasi dengan salah satu balai dari Kementerian Kelautan yang pusatnya di Makassar. Nah, ini akan kita upayakan supaya bisa mendapatkan bantuan benih kakap putih dan kerapu macam. Itu pada 4 titik strategis yang akan kita kembangkan. 1 di Banawa, khusus di Kabungan Besar, Kabungan Kecil, kemudian juga di Kecamatan Serenja, tepatnya di Labuana, kemudian juga di Labian, khususnya depan Mapaga, dan di Palau khususnya untuk pengembangan ikan kerapu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kemudian untuk pengembangan perikanan budidaya khusus ikan air tawar, ini kita fokuskan pada ikan nila dan juga termasuk ikan mas. Kemudian juga terkait dengan program hilirisasi, terutama untuk kegiatan olahan. Jadi kita akan memberdayakan ibu-ibu UMKM di sektor perikanan yang dikenal dengan Poklaksar, pengolah dan pemasar perikanan. Ini ada kurang lebih sekitar 21 titik yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu berdasarkan potensi. Contoh di Banyuwangi kita punya kelompok pengolah pemasar bakso tuna, kita punya nugget tuna, kita punya tahu tuna. Nah, ini akan kita lebih optimalkan dia untuk bisa berdaya saing.
19: Kemudian bagaimana pemerintah daerah memastikan hasil produksi nelayan dan pembudidaya tersebut memiliki pasar yang kuat dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat?
20: Harapan kita bahwa dengan kebijakan Bapak Presiden yaitu terkait dengan MBG, maka saya akan mengajukan ke Ibu Bupati agar supaya membuatkan suatu surat edaran dari Bupati kepada seluruh stakeholder untuk memanfaatkan ikan sebagai salah satu menu utama dalam kebutuhan MBG. Ini akan kita prioritaskan. Kemudian, selain dari itu, saya juga coba mengusulkan kepada pimpinan untuk kebutuhan dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah ini di sektor perikanan. Kita ketahui bahwa dengan berbagai regulasi dari pusat yang membatasi kabupaten dalam upaya peningkatan PAD, karena sebagian tugas itu sudah menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Donggala adalah dengan menerbitkan dua perda strategis, yaitu yang pertama adalah perda pelayanan komunitas asal usul sumber daya ikan yang keluar dari Kabupaten Donggala. Yang kedua yaitu dalam rangka mengantisipasi penerimaan pendapatan daerah ini, ya kita juga akan mengusulkan rancangan peraturan daerah produksi usaha daerah tempat pendaratan ikan. Ini akan semua TPI yang ada akan kita siapkan dia salah satu unit usaha yang menjadi aset TPI gitu.
18: Baik, Korwil 4 untuk edisi hari ini. Dan saya Maria Imakulanta bersama Juan Jordan dan juga Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Risna di RRI Makassar. Risna.
0: Terima kasih rekan Maria untuk informasinya dari RRI Palu. Selanjutnya kami akan mengajak Anda pendengar untuk menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Novian. Rekan Novian.
1: Ya, rekan Risna dari RRI Ampana. Pemkab Tojunauna perkuat kerjasama dengan Basarnas dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
21: Pemerintah Kabupaten Tojunauna memperkuat kerjasama dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tojunauna dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu. Bupati Tojunauna Ilham Lawidu mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya penyelamatan masyarakat, mengingat wilayah Tojunauna memiliki potensi kerawanan bencana yang cukup tinggi. Ia menjelaskan Kabupaten Tojunauna memiliki Gunung Colo sebagai gunung berapi aktif, serta berada dalam wilayah yang dilalui Sesar Palukoro. Selain itu, sejumlah wilayah di Tojunauna juga memiliki potensi banjir bandang karena kondisi sungai yang cukup luas. Potensi bencana juga terdapat di wilayah perairan, khususnya kawasan Tanjung Una-Una yang kerap mengalami gelombang tinggi.
22: Tugas yang mulia adalah penyelamatan. Ini adalah hal yang sangat baik, yang sangat positif, sehingga kami pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Una-Una dan masyarakat menyambut baik. Adapun hal-hal yang lain yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah, baik itu dalam bentuk anggaran atau hal-hal yang lain yang membutuhkan, kami siap untuk bekerja sama.
21: Bupati berharap kerjasama yang telah disepakati dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi kedaruratan di wilayah Kabupaten Tojunauna. Rahmawati Tahani melaporkan.
1: Dari Radio Panan, demikian informasi dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan Risna di RRI Makassar.
0: Terima kasih rekan Novian untuk informasinya. Selanjutnya, setelah dari informasi RRI Ampana, kami hadirkan informasi langsung reporter RRI Makassar, Kiswanti Ruslia, yang akan melaporkan terkait memaknai kemerdekaan BB POM Makassar mendorong kemandirian pangan dan obat. Rekan Kiswa.
3: Ya baik, pendengar, peringatan hari ulang tahun atau HUT Republik Indonesia ke-81 ini menjadi momentum untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Dan pengabdian itu yaitu menghadirkan pangan dan juga obat yang aman, bermutu dan juga tentunya berkualitas, sekaligus juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, di mana ini diungkapkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan. Yosef menilai bahwa kemerdekaan adalah semangat untuk terus berinovasi, bekerja dan juga bekerja integritas, dan juga memastikan masyarakat untuk bisa mendapatkan perlindungan serta pelayanan terbaik. Selain itu juga, makna kemerdekaan juga hadir di lingkup RT atau lingkup masyarakat paling bawah seperti RT yang ada di Kelurahan Kasikasti, Kecamatan Rapocini, Nur Rahmat, yang menyebutkan bahwa memang untuk momentum HUT Republik Indonesia ke-81 ini menjadi momentum untuk mengenang kembali jasa para pahlawan dan dalam implementasi kehidupan sehari-hari, persatuan antar warga tentunya harus terus dipererat. Dan dapat kami sampaikan pendengar untuk tema HUT Republik Indonesia tahun 2026 ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan untuk di Kota Makassar sendiri, semarak HUT Republik Indonesia ke-81 ini sudah terlihat sejak awal Agustus 2026, di mana pemerintah Kota Makassar hingga ke pemerintah paling bawah seperti RT/RW sudah menginstruksikan warga di wilayah masing-masing untuk menyemarakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dengan memeriahkan dengan cara memasang umbul-umbul atau bendera merah putih tepat di 1 Agustus 2026. Dan tentunya berbagai persiapan dari masyarakat, mulai dari pembentukan panitia perlombaan di tingkat kelurahan ataupun kecamatan, kemudian juga pembentukan jenis-jenis lomba, dan ini tentunya menjadi salah satu untuk partisipasi masyarakat untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswa terus saya melaporkan kembali ke studio.
4: Terima kasih rekan Kiswa untuk laporan langsungnya pada sore hari ini. Setelah kami hadirkan laporan langsung dari reporter kami, selanjutnya kita akan menyapa rekan di RRI Toli-Toli. Silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih rekan kami yang ada di RRI Makassar. Berikut kita ikuti paket news feature dari RRI Toli-Toli. Akhirnya MBG hadir di wilayah pulau, disampaikan Setiadi.
23: Dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
24: Saudara, program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini mulai dirasakan manfaatnya hingga ke wilayah kepulauan. Jika sebelumnya layanan tersebut lebih dahulu menjangkau sekolah-sekolah di wilayah daratan, kini siswa-siswi di Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli juga telah turut menikmati menu makan bergizi gratis setiap hari di sekolah. Hadirnya MBG di pulau ini menjadi langkah penting dalam pemerataan pelayanan pemerintah. Meski pada awal pelaksanaannya, penyedia menu harus menyesuaikan dengan kebiasaan makan anak-anak di wilayah kepulauan. Perlahan, berbagai jenis makanan yang disajikan mulai diterima dengan baik oleh para siswa. Program ini pun bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membawa harapan baru bagi keluarga yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi anak. Bagi para orang tua, kehadiran MBG memberikan manfaat yang nyata. Selain membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak selama berada di sekolah, program ini juga meringankan beban pengeluaran keluarga untuk uang jajan harian. Harapan masyarakat adalah agar program tersebut dapat terus berlanjut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
25: Kedepannya harus ada terus kan, istilahnya harus lancar terus supaya yang nanti sampai apa ini sampai tidak putus-putusnya begitu lagi, sampai jalan terus begitu. Iya, ya itu lagi kendalanya di situ.
24: Program ini juga mendapat sambutan positif dari pihak sekolah. Sebagai sekolah yang berada di wilayah kepulauan, SD Negeri Lutungan menjadi salah satu sekolah terakhir di Kecamatan Baulan yang menerima layanan makan bergizi gratis. Meski demikian, pihak sekolah bersyukur karena para siswa kini dapat menikmati makanan bergizi yang sama seperti anak-anak di wilayah daratan. Kepala SD Negeri Lutungan Asniati mengatakan sebanyak 36 siswa di sekolahnya bisa memperoleh makan bergizi gratis setiap hari. Menurutnya, manfaat program ini tidak hanya meningkatkan asupan gizi peserta didik, tetapi juga memperluas wawasan anak-anak terhadap berbagai jenis makanan sehat, termasuk buah-buahan yang sebelumnya jarang mereka konsumsi. Dengan dukungan 8 tenaga pendidik, sekolah berharap kualitas kesehatan dan semangat belajar siswa akan semakin meningkat.
23: Alhamdulillah dengan BG ini, mereka bisa tahu, oh seperti ini. Kemudian buah-buahan yang mungkin kayak bengkeng, itu kan jarang. Nah, itu mereka sangat senang, ini buah apa? Jadi menambah pengetahuan juga kan. Nah, mungkin hanya melihat di gambar atau di YouTube, di HP. Nah, dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
24: Di sisi lain, pemerintah Kelurahan Nalu turut mengapresiasi hadirnya program makan bergizi gratis di Pulau Lutungan. Lurah Nalu Ahyar Tauhid mengakui proses penyaluran ke wilayah kepulauan memang membutuhkan waktu lebih lama dibanding wilayah daratan karena kendala transportasi laut. Namun menurutnya, hal tersebut dapat dipahami mengingat distribusi logistik harus menyeberangi lautan dengan sarana yang terbatas. Ahyar menilai hadirnya MBG merupakan jawaban atas harapan masyarakat yang telah lama menantikan program tersebut. Ia berharap pemerintah terus memperluas cakupan penerima manfaat sehingga tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga kelompok lain yang menjadi sasaran program nasional, mulai dari balita, ibu hamil, hingga lanjut usia.
6: Kalau di daratan itu selalu sudah dapat semua itu, sekolah-sekolahnya termasuk, ada juga ibu menyusui, kemudian balita, kemudian anak-anak sekolah. Termasuk ada beberapa yang mempertanyakan seperti bayi itu tuh, bisa tidak dapat, saya konfirmasi kemarin, ternyata itu bayi 0-6 bulan belum, tapi 7 ada sudah MBG bayi, kemudian ada MBG anak dan yang dewasa.
7: Untuk Kelurahan ya. Nalu sendiri ini sudah mencakup semua tadi, mulai dari bayinya, kemudian juga anak sekolahnya, kemudian hamil.
6: Belum. Nah, karena sekarang informasi kemarin saya dapat dari kader bahwa ada beberapa usulan warga itu untuk sementara belum ada penambahan seperti itu, informasi dari dapur MBG. Tapi tetap dicatat oleh para kader, nanti kalau sudah terbuka lagi peluang untuk penambahannya, tinggal kita sampaikan nama-nama yang sudah didata itu.
24: Kini setiap pagi di SD Negeri Lutungan bukan hanya semangat belajar yang tumbuh di ruang kelas, kehadiran makan bergizi gratis juga menjadi simbol bahwa pemerataan pembangunan mulai menjangkau wilayah kepulauan. Bagi anak-anak Pulau Lutungan, sepiring makanan bergizi bukan sekedar santapan, tetapi menjadi investasi kesehatan dan masa depan yang lebih baik. Pemerintah dan masyarakat pun berharap program ini dapat terus berkesinambungan, sehingga seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali memperoleh hak yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas.
5: Baik, demikian informasi news feature dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami Risna di RRI Makassar.
0: Terima kasih rekan-rekan kami yang ada di RRI Toli-Toli yang telah menghadirkan news feature pada sore hari ini. Pendengar RRI seluruh, inilah tadi seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gemah Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Risna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Informasi lalu lintas.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Si anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, kan. Makanya itu nggak boleh sambil bicara.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda program berita gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini di hari Rabu 12 Agustus 2026, kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda hanya di 94,4 FM dan juga AM kami di 1395. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

punya bakat terpendam di dunia tarik suara, dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya enggak ketinggalan

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

penasehat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu, ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bersatu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburin di sisa serus.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omongan?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Sultan Daeng Raja lahir di Bulukumba pada 20 Mei 1894 dari keluarga bangsawan yang terpandang. Meski bergelar bangsawan, langkah hidupnya selalu berpihak pada rakyat. Sebagai tokoh masyarakat, ia tampil di garis depan, menyuarakan aspirasi rakyat dan menolak penindasan kolonial. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda. Namun bagi beliau, penjajah tetaplah penjajah. Ia terus berjuang menjaga kedaulatan dan persatuan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangannya belum usai. Belanda mencoba kembali berkuasa, namun ia tak gentar. Menggerakkan rakyat Sulawesi Selatan demi mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu membuat beliau harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Namun semangatnya tidak pernah padam. Dari balik tahanan, ia tetap menguatkan tekad para pejuang dan menyalakan harapan bagi rakyatnya. Jasa-jasanya, pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Andi Sultan Daeng Raja. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa namanya terpatri di hati bangsa sebagai simbol keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Dari sosok Andi Sultan Daeng Raja, kita belajar bahwa keberanian sejati adalah berpegang teguh pada kebenaran, berjuang tanpa pamrih untuk rakyat, dan menjaga kemerdekaan dengan segenap jiwa dan raga. Mari kita warisi

menggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9:16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi publik telah memanggil Rusli bin Dengguling, tempat tanggal lahir Takalar 1 Juli 1992. Beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Janemat Talasa, Desa Kalilantang, Kecamatan Pulau Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang diketahui di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Takalar pada Selasa 8 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Takalar di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Basma alias Fatmawati binti Samudin Dengtiro alias Alimudin sebagai penggugat melawan Rusli Binde Dengguling sebagai tergugat, panggilan ini merupakan panggilan pertama. Kemudian telah memanggil Rosnaini sehubungan dengan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dahulunya beralamat di perumahan Citra Birwa Blok D nomor 1 Jalan Manuruki Sudiang Raya Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sekarang diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan negeri Makassar di Jalan Raden Ajeng Kartini nomor 18/23 Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan membawa saksi-saksi yang didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 317/PDT/G2026/PN Makassar dalam perkara perdata antara Muhammad Muhtadin sebagai penggugat melawan Andi Irham Arifin DKK sebagai tergugat. Dan itulah tadi informasi publik pada malam hari ini. Pendengar, telah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Sanksi dengan topik membahas mengenai konselor adiksi dan rehabilitasi narkotika. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube yang sedang melakukan live streaming pada malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Telah bergabung bersama kami melalui line Zoom pada malam hari ini ada Bapak Rizaldi. Beliau ini merupakan konselor adiksi IKAI Sulsel, yakni Ikatan Konselor Adiksi Indonesia. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rizaldi.
1: Selamat malam. Alhamdulillah.
0: Bagaimana kabarnya malam hari ini, sehat?
1: Sehat sekali.
0: Masya Allah.
1: Suaranya terjelas ya?
0: Terdengar dengan jelas.
1: Oke.
0: Sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk membersamai kita pada malam hari ini ya, dengan membahas konselor adiksi dan rehabilitasi narkotika. Ini kalau dari topik yang akan kita bahas, konselor adiksi, ini boleh terlebih dahulu ya Pak Rizaldi, ini dijelaskan sebenarnya konselor adiksi ini tupoksinya apa saja dan ini di mana di wilayah untuk tugasnya seperti itu.
1: Terima kasih. Sebelumnya saya menyapa para pendengar Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Saldi, salah satu konselor adiksi wilayah Sulawesi Selatan. Kalau kita berbicara tentang konselor adiksi, mungkin bagi para pendengar terlihat baru ya, terdengar baru. Namun di dunia adiksi merupakan salah satu profesional yang betul-betul sebagai apa ya? Sebagai, boleh dikatakan sebagai partner, boleh dikatakan sebagai teman, khususnya bagi klien yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Kalau di Indonesia sendiri tersebar di beberapa wilayah. Kalau di Sulawesi Selatan ada yang bekerja di instansi pemerintah, ada juga konselor adiksi yang bekerja di komponen masyarakat atau swasta. Intinya kami tetap fokus kepada bagaimana membantu pemulihan klien sehingga nanti saat kembali ke masyarakat dapat berfungsi secara sosial. Itu mungkin.
0: Oke, jadi memang kalau dari penjelasan Pak Zaldi tadi, konselor adiksi ini menjadi partner begitu ya, baik untuk instansi-instansi terkait ataupun juga terhadap individu yang ingin melakukan penyembuhan atau rehabilitasi. Nah, kemudian untuk di Sulawesi Selatan sendiri ini Pak Zaldi, seperti apa kondisinya saat ini dari proses rehabilitasi?
1: Kalau kita berbicara tentang rehabilitasi sendiri, peran dari konselor adiksi memang sangat-sangat besar sekali. Tapi dalam hal untuk menangani klien atau pasien atau residen, tidak akan bisa serta-merta hanya mengandalkan satu profesi saja. Jadi di rehabilitasi itu bahasanya apa ya? Multidisipliner. Okay. Jadi ada dokter, ada perawat, ada pekerja sosial, ada psikolog, dan lain-lain begitu. Jadi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai profesional dalam khusus untuk adiksi atau dalam dunia rehabilitasi, nggak bisa hanya sekedar mengandalkan satu proses saja.
0: Oke, jadi memang untuk proses rehabilitasi ini banyak pihak yang juga harusnya terlibat begitu ya. Nah, kemudian untuk konselor adiksi ini sendiri Kak Zaldi, apakah hanya dapat dimintai bantuan untuk pendampingannya melalui instansi tertentu atau juga bisa nih misal ada yang ingin merehabilitasi dirinya datang langsung begitu?
1: Kalau datang langsung boleh, jadi perannya itu selain sebagai tadi pendamping ya, boleh juga sebagai broker dalam artian dia akan mengarahkan instansi mana atau lembaga rehabilitasi mana yang cocok buat klien. Jadi tidak serta-merta hanya mengandalkan satu tempat rehabilitasi saja, misal dalam instansi pemerintah ya. Mungkin di komponen masyarakat ada juga rehabilitasi yang cocok dan pas buat klien, karena dalam proses rehabilitasi tadi nggak ada program atau treatment yang betul-betul pas buat klien. Karena sifatnya ini adalah bukan sembuh, tapi pulih. Dalam artian proses rehabilitasinya itu bukan hanya satu kali rehabilitasi, dua kali rehabilitasi, tapi di saat setelah after recovery, after rehabilitasi, disitulah peran kita masih berjalan begitu.
0: Oke, nah kemudian untuk proses rehabilitasi ini sendiri Kak Zaldi sebenarnya masih menjadi tantangan ataupun yang selama ini ditemui ya dari yang sudah dihadapi orang-orang yang memang membutuhkan pendampingan ini, apa-apa saja yang masih menjadi tantangannya?
1: Oke, kalau tantangannya sebenarnya sih dikembalikan ke kita ya, karena seorang konselor adiksi adalah orang yang tadi yang siap menerima apapun bentuk kliennya. Jadi ya kembali ke masing-masing individu seorang profesi konselor, dia harus bisa menjadi role model, dia harus bisa menjadi pendengar yang aktif, dia harus bisa memberikan panutan, memberikan influence si kliennya, sehingga nanti saat dia bisa selesai atau dia sudah bisa kembali ke masyarakat, dia bisa menjalankan kembali fungsi-fungsi yang sempat hilang dari efek dari penggunaan narkotikanya. Jadi tantangannya kembali ke kita, karena kalau kliennya namanya klien, kita harus menerima apa adanya.
0: Oke. Nah, kemudian untuk proses pendampingannya sendiri atau dari proses konseling ya istilahnya, itu berapa lama sih biasanya Kak Zadi, ataukah memang harus berjalan kontinu berkelanjutan atau seperti apa?
1: Oke, jadi sama dengan profesi yang lain, di saat klien datang ke kita dalam proses pendampingan, ada yang namanya kontrak waktu begitu. Jadi nanti di saat masuk, kita screening, kita assessment, kita lihat kebutuhannya klien untuk konseling itu berapa kali. Tapi dalam satu konseling biasanya mengambil waktu 45 menit ya paling lama. Karena nanti di situ kita harus juga bisa memberikan terapi yang lain begitu, atau pendekatan yang lain begitu. Karena kalau untuk menangani mereka bukan hanya sekedar antara kliennya dan konselornya, tapi fokus juga ke orang-orang yang ada di sekitarnya, atau siapa sih yang terkena dari efek dari penggunaannya, boleh dari keluarganya, boleh dari masyarakat, lalu bahkan tempat kerjanya, atau kalau mungkin anak sekolah ya, di sekolahnya begitu, teman-temannya begitu. Itu sih.
0: Oke. Dan itu apakah memang ada asesmen lanjutan setelah dilakukan konseling misal 1-2 kali, nanti bisa dinyatakan bahwasanya oh iya ini sudah bisa kembali pulih, atau memang walaupun sudah pulih harus tetap melakukan menjalani konseling ini, atau bagaimana sebenarnya?
1: Jadi tadi ya perannya tadi itu adalah pendampingan, bahasanya, bahasa kami adalah pendampingan seumur hidup bahasanya ya.
0: Dalam konteks
1: treatment, walaupun nanti dalam setelah dia after recovery atau afternya setelah dia melalui proses rehabilitasi, dia akan mendapatkan hal yang lain begitu. Jadi perannya itu berbeda, bukan lagi antara peran antara klien dan counselor, tapi perannya berbeda lagi. Mungkin dari dalam sudut pandang kita akan menghubungkan dia ke link-link yang lain begitu. Jadi dalam proses rehabilitasi berbeda, dalam proses setelah rehabilitasi berbeda, dalam nanti proses setelah proses yang lain juga berbeda begitu. Intinya sebenarnya kita berdasarkan kebutuhannya mereka. Apa yang menjadi kebutuhan dini si klien, itu yang kami akan memberikan pendekatan atau dalam artian terapi.
0: Oke, jadi memang tetap akan ada pendampingan namun dengan model yang berbeda gitu ya, menyesuaikan dengan kondisinya, apakah memang sudah ada progres pulih atau bagaimana, begitu ya Kak Zaldi ya?
1: Betul.
0: Oke. Nah, kemudian ini di beberapa waktu belakangan kan juga sempat beberapa kali gitu berbincang mengenai rehabilitasi narkotika. Masih banyak ternyata juga yang takut begitu membawa dirinya ke tempat-tempat rehabilitasi dengan alasan akan di-judgment ataupun juga tidak nantinya ketika kembali ke masyarakat tidak diterima dengan baik begitu. Apakah pada proses konseling juga ada hal-hal yang mencakup hal tersebut diberikan kepada para orang-orang di rehabilitasi ini atau bagaimana?
1: Orang yang terkena dampak dari narkotika memang butuh proses untuk bisa membuka diri, dan untuk bisa masuk dalam proses rehabilitasi atau terapi begitu.
0: Oke.
1: Tapi dengan misal hari ini ya, saya rasa juga Pro 1 RRI sudah saya berterima kasih secara pribadi dan secara organisasi bahwasanya sudah bisa melibatkan Konsul Adiksi Indonesia untuk bisa tahu bagaimana sih sehingga masyarakat juga tahu bagaimana sih seorang konsul adiksi itu begitu. Jadi harapannya dengan ini orang-orang yang misalnya butuh bantuan bisa melihat bahwasanya kita dulu enggak apa ya, kita jangan dulu bahas tentang rehabilitasi, tapi dengan adanya konsul adiksi itu bisa menjadi satu hal untuk memberikan kelekatan kepada calon klien yang nanti akan mengakses layanan rehabilitasi begitu.
0: Seperti itu ya. Baik, Kak Zadi, kita akan jeda terlebih dahulu, masih akan melanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Pendengar juga tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
3: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa. Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba. Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
4: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
3: Iya.
4: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
3: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
5: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
3: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
5: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
3: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
6: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
7: Oke, 3, 2, 1.
8: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
9: Bentar.
8: Kenapa?
9: Kok tiba-tiba jadi bule?
8: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
9: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
8: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
9: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
8: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
9: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
8: Enggak sih.
9: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
8: Iya juga ya.
9: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
8: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
9: Nah, gitu kan enak didengar.
10: Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
11: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
12: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
13: Makassar sore ini.
0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Sanksi ini, membahas konselor adiksi dan rehabilitasi narkotika bersama dengan Kak Rizaldi. Kak Zaldi, tadi sudah dijelaskan ya sebenarnya ini bagaimana peranan dari konselor adiksi itu sendiri, kemudian juga tantangan-tantangan yang ditemukan di lapangan ini seperti apa. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Zaldi, pendekatan seperti apa sih yang dilakukan pada saat menjalankan pendampingan bagi orang-orang yang memang terkena dampak dari penggunaan narkotika itu sendiri?
1: Terima kasih. Jadi kalau kami menyebutnya itu 12 core function atau 12 fungsi utama. Okay. Yang pertama dimulai dari screening, assessment, ada treatment, ada counseling. Nah, counseling ini dibagi-bagi lagi. Ada konseling keluarga, konseling individu, konseling kelompok, terus ada edukasi, ada sosialisasi, dan ada juga mungkin ada klien yang saat masuk membutuhkan terapi krisis intervensi, kita juga memberikan itu.
0: Oke. Jadi memang ada 12 jenis itu tadi ya yang dilakukan. Yeah. Nah, tapi kalau untuk pertama kali ketika ada yang datang untuk meminta mendapatkan pendampingan itu, apa sih Kak yang dilakukan gitu oleh teman-teman konselor?
1: Kalau yang pertama tadi kita sempat disclaimer sedikit ya, bahwasannya saat masuk atau saat ingin mengakses rehabilitasi itu pasti butuh effort ya. Jadi yang kami lakukan adalah mendengarkan dulu, bukan pendekatan, membina hubungan ya. Jadi kami tidak fokus dulu ke terapinya di saat-saat pertama. Nanti setelah klien merasa nyaman, klien merasa kayaknya saya pas nih, sayangnya saya percaya nih sama seorang konselor nih, baru kita melaksanakan 12 core function tadi.
0: Tapi,
1: jadi, lanjut.
0: Iya, yes, silakan lanjut Kak Saldi.
1: Ya udah cukup.
0: Sorry, ini dalam proses itu tadi ya, membangun kepercayaan berarti ya dengan pihak yang ingin didampingi ini tadi, apakah memang berjalan dalam satu sesi atau bahkan bisa beberapa sesi baru bisa terbangun hal tersebut?
1: Kalau seumpamanya kliennya betul-betul punya niat ya, dalam artian punya niat, terus dia sudah niatnya itu diaplikasikan dengan suatu bentuk perilaku atau kegiatan, otomatis itu yang bisa satu kali sesi pertama sudah klop begitu. Tapi ada juga klien yang apakah saya bisa atau tidak ya? Nah, itu yang jadi tantangannya. Nah, kami jadi klien akan mendorong lagi nih, tapi mendorong ke arah mana begitu? Karena klien itu bisa jadi hari ini saya pengen nih berubah, tapi mungkin kan ada banyak hal tantangan, mungkin ada hal yang menjadi faktor internal dan eksternal sehingga membuat dia ragu untuk melangkah lebih jauh, sehingga kita tahan lagi nih, kita punya terapi gitu, kita kembali lagi ke nol. Jadi ya itu tadi, kalau tadi kita bicara tantangan buat kami ya, yang pertama sih kembali lagi buat si konselornya, betul-betul bisa mendalami perannya sebagai pendamping, mendalami perannya sebagai partner recovery buat mereka gitu.
0: Oh begitu ya. Jadi tergantung dari pihak yang ingin mendapatkan pendampingan itu sendiri, apakah memang ada keinginan besar dan tekad yang bulat untuk mendapatkan dan juga menjalani proses konseling, atau masih ada keraguan begitu Kak Zaldia. Terus tadi dari 12 yang disebutkan ada konselor keluarga, konseling keluarga, benar ya?
1: Oke, iya benar.
0: Itu gimana maksudnya? Apakah keluarganya juga mendapatkan proses konseling atau seperti apa?
1: Oke, nah jadi tadi keterlibatan keluarga itu penting juga sebagai support system eksternal buat klien, karena saat klien masuk dalam ranah dunia narkotika atau adiksi, bukan hanya dia yang mengalami efek, tapi keluarga juga, terutama keluarga terdekat. Misal keluarga yang harusnya bangun pagi misal ya, atau tidur secara teratur, makan secara teratur, tapi terganggu dengan bagaimana kecemasan dia memperhatikan keluarganya yang terkena dampak dari narkotika. Otomatis juga mentalnya seorang keluarga akan terganggu juga. Maka dari itu kami akan memberikan terapi buat keluarga juga, melalui bagaimana keluarga bisa menemukan kembali rasa percayanya kepada klien, yang itu yang terutama. Yang kedua, bisa menerima bahwasannya dia harus menghadapi ini secara bersama.
0: Jadi memang keterlibatan dari keluarga dan juga support dari keluarga ini harus terbangun juga begitu Kak Saldia, untuk bisa mempercepat proses pemulihannya itu sendiri.
1: Betul sekali.
0: Nah, kemudian bagaimana jika ada pihak keluarga yang merasa ada sesuatu yang berbeda dari pola perilaku anaknya begitu ya, ada indikasi menjadi pengguna narkoba, tapi bingung ini gimana caranya untuk membawa anak tersebut ke tempat rehabilitasi, seperti apa langkah-langkah, seperti apa dan juga aksesnya bagaimana untuk bisa mendapatkan penanganan dari konselor itu sendiri?
1: Mungkin bisa menghubungi, kalau dari instansi pemerintah ada Badan Narkotika Nasional, ya di Sulawesi Selatan sendiri ada beberapa instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang rehabilitasi, ya itu bisa kita hubungi, atau juga di komponen masyarakat gitu. Jadi saya rasa mungkin bahasannya ya, nanti kedepannya mungkin bisa biar jadi promosi juga buat teman-teman ya, terutama kalau komplain masyarakat, untuk bisa beritahu bahwasannya bukan hanya satu atau dua tempat rehabilitasi yang ada di Sulawesi Selatan, jadi masih banyak pilihan, jadi klien bisa memberikan memberikan choice buat dirinya sendiri, dimana yang saya bisa tempu atau rehabilitasi yang pas buat saya di mana gitu. Jadi kalau keluarga melihat ada indikasi tersebut, jangan ragu untuk memberikan pertolongan. Jangan ragu untuk masuk ke dunia rehabilitasi.
0: Nah, kalau dari pengalaman Kak Zaldi sendiri selama menangani pihak-pihak yang membutuhkan pendampingan ini ya, sebenarnya temuan-temuan apa saja yang paling sering didapati, mungkin dari segi perubahan sikapnya dan lain sebagainya, serta efek terburuk dari penggunaan narkotika ini seperti apa?
1: Kalau kita bicara efek terburuknya, ini lebih ke kejiwaan ya. Bagaimana sistem saraf pusat imbus, bagaimana lain tidak bisa mengontrol dengan siapa dia berbicara, bagaimana dia mengendalikan emosionalnya, itu yang bisa menjadi ininya. Namun kalau saya sih beranggapan bahwasanya semua bisa dilalui kalau betul-betul tadi ya, pihak dari klien sendiri, pihak dari keluarga sendiri, dan konselor sendiri bersama-sama bekerja sama untuk melewati terapi, menjalankan terapi, insya Allah kita bisa hadapi secara bersama, mungkin itu.
0: Nah kalau konselor kan memang memang untuk melakukan pendampingan begitu Kak Zaldia, cuman yang paling sering ditemui oleh klien ini kan keluarganya. Gimana caranya ini keluarga agar bisa memaksimalkan proses dari konselingnya ini, agar juga mensupport dan mempercepat pemulihan dari si klien itu? Harusnya seperti apa keluarga ini?
1: Keluarga harus bisa, kalau dari istilah kami itu talk love. Cinta yang tegas ya. Jadi keluarga harus bisa mengatakan A, mengatakan B, mengatakan C kepada klien saat proses rehab, saat proses menjalani rehabilitasi. Jangan ada keraguan begitu. Jadi silakan dibuka. Nah, setelah itu keluarga juga harus bisa menerima. Menerima bahwasanya klien ini sedang dalam proses rehabilitasi, dalam artian menjalani terapi namanya adalah adiksi. Jadi jangan sampai keluarga berpikir karena adiksi itu adalah, kalau secara ilmiah, penyakit otak kronis yang mempunyai risiko kambuh tinggi, ya. Berarti ada risiko kembali lagi. Nah, itu yang keluarga harus menerima. Nah, dan jangan apa bosan-bosan untuk selalu memberikan support, memberikan kepercayaan, terus berkonsultasi kepada pihak-pihak profesional, terutama konselor, untuk bagaimana melihat setiap hari proses recovery atau setiap hari proses yang dijalani oleh klien.
0: Oke, take a love ya. Jadi memang harus ada penegasan-penegasan dan memberikan ruang bagi si klien untuk bisa benar-benar menyelesaikan dan segera pulih begitu, Kak Zaldi ya. Nah, kemudian ini kalau dari Kak Zaldi sendiri, pesannya bagi teman-teman di luar sana, khususnya generasi muda yang sebenarnya ada kesadaran bahwasanya enough bagi mereka menggunakan barang-barang terlarang tersebut, tapi masih ada rasa takut dan kekhawatiran untuk membawa dirinya ke konselor ataupun juga merehabilitasi dirinya. Ini apa yang bisa Kak Zaldi disampaikan?
1: Saya sebagai seorang profesi konselor, kalau punya niat untuk berubah, jangan takut melangkah. Kalau ragu untuk merubah, mari kita bersama-sama ibaratkan bergandengan tangan menjalani proses rehabilitasi. Mungkin sulit, tapi kalau kita bisa membuka diri, berani, saya rasa kita akan sama-sama bagaimana menempuh perjalanan recovery itu secara baik. Gitu. Jadi teman-teman sana di luar, semangat untuk berani mencoba.
0: Nah, jadi kalau udah ada muncul niat, harus dijalankan aja,
1: harus
0: jangan
1: dijalankan
0: setengah-setengah gitu ya.
1: Oke, benar.
0: Terakhir nih Kak Zaldi ya, pesan dan juga harapan, ini lebih ke cakupan luas lagi se-Sulawesi Selatan, bahkan juga dimanapun pendengar mendengarkan siaran kami pada malam hari ini, mengenai penggunaan narkotika dan juga bahayanya, ini boleh disampaikan dari Kak Zaldi sendiri.
1: Sekarang masalah narkotika bukan hanya tentang A, B, C ya, kaum A, kaum B, kaum C, tapi sudah merambah ke semuanya ya. Jadi ini bukan persoalan satu pihak, ini persoalan semua pihak dan menjadi persoalan bangsa begitu. Jadi mungkin kita harus sama-sama bekerja sama, saling melindungi, terutama melindungi orang-orang terdekat ya dari penggunaan narkotika, apapun itu bentuknya, mau bagaimanapun itu bentuknya, kita harus sama-sama memperkuat ketahanan keluarga, terutama agar generasi kita selanjutnya tidak dikontrol oleh yang namanya narkotika. Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Zaldi ya atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Ini insightful, banyak sekali hal-hal baru yang didapatkan, utamanya mengenai konselor adiksi dan tentunya bagi teman-teman di luar sana, pendengar dimanapun Anda berada, ketika memang membutuhkan bantuan rehabilitasi ataupun juga pendampingan konseling, langsung bawa diri Anda karena memang untuk aksesnya pun sudah terbuka luas begitu ya. Terima kasih banyak Kak Zaldi, sukses selalu. Assalamualaikum. Sukses.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga pendengar pemirsa atas perhatian Anda. Sanksi pada malam hari ini kami cukupkan dengan perbincangan bersama dengan Kak Rizaldi yang merupakan konselor adiksi IKAI Sulawesi Selatan atau Ikatan Konselor Adiksi Indonesia. Ini tadi memberikan banyak sekali pemahaman baru bahwasanya memang proses konseling sangat dibutuhkan, utamanya bagi orang-orang yang sempat bersinggungan ataupun juga menggunakan bahan-bahan obat-obatan terlarang ataupun narkotika. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizna Supratio beserta rekan Fahrudin di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kursinya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Baik, mendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini setelah saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Okay, what can you say about that?
5: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwalima Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITD dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang kita terima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu bahwasanya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Bertransformasi lebih maksimal.
4: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
6: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
8: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
6: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Project Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
9: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis, sebagai koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
10: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
10: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
11: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
10: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
12: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
10: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
13: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
14: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
13: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
15: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
13: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
16: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
17: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
16: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
17: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
18: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748/2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
17: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
19: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
20: Kali ini open untuk siapapun dalam semua turnamen untuk menangani HUT TNI ke-81.
19: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mix double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nirabdul Hitiwali, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

104,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali bersama Anda, saya Mori Hermalasari menemani Makassar malam ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Hindu, di mana kali ini kita akan membahas perbuatan baik buruk menemani perjalanan hidup bersama Iketut Mudra. Nah, untuk itu mari kita simak bersama pembelajaran kita di malam hari ini dalam Mimbar Agama Buddha untuk 12 Agustus 2020.

Om Avignanamastu Namasidam Om Sidirastu Tarastu Swaha. Pendengar program 1 RRI Makassar, ketemu kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga apa yang kami sampaikan melalui RRI program 1 Makassar ini dalam Mimbar Agama Hindu dapat meningkatkan serada dan bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan segala manifestasinya. Sebelum lanjut, saya menyampaikan materi ini. Hari ini terimalah salam penganjali Om Swastiastu. Semoga selalu dalam keadaan baik atas karunia Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar RRI Program 1 Makassar, semoga Bapak Ibu di mana saja berada selalu dalam keadaan baik, sehat dan lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Kali ini saya mengangkat tema dengan topik Sukritam Durs Kritam. Artinya adalah perbuatan baik buruk menemani perjalanan hidup kita di dunia ini. Sukritam Duskritam merupakan perbuatan, apakah perbuatan kita baik atau buruk. Kedua perbuatan ini yang akan menemani dalam perjalanan hidup kita. Perbuatan baik, buruk, hasilnya tidak hanya dinikmati di masa kehidupan kita ini atau di alam jagad raya ini. Namun perbuatan baik, buruk juga kita akan nikmati setelah kematian atau di alam niskala. Ini dengan tegas dinyatakan di dalam Pustaka Suci Slokantara 13 yang dapat saya bacakan sebagai berikut. Arta grihe niwartante semasane mitra wamdawah sukritam duskritam caiwa caya wadanu gacati. Jadi demikian dalam bahasa Sansekertanya. Jadi dalam bahasa Jawa kunanya, kalinganio ikang mas pirak ratno dibusana saluiring drue tatan tumut iko tekening kapatian. Hingania madeng ringgriya renebut ing nak putu buyut yen salah idep ikang putu anak santana. Dadi tukarnia dadia matiani pinatian kunang ikang anak kadang warga. Hingania madeng ing semasane semasane nganio ungguan inge salah wangke luir ing tumut ing kapatin ulah hale muang ahayu tumut trihilang ing prane yen ale ikang ulah yeke tebang neraka ya puan ikang ulah rahayu yeke tebang suarga sungguan ing prana tunibo yeke patibanya yen pangjanmo ikang prana tinut ing halohayu yeke patangian ngang.

ring kalangan ika. Hetu ning hana sinangah upa desa. Ring sang pandita mangkana ling sang hyang aji. Dia tang ininten saking naraka yen pangjan monihan. Jadi demikian Bapak Ibu pendengar RRI di dalam kitab Pustaka Suci Slokantara 13. Kalau saya terjemahkan bebasnya adalah, kekayaan itu hanya tertinggal di rumah setelah kita meninggal dunia. Kawan-kawan dan sanak keluarga hanya mengikuti sampai di kuburan. Hanya karmalah, yaitu perbuatan baik atau buruk

dan barang perhiasan, yaitu semua harta benda, kekayaan, tidak akan yang mengikuti kita meninggalkan dunia. Tempat batasnya hanyalah rumah kekayaan ini dimiliki, kemudian dibagi oleh anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak dari cucu-cucu kita. Jika anak-anak dan cucu-cucu dan sanak keluarga yang lain itu jahat, maka percekcokan tidak bisa dihindari. Bahkan mereka mungkin saling membunuh. Sanak saudara atau keluarga lainnya, batas mereka mengantarkan kita hanya sampai di kuburan. Yang mengikuti sang mati selanjutnya hanyalah karma, atau perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Walau arwah telah meninggalkan badan, namun karma itu tetap mengikuti. Jika perbuatan selama hidupnya itu baik, ia akan mencapai surga. Kemana saja jiwa prana itu pergi, ke sana juga perginya karma itu. Karma yang baik atau karma yang buruk itu akan mengikuti jiwa di kelahiran yang akan datang. Karma itu merupakan kawan setia dari jiwa. Kita sepatutnya menanyakan arti dan guna karma itu kepada mereka yang tahu. Itulah sebabnya apa yang dinamai ajaran dari pendeta yang karenanya dapat melepaskan jiwa dan kelahiran kembali dari neraka. Bapak Ibu pendengar RRI, dari Pustaka Suci Slokantara 13 ini sangat jelas sekali dikatakan bahwa rumah yang kita miliki, istri, anak, cucu yang kita miliki, kemudian harta, kekayaan, dan lain sebagainya, hanya itu tidak akan mengikuti dalam perjalanan jiwa kita menuju tempat yang di mana akan dituju. Rumah hanya tinggal di tempat, kemudian sanak saudara kita hanya akan mengikuti di kuburan saja. Kemudian badan kita yang sudah tidak berguna hanya tinggal di kuburan dan selanjutnya akan di krematorium. Nah, yang setia mengikuti kita adalah karma kita atau perbuatan kita. Karma-karma inilah yang akan menemani kita kemana arah perjalanan kita nantinya. Ketika karma kita baik, ketika karma kita bagus, selalu berbuat kebajikan di dalam dunia ini, maka karma itulah akan mengikuti perjalanan hidup kita setelah tiada di dunia ini. Demikian juga sebaliknya, ketika karma buruk yang kita lakukan, kejahatan, mencuri, merampok, memfitnah, atau perbuatan-perbuatan yang asuba karma lainnya, dan itulah yang akan juga mengikuti kita. Oleh karena demikian, Bapak Ibu, sangat patut kita camkan dan cerna dari pesan-pesan orang bijak di dalam ajaran agama Hindu. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa perbuatan baik buruk di dalam menemani perjalanan hidup kita. Tentu harapan kita semua
alam yang kita tuju atau ketika menuju kematian nanti menjadi kematian yang indah adalah harapan kita semua. Karena itulah ada beberapa hal yang saya sampaikan melalui Mimbar Agama Hindu Program Masatu RRI Makassar hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama jadi perhatian kita sesuai dengan dari Pustaka Suci Slokantara 13 adalah harta. Yang pertama adalah harta. Harta artinya material, kepemilikan, keterikatan. Kemudian benda berharga, jadi rumah, mobil yang kita gunakan membantu dalam proses perjalanan hidup kita di dunia ini untuk meraih kesuksesan. Emas, perak, rumah, harta, tanah, uang dan lain sebagainya itu. Artinya apa? Maknanya bahwa hidup ini atau barang-barang material yang kita miliki dimanfaatkan sebaik mungkin untuk hidup yang bermanfaat. Dan bukan saja itu, artinya kita sudah punya kekayaan yang menjadi sadana atau alat untuk mengarungi kehidupan kita. Tapi perlu juga diperhatikan bahwa mencari harta, ditimbang-timbang dulu apakah mendapatkan harta itu sudah berdasarkan dharma atau kebenaran, atau dalam mendapatkan harta itu dengan jalan kejahatan atau dengan jalan yang tidak baik. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Karena seperti apa yang dikatakan awal dalam Pustaka Slokantara ini adalah perbuatan jahat, perbuatan baik akan menjadi teman perjalanan hidup kita. Nah, karena itulah Bapak Ibu, ketika memiliki harta, mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kehidupan yang bermanfaat. Kemudian segala harta, segala kekayaan, segala pemilikan dinikmati, kemudian kita bisa dipersembahkan dan didermakan kepada sesama yang memerlukan, atau mungkin yang kita kenal dengan dano puniakan. Harta tersebut tidak dibawa saat kematian. Ya, tadi awal saya katakan bahwa harta itu tidak mengikuti kematian kita. Harta manfaatnya untuk kebahagiaan keluarga saat masih hidup. Itu jelas. Saat meninggal semua harta benda ditinggal sebagai waris anak cucu. Jadi harta kita yang kita punya itu harus diikhlaskan, kemudian supaya bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu, Bapak Ibu umat sedharma pendengar RRI, yang terpenting pula dalam memperoleh harta tersebut hendaknya berdasarkan dharma, tahu dengan jalan kebaikan dan kebajikan. Percuma saja memiliki atau mendapatkan harta dengan jalan curang. Hidup akan menderita, hidup akan merasa tidak tenang kalau mendapatkan harta kekayaan dengan jalan yang curang. Karena itulah harta yang kita punya harus didapat melalui dasar-dasar kebenaran atau dharma. Kemudian harta itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat kebajikan atau kebaikan, seperti halnya digunakan untuk dano punya, digunakan untuk membantu orang yang sedang membutuhkannya. Nah, yang kedua dari pesan dari Slokantara tadi adalah ada yang namanya gerhe. Atau gerhe artinya rumah. Kita
memiliki rumah tinggal sebagai tempat interaksi keluarga, sebagai tempat melaksanakan pengabdian keluarga. Artinya rumah digunakan untuk kegiatan-kegiatan di dalam rumah tangga, untuk menjaga hubungan atau mengabdi antara ayah, ibu, anak, dan putra-putranya. Rumah ini juga ketika kita meninggal, maka dia tidak akan mengikuti kita di dalam perjalanan kita. Batas rumah itu menjadi pembatas saat upacara kematian yang namanya upacara pemegat. Intinya bahwa rumah pun juga ditinggalkan. Tapi jangan berpikiran karena rumah itu kita meninggal nanti tidak dibawa aja ke alam kematian, kemudian kita tidak punya semangat untuk membuat rumah atau memperbaiki rumah yang bagus gitu. Itu tidak baik. Tentu dalam semasih kita masih hidup, rumah itu perlu dijaga keasriannya, dijaga kebersihannya, kemudian kekuatan fisik bangunannya dan lain sebagainya. Jangan berpikiran bahwa nanti meninggal rumah juga toh tidak dibawa, biar saja rumahnya seperti begini atau rusak dan sebagainya. Itu juga tidak baik. Karena kalau rumah juga tidak baik, tentu kita tidak akan nyaman juga tinggal di dalam rumah.

yang membantu kita di dalam kehidupan sehari-hari, ketika juga meninggal, mereka itu tidak akan mengikuti kita gitu. Jadi bila sempat mengantar sampai di kuburan aja gitu. Ketika kita meninggal, nanti teman kita ya ikut mengantar, cuma sampai di kuburan. Setelah itu memberikan doa, habis itu dia berbalik pulang ke rumahnya masing-masing. Begitu juga anak cucu yang masih muda, istri atau suami yang masih sayang, serta sanak pemilih, semua ditinggalkan pada saat meninggal. Nah, yang keempat ada namanya wandawa. Artinya wandawa adalah sanak keluarga. Sanak keluarga, kakak kandung, bapak kandung, atau sanak keluarga. Maknanya bahwa sanak keluarga, istri, suami, anak, cucu, buyut, putu, menantu, dan keluarga itu fungsinya nanti berkewajiban untuk membuat upacara. Ada namanya upacara tiwah. Itu upacara ngelangkang, upacara nyorat, upacara ngaben, atau upacara pitre yadnya. Ini peran wandawa atau sanak keluarga itu sangat berperan ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi membuat suatu acara atau sarana-sarana apapun yang kita gunakan dalam proses upacara pitrayatnya, dalam upacara pengabenan ini. Nah, keluarga sangat bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan-kegiatan pitrayatnya ini. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita meninggal, keluarga kita tentu hanya mengikuti sampai di kuburan saja. Kemudian mendoakan, doanya untuk tentu ya mudah-mudahan jiwa sang palatre mendapatkan tempat yang baik, atau ada yang mendoakan semoga jiwanya menyatu dengan Brahman. Ya, setelah itu sudah, mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian yang kelima ada namanya sukritam, artinya perbuatan baik. Nah, maknanya bahwa seorang berbuat baik itu hasilnya diterima saat di jagad raya. Nah, ini berlaku hukum karma. Juga diterima saat di alam niskala. Karena itu jangan patah semangat untuk berbuat baik. Walaupun kadangkala kita berbuat baik, tentu hasilnya mungkin tidak diterima, tidak baik. Tapi ingat, karena namanya hukum karma, ada yang namanya sansipto, ada namanya prarabdo, ada yang namanya kriyamana. Ketika sekarang kita berbuat baik, mungkin hasilnya bisa nikmati sekarang. Tapi ketika kita berbuat baik hari ini, bisa saja esok kita nikmati. Atau kita hari ini berbuat baik, mungkin kelahiran yang akan datang kita nikmati. Nah, karena itu, itu juga karma baik itu adalah teman setia kita di dalam menuju Siwaloka. Mereka-mereka itu pun ketika lahir lagi ke dunia akan menikmati karma baiknya. Karena itu di dalam namanya di dalam kitab Slokantara juga ada yang disebutkan jiwa itu kelahiran dari neraka yang namanya neraka syuta, dalam keadaan lahir menderita. Kemudian ada yang kelahirannya dari surga syuta, kelahiran dari surga. Nah, mereka-mereka yang kelahiran dari surga ini pada masa kehidupan yang lalu selalu dia berbuat baik. Nah, mereka yang kelahiran dari neraka pada masa kehidupan yang lalu selalu berbuat kejahatan, namanya mencuri, merampok, memfitnah, kemudian korupsi, mendapatkan harta dengan jalan yang tidak baik. Mungkin dia senang-senang di dunia ini, nanti ketika dia meninggal, karena kita meyakini adanya punar

bawa kelahiran kembali. Nanti ketika orang-orang yang berbuat jahat ini lahir ke dunia ini, nah mereka yang akan dalam kelahirannya yang menderita, ini yang disebut dengan kelahiran neraka syuta. Nah yang terakhir Bapak Ibu, ada yang namanya dus ketam, artinya perbuatan buruk. Maknanya bahwa manusia yang berbuat buruk atau asubo karma juga setia mengantar atma ke alam niskala. Jadi perbuatan jelek ini di alam dunia ini mengantar gitu. Jadi mengantar nanti ke alam niskala. Semua perbuatan buruk yang berupa corah atau mencuri, korupsi, ngelamit, selingkuh, pradara, memperkosa wanita, kemudian murka, begal, insekarmo, setia, tidak jujur, dusta, dan perbuatan lainnya, tentu setiap pula mengantar sampai ke alam niskala. Yang tegas bahwa yang yamo menempatkan di neraka loka, setelah itu menikmati surga dan rasa neraka itu, setelah itu diberikan kesempatan lahir lagi ke dunia ini jagat raya, punar yang namanya punar jarmo atau punar bawo atau jaman taro. Nah itu yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kalau kita tetap semangat dalam kehidupan ini berbuat kebajikan, maka kita akan menikmati kehidupan yang akan datang dalam kebaikan. Demikian sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, tentu nanti kelahiran yang akan datang akan menemukan suatu penderitaan. Tapi umat sedharma yang berbahagia, di zaman kali ini kadang-kadang ada yang bangga karena perbuatan dosanya. Ada orang yang merasa senang dan sangat senang sekali kalau dapat menghina, memfitnah orang, berbuat kejahatan, mencurigai orang selalu jelek. Ada orang seperti itu bangga sekali. Kemudian, dan memang ada orang juga kalau orang yang berbuat jahat itu selalu merasa dirinya bersalah. Karena itu dia selalu mohon memperbaiki perbuatannya supaya tidak terulang lagi. Karena kita menyadari di dalam ajaran Hindu, hukum karma itu tidak tidur. Hukum karma itu akan selalu menjalani kehidupan kita. Baik, umat sedharma yang berbahagia, karena waktu, inilah yang dapat saya sampaikan hari ini dengan topik perbuatan baik buruk menemani perjalanan hidup kita di dunia ini, bahkan di alam niskala nanti. Karena itu, lewat mimbar ini tetap kami motivasi, tetaplah selalu dalam berbuat kebaikan atau dharma. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu memudahkan jadinya perjalanan hidup kita menuju ke alam niskala ini. Ingat, ketika orang berbuat dharma, maka orang itu akan dilindungi oleh dharma. Kian dinyatakan di dalam kitab Manawadharma Sastra. Salam dharma, salam damai. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Kuasa. Berkata, saya Ketut Indra mengucapkan salam Paramasanti, Om Santi.

Baiklah pendengar, masih bersama Mori yang menemani Anda di Makassar malam ini. Dan tepat pukul 9:05 kami akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta dalam Ruang Rindu Berjaringan, di mana akan dipandu bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan kali ini menghadirkan narasumber Ari Kosmiran yang akan menemani bincang-bincang Ruang Rindu edisi 12 Agustus 2026. Jadi untuk itu mari kita simak bersama Ruang Rindu Berjaringan di Pro 1.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih? Iya,
1: halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya.
0: Tambah makin sibuk ya, tambah tahes.
2: Amin. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya, pasti ada.
1: Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah yes, banyak ya. Banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja deh.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun
0: gimana
1: berapa
0: sih,
1: dan
0: itu?
1: Gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan. Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian
0: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo.
0: Waktu
2: itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi, vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow.
1: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke.
2: Gitu ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Pon Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3
2: juara
0: ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay. Bari
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
1: Itu umur 11 tahun, rekaman. Mbak Ari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho, Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya, Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tekong, sepak tekong itu suka. Terus apa gobak soder eling
0: tak. Iya, gobak soder eling. Iya.
2: Gobak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
2: Iya. Oh, belas. Aku nggak ngerti, artis tuh sudah nggak ngerti. Diparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini.
0: Aku
2: mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku mandi, anu baru keluar. Lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
0: Oh iya.
2: Nah, dari situ aku rekaman itu. Itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu barengan sama Titi Sandora, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
0: Wong Surabaya.
2: produsernya ya.
0: Nanti
2: dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
0: Begitu ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD tuh ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Aduh, belum ada pesawat ya. Oke.
2: Itu tahun 70.
1: Tahun 70. Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, aduh, terus apapun, Kenangan Desember, terus Andi-Andi Lumut, itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku, itu album pertama. Terus disusul lah lagu album kedua, tahun 70-71, itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun sekali. Itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
1: Berarti
2: yang
1: masih
2: album kedua tuh.
1: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Masih kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum balik tak? Belum.
1: Kita umuran segitu. Bener
2: nih. Jadi masih udah nggak ngerti namanya pacar, terus nggak ngerti
1: belas. Iya, Mbak. Aduh.
0: Oke, siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku deh.
1: Iya, kayak berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik. Yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Oke.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Oke.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
0: deh. Oke, siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Aduh, Mbak Ari, biasa benar.
2: Terus muliakanlah Tuhanmu itu, etc. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 album ya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada nanti.
1: Penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia.
1: Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Bari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobatku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiram. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak ya memang ya, oke gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong disampaikan ya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan ya. Ini kan lagu-lagu Ari Kusmiram ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini. Banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiram menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiram pertanyaannya. Siap. Mbak Ita, Mbak Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gadi di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu.
1: Kita Mbak
0: Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Sekiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida di Palu.
2: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
0: Betul.
2: Masya Allah. Iya iya. Tabarakallah.
4: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
4: sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Riku Sekiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
4: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Riku Sekiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
1: Oh, boleh silakan. Silakan Ibu Farida.
4: Iya buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Masohi tadi, nah terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar.
0: Okay.
4: Ya, yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
1: Halo Mbak Wulan.
4: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
4: Aku Mbak Ita.
1: Iya iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
4: Salam Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu.
0: Yang mana?
4: Tulus hatimu.
0: Oh, siap.
4: Semurni cintamu.
2: Luar biasa.
4: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
0: ya Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
4: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
4: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
1: Iya siap Mbak Wulan.
4: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
1: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal selamat malam.
5: Selamat malam, Buang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
5: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Baik, Bu Isal.
5: Sama Mbak Ari Kesemiran ya?
1: Iya, betul.
5: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Oke. Okay.
5: Terkenang selalu itu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa. Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
1: Oke.
5: Ayo, tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Iya, siap Bu Isa.
5: Mbak Erka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
5: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
1: Oke Bu Isa.
5: Salam-salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
5: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengamatku, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
5: Mbak Kesemiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Tanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
1: Betul.
2: Dari Papri.
1: Betul. Ya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
1: Enggak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E.
1: Ya, pokoknya dapat sekian.
0: Pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
2: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak.
1: Ya,
2: juga,
1: kan ada pajaknya
2: baru
1: juga.
2: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
1: lagu yang mana,
2: terjadi
1: ya.
2: We never know.
0: Okay.
2: Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
2: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage.
1: Betul,
0: lebih dengan baik ya.
2: Lebih,
0: baik
2: lebih lagi. Transparan lagi gitu.
0: Okay.
2: Aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
1: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z yang
2: sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Mm-hmm. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, mm-hmm. ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya.
0: Yeah.
2: Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan? Mm-hmm.
1: Ada pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, mm-hmm. beda-beda kan? Mm-hmm. Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa
1: ya,
2: yang
1: koplo Mbak.
2: kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, mm-hmm. kita ini sedang. Okay. Semua genre musik mm-hmm. sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya, ya mungkin ini perputaran musik. Iya, kadang-kadang kita Mbak, udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu, kembali just lagi ke tahun-tahun top seperti dulu Mbak. Jadi muter aja
2: ya,
1: itu Mbak.
2: Ke pop
1: itu
2: Indonesia kembali. Siap. Dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus semua. Ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock Mbak.
2: Lah oh, itu slow rock termasuk kita bernama Sari ini slow rock. Okay. Termasuk dia Niki Astria, kita bernama Sari, kemudian
1: siapa ada almarhum Nika Ardila.
2: Lah banyak itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Siap. Hentakannya itu harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
1: Bari.
2: Sama okay. dengan pop biasa, Indonesia.
1: Ya, betul, Mari.
2: Sama dengan pop itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
1: Mbak ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Hah? Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
0: Okay.
1: Angkat topi ya Mbak.
0: Bari ini ada Bu terus, Farida
2: yang apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda ya, sama yang zaman dulu Mbak Ari.
2: Betul. Mm-hmm. Kalau dulu gini saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih.
2: Teknologinya ya, teknologi luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener. Gak bisa, gak bisa dipoles Mbak, gak bisa diedit.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak amat penyanyi sekarang.
1: Beda zaman Mbak.
2: Bersyukurlah. Nah, bersyukurnya penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Penyanyi sekarang rugi benar deh.
0: Ini ada
2: aja, kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
2: AI
1: terjun putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
0: Okay.
2: Mozart, Beethoven. Udah dia yang nomor 2.
1: Dimakan yang semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
0: Oke.
1: Okay. Ditunggu rilisnya loh Mbak.
0: Bari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain tentang nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
1: Hatimu Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Aduh, masya Allah, lali aku rek.
0: Lali aku rek.
2: Itu setulus hatimu itu. Aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album. 7
0: Wah,
2: album
0: gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalti. Tapi okay. Sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari? Ya.
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
1: Okay. 78, 79
0: ya.
2: Terus ada John.
1: Ya, John.
0: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits, ada yang ngantol satu
1: ya,
2: lagu, ada yang ngantol satu lagu.
1: Ada yang populer ya.
0: Siap Mbak kalau
2: ya.
0: Begitu.
2: Iya, ya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
0: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan Malam yang Dingin.
1: Siap.
2: Oke.
0: Siap. Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Nomor WhatsAppnya nggak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai
1: cuma
0: ngobrol
1: WhatsApp
0: sama
1: aja.
0: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau bengkalis. Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh begitu.
1: Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rute, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lai, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa,
0: karena dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya, Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 itu udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Oraona.
1: Oraona. Wey, Masya Allah. Oraona itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu tahun 70-an?
2: Saat itu tidak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
2: sih. Manajer toh.
1: Ya belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
2: Langsung bapak ibu pulang.
1: Langsung keluarga betul rata-rata seperti itu. Oh ya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya. Tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, ya. Betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu
1: tergantung label ya Mbak ya kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produk sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Gitu kan. Sekali.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan label.
0: Oke. Bari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung,
0: ya?
1: Dari Bandung nih, Bari.
2: Boleh,
1: ada silakan, Mbak Anissa. Selamat malam, Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Halo, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam, Bang Yudi. Selamat malam, Mbak Ita, Permatasari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran, ya.
3: Halo, Mbak.
1: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh, Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung Jawa pertanyaannya, Timur, Bapak.
3: Langsung kembali. Ya, apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari, gimana kabarnya, ditanyain?
3: Berapa puluh kabar tahun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat, ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya, Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya, Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya? Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi, karena suara-suara Mbak Ari ini meranglang buana ini, ya.
0: Oke, siap. Itu ya, Pak Ahmad, ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam, boleh?
0: Silakan, tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blankon, juga Mbak Lita. Kita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia, ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya, ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima Merdeka. Kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Ya.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas Foni.
0: Ya, cantik. Foni, ya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Dua baju Foninya itu.
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini, Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Dengan bintang tamunya, itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa, ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo, ya. Leman. Apa, Bang Leman, silakan.
4: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu, Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu, Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Sama-sama. Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu, selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah, Utama Genda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali.
0: Okay.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp, ya. Ada malam.
1: Dari mana nih? Dari
0: Bucip di Delok. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Ini tulisannya Delok.
0: Oh, iya, Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam Mary Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran, ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita, salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
2: kembali.
1: Betul, Mari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Bari, Hasanuddin
1: dari Bogor, Bogor. Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Permasari, ya, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya, Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu, sudah Masya Allah. Untuk keluar keterjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum ini sekeluarga jantung. Terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik amin, Masya Allah amin. Semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Bari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Mm-hmm. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Kesperan selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasan Udin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, malam, terima kasih. Terima
0: sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mbak
0: Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, itu mau nanya dong sama itu kan, aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi oh yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang ini itu ya, yang
2: amin, amin, amin ya Rabbal

0: kah?
1: Eh, malam yang dingin ya?
2: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, oh, Bari ya. Malam entah di mana kini kau berada.
3: Malam yang dingin malam festival
2: tuh. Oh, iya, festival. Oke, oke.
0: Tadi mana festival tuh?
3: Melki Gosia.
0: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka.
2: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
0: Heeh. Kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
2: Oh, siap.
0: Aku tahu lagunya.
2: Oke.
0: Oke deh, gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Iya, Pak. Iya, Pak. Iya,
0: Mbak. Jawabannya selamat malam, selamat istirahat.
2: Siap, Mbak Ica.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para banyak pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
3: Terima kasih.
2: Oke. Okay.
3: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik ganteng kayaknya.
2: Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Ya. Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
3: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
2: Oke.
3: Okay. Ya, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
3: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, yeah, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
3: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya. Betul, setuju.
3: Jadi siap, harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: supaya enggak roboh, Mbak.
3: Wah, wis pokoke ngono. Enggak usah disebutno semene kok promosi, Bu. Jadi okay, harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
3: Satu businessman, satu
1: artis penyanyi.
3: Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
3: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
3: Sudah bisa
1: jagoan semua.
3: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau
1: enggak ada Mbari ya. Benar, setuju sekali.
3: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer tuh ada
1: ya?
3: Ari Kusmiran. Iya.
2: Mbari. Oke.
3: Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya akhirnya enggak jadi ya Mbari ya. Aduh.
3: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu biasa itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fatur waktu itu ya.

0: Kemudian total, kalau saya sudah kerja total.
1: Bari itu selalu dalam kondisi prima, Mas Yudi.
2: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Bari.
2: Oh, siap, siap, siap.
1: Banget.
2: Bari dari nah, ada lagi yang disampaikan.
0: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
0: Kita schedule-nya yang benar
1: kalau bingan, betul.
0: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
0: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya ya.
0: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih, Bari.
2: Siap, oke, Bari.
0: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
0: Ya, aku enggak ngerti itu mereka.
2: Siap.
0: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua sih,
1: Mbak Ari.
2: Oh, iya.
0: Senang musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya. Jadi ya, suamiku tuh senang musik juga. Pertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman. Jadi, di Lampung.
0: Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap.
1: Itu okay. Ya.
2: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu, ya kan?
2: Siap. Oke.
0: Okay.
2: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal mungkin, Mbak Ari.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
0: Jakarta sudah. Lupa,
1: aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
0: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya, konser selanjutnya. Wah, siap.
1: Asik, udah nggak sabar ini.
0: Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di. Aduh, aku sering.
1: Mbak Ari nggak ngundang-ngundang deh. Buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
2: Siap, oke.
0: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser.
1: Iya, gitu yang gala konser.
2: Oh, siap.
0: Gala konser gitu.
1: Siap,
0: Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mari ya.
0: Amin. Enggak bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh yes. Paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya, betul. Ya, tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
2: Pasti banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbak Ri?
0: Terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
2: banyak
1: dong.
2: Lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak Mbak Ari saat itu?
0: Aduh, sabar-sabar.
1: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
0: Tapi itu mereka punya hak ya. Kita gak bisa menerang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
0: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola ya.
2: Sampai watu ya. Rek.
0: Jadi watu waduhai.
2: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
2: Okay.
0: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat wow. kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
2: Siap.
1: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
2: Gak ada ya, lancar
1: mulus, kayak jalan tol Mas Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
1: Masya Allah. Luar biasa.
0: Benar,
1: Mbak Ari.
0: Okay. Ya, itu gak bisa diiri sayang, itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya ya Mbak ya. Waduh.
0: Tuh nggak enaknya waktu jarang, sakit itu aku tenggorokan. Waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya. Benar. Itu
2: okay, Mbak. Oke siap.
1: Sama kayak aku. Loh,
0: enggak sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, gak jadi 9 nyanyi. Bulan tuh enggak bisa nyanyi.
0: Enggak bisa sakit buat ngomongannya semua ke 9 bulan.
1: Lah kok lama itu, banget, itu. Mbari?
0: Ya karena aku overuse. Bayangin loh.
1: Oh, iya.
0: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
0: Jadi, oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan, betul, tenggorokannya betul, yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
0: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya?
1: Kapal. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
1: Ya.
0: Aku gak wani.
1: Lah akhirnya jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang
0: iya,
1: sih.
0: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
1: pengobatan
0: non medis, pakiran ya. Namanya non medis pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
1: Masya Allah.
0: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh,
0: langsung aku pulang. Wah aku ini pulang harus rekaman udah kontrak ini aku Purnama Rekord ini udah disusul terus sama produser suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
1: iya.
0: Rizal
1: oh bagus, iya ya Bang Rizal
0: bercoba udah dibikinin musik soalnya
1: tapi hati. Alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya normal kembali ya Mbak Ari ya
0: terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya,
0: adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
0: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya.
1: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
1: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: Ya apa bendino nyanyi, Mbak? Ya.
0: Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
1: Oh iya ya, ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV. Telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah. Jam 5 sore nih gue bawain duit dekek ceplok. Piye? Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi Mbak
1: harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku lagak jelosor lagi. Kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyi lagi mana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
0: Yo wes delalah. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Gila, tiga aduh sikatan tok 100
2: Hari. Ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Hari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya ndelosor kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
1: tamu
2: Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
0: Menteri.
2: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: Mbak Hari. Kecuali Mbak Hari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Wajib itu sama Setulus Hatimu enggak bisa enggak boleh dilepas. Lagu wajib. Di aku Masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian enggak mau?
1: Ya Allah. Maunya Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
0: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
1: Allah. Benar-benar
2: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
1: Terkenang Selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan
1: Barilah.
0: Lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh.
2: Aduh.
1: Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang
0: tersesat. Siap,
1: oke. Oke, donatnya lewat.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
0: Bukan.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita. Gak hafal.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kau
0: ya? Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris. Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Guys, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Side A dong.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milih Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar. Sugar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk. Ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: dari tadi.
0: Iya ya.
1: Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Bari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, huh? Isaryanto.
0: Cewek semua, Bari.
1: Cewek nih Bari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Bari. Wes nyerah, Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal, Bari.
2: Anu seto, aku lali jenenge. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh, Vin Isaryanto bukan ya?
1: Wes, mbak, waktunya wes.
0: Ayo siapa aduh. Boleh kalau masih diinget-inget lagi?
2: Sopo ya, Vin sopo. Vera Ferial.
0: Wih, akhirnya. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi aku lupa namanya. Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oke, okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay.
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, yeah, kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Ya kan?
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe tang Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Yeah. Enggak dapat
1: donat aku. Enggak dapat donat, Mbak Ari,
2: mohon maaf. Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak banget ya. Mbak. Coba kita cek. Baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili.
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat fans semua
1: setia, ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: Kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari
0: Pacitan. Request lagu Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmira.
2: Di tepian sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak lo Padang Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang namanya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah mungkin banyak sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa satu seumur cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Nyawat versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah pas saya dengar.
2: Betul, mas.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jajak sebagai ini sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran. Nah, itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai voice note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat siapa, Pak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru dari seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Italia, ada juga Mbak Irba Presti.
0: Oke.
3: Dan tadi dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja, terima kasih
0: ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang? Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, betul lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa, Pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi. Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Fisiknya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
0: Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya, oke?
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
1: Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak.
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya.
4: Kalau sekarang betul, kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja, Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung. Dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur itu lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan ya gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Ada di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau, ayo.
1: Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi. Closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mari.
1: Mari.
0: Wah, kita
1: ya,
0: 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1 ya. Betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuhnya adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
0: Amin. Siap.
2: Menggali artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya. Mbak. Legend kebanggaan.
2: Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, ya, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak. Ari Kusmira
2: tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di-request oleh penggemar-penggemar fans ya. Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap, kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih, Mbak.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Sembilan FM, kanal informasi dan inspirasi, dan pendengar Pro 1 RRI Makassar. Selesai sudahlah ruang rindu berjaringan kita, dan saatnya kami dari Pro 1 Makassar akan menghadirkan renungan dan hiburan untuk menemani jam istirahat Anda. Untuk itu, tetap bersama kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu juga, Mori pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makassar malam ini.

0: sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
4: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.

0: kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

0: jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
4: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
3: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
4: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
3: Oh, itu super aman di mana?
4: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
3: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
4: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
3: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
4: Apa tuh?
3: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
4: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
3: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
4: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
3: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Buku The Little Prince yang terbit tahun 1943, karya Antoine de Saint-Exupéry, adalah sebuah alegori puitis yang melampaui cerita anak-anak biasa, menawarkan kritik tajam terhadap kehidupan dewasa dan penghargaan terhadap sudut pandang anak-anak. Melalui narasi seorang pilot yang terdampar di Sahara, buku ini memperkenalkan seorang pangeran kecil dari asteroid B612 yang menjelajahi berbagai planet dan bertemu dengan beragam karakter. Setiap pertemuan ini berfungsi sebagai cerminan sifat-sifat manusia yang absurd, mulai dari seorang raja yang membutuhkan subjek, seorang pecandu yang malu dengan kebiasaannya, hingga dengan seorang pebisnis yang terobsesi menghitung bintang. Semuanya melambangkan kekosongan dan prioritas yang keliru dalam dunia orang dewasa yang serius. Pesan inti dari buku ini adalah bahwa hal-hal terpenting dalam hidup tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Frasa ikonik, seseorang hanya bisa melihat dengan benar dengan hati. Yang esensial tidak terlihat oleh mata. Pangeran kecil dengan polosnya memahami bahwa nilai sejati terletak pada hubungan, kasih sayang, dan keindahan yang seringkali terabaikan oleh orang-orang dewasa yang terlalu sibuk dengan hal-hal materi dan logika semata. Ia mengajarkan kita untuk mencari keindahan dalam hal-hal sederhana dan untuk menghargai ikatan emosional yang tulus, bukan sekedar melihat permukaannya saja. Buku ini juga menyentil tentang kehidupan imajinasi dan kreativitas di kalangan orang dewasa. Pilot, sang narator, awalnya digambarkan sebagai seseorang yang berhenti menggambar setelah orang dewasa mengkritik gambar boasnya yang sedang mencerna gajah. Ia menganggapnya hanya sebagai topi. Pertemuan dengan pangeran kecil membangkitkan kembali kemampuan sang pilot untuk melihat melampaui apa yang tampak. Mengingatkan kita bahwa perspektif anak-anak seringkali lebih murni dan mendalam. Mampu melihat keajaiban yang luput dari pandangan orang dewasa yang terkotak-kotak. Pada akhirnya, The Little Prince adalah panggilan untuk menghidupkan kembali sisi kekanak-kanakan dalam diri kita. Ia mengajak pembaca untuk mempertanyakan prioritas, untuk melihat dunia dengan hati yang terbuka, dan untuk memupuk hubungan yang tulus. Buku ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam akumulasi kekayaan atau status, tetapi dalam kemampuan untuk mencintai, berempati, dan melihat keindahan di dunia di sekitar kita, persis seperti yang dilakukan pangeran kecil, The Little Prince. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu.

yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar dimanapun saja berada, salah satu sifat yang dimiliki oleh setiap manusia adalah sifat marah. Marah adalah sifat yang tidak bisa dihilangkan, tetapi ia harus bisa dikendalikan. Untuk mengendalikan marah dibutuhkan perjuangan yang tidak ringan, karena itu terkait dengan melawan diri sendiri. Dalam ilmu seni bela diri kungfu diajarkan bahwa melawan diri sendiri itu jauh lebih berat daripada melawan orang lain. Kalau kita bertarung melawan orang lain, musuhnya jelas kelihatan. Tetapi kalau kita melawan diri sendiri, musuhnya tidak jelas kelihatan. Itulah sebabnya seorang ilmuwan bernama David Mackay pernah berkata, "The greatest battles of life is fought daily in the silent chambers of soul." Peperangan paling dahsyat dalam hidup ini adalah pertarungan setiap hari dalam relung-relung sunyi jiwa kita. Ketika Rasul pulang dari Perang Badar, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil, dan kita akan menghadapi peperangan yang lebih besar. Raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar." Para sahabat heran lalu bertanya, "Ya Rasulullah, dari semua peperangan yang pernah kita lewati, Perang Badar merupakan perang yang paling besar. Kenapa Rasul berkata, kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil, dan kita akan menghadapi peperangan yang lebih besar? Apakah perang yang lebih besar itu, ya Rasul?" Beliau menjawab, "Perang yang lebih besar itu adalah perang melawan hawa nafsu, yang tentu saja diantaranya adalah perang melawan amarah." Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa sadidu bisura'ah, innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Manusia terkuat, kata Rasul, bukanlah mereka yang kuat dalam bergulat. Manusia terkuat, kata Rasul, adalah mereka yang bisa mengendalikan diri di saat ia marah. Kebiasaan marah memiliki efek yang sangat buruk pada diri seseorang. Paling tidak, ada dua efek negatif yang dapat ditimbulkan oleh orang yang memiliki kebiasaan marah. Yang pertama, kebiasaan marah dapat merusak kesehatan tubuh manusia. Seorang ilmuwan bernama Dr. Britta Larsen dari California University melakukan penelitian terhadap orang-orang yang memiliki habit atau kebiasaan marah, dan hasil penelitiannya membuktikan bahwa ternyata orang yang memiliki kebiasaan marah itu mudah terkena serangan jantung. Begitu besar bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kebiasaan merokok, sampai-sampai pemerintah harus menulis peringatan di setiap pembungkus rokok, "Rokok berbahaya, rokok dapat membunuhmu." Salah satu efek negatif yang dapat ditimbulkan oleh kebiasaan merokok adalah rokok dapat menimbulkan serangan jantung. Ternyata bukan saja kebiasaan merokok yang dapat menimbulkan serangan jantung, tapi juga kebiasaan marah. Ada orang memang tidak merokok, tapi suka marah-marah. Dia tidak tahu bahwa kebiasaan marahnya sama dengan kebiasaan merokok, yang sama-sama dapat menimbulkan serangan jantung. Efek buruk yang kedua, kebiasaan marah dapat merusak pergaulan. Lihatlah dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada orang yang mau bergaul dengan orang yang suka marah.
Kalau ada orang sebentar-sebentar emosi, orang seperti itu akan dijauhi dalam pergaulan. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada guru misalnya setiap hari masuk ke kelas selalu marah-marah. Oke, saat-saat tertentu marah diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan para siswa. Tetapi kalau marah setiap hari, marah setiap jam, itu bisa mematikan kreativitas anak-anak di sekolah. Makanya ada guru yang sangat bijak, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, ia panggil dua muridnya. Murid yang pertama perempuan namanya Wati, murid yang kedua laki-laki namanya Budi. Dengan penuh kelembutan, ibu guru bertanya kepada Wati, "Nak Wati, kalau besar cita-citanya mau jadi apa?" Karena pertanyaannya penuh dengan kelembutan, muncul kreativitas Wati sebagai seorang siswi. "Saya, Bu Guru, cita-citaku kalau besar mau jadi pengusaha, bangun masjid, membantu orang lain." "Oh, mulia sekali cita-citamu, Nak Wati." Murid kedua laki-laki namanya Budi ditanya, "Kalau kita, Nak Budi, apa cita-citata?" Budi menjawab, "Saya, Bu Guru, cita-citaku kalau besar mau jadi suaminya Wati." Jawabannya kreatif. Kenapa? Karena guru tadi sungguh amat bijak dengan penuh kelembutan menyapa murid-muridnya. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada bos, manajer, direktur, pimpinan perusahaan selalu marah-marah setiap masuk kantor. Oke, saat-saat tertentu marah diperlukan untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Tetapi kalau marah setiap hari, itu bisa menciptakan iklim kerja yang kaku. Ada film Indonesia judulnya My Stupid Boss. Dalam film itu diceritakan bagaimana suasana kerja di kantor kalau bosnya selalu marah-marah. Ada seorang bos di sebuah pabrik selalu marah-marah kepada karyawannya. Suatu hari dia kumpulkan karyawannya, dia marah-marah. Ada yang sandar-sandar di tembok di belakang, dia tidak tanya langsung dia marahi. "Hey, itu yang sandar-sandar di tembok di belakang, ini waktunya bekerja, kenapa malas-malasan? Berapa gajimu sebulan?" Itu yang sandar di tembok menjawab, "Gaji saya sebulan, Pak, 1 juta. Karena bos itu marah, tidak fokus dan konsentrasi lagi. Langsung dia keluarkan dompetnya, dia keluarkan uang 1 juta, dia kasih itu orang yang sandar di tembok sambil marah-marah. Ini gajimu bulan ini 1 juta ya. Sekarang juga kamu saya pecat, keluar dari pabrik ini, jangan pernah kembali lagi." Pergi itu orang bawa uang 1 juta, baru dia tanya karyawannya yang lain, "Sudah berapa lama itu dia bekerja di sini?" Karyawannya yang lain menjawab, dia bukan karyawan di sini, Pak." "Terus kenapa dia hadir?" "Dia bilang dia cuma tukang catering antar makan siang hari ini." Apalagi kalau sudah bawa kabur uang 1 juta. Makanya jangan suka marah-marah. Terkait dengan kebiasaan marah, menurut salah satu hasil penelitian, ada 4 tipe manusia. Para pendengar bisa melakukan identifikasi secara personal bagi dirinya masing-masing, kira-kira masuk tipe keberapa. Tipe yang pertama, ada orang cepat marah, cepat sadar. Nah, ini lumayan bagus. Memang dia sebentar-sebentar marah, tetapi bagusnya kalau dia marah, dia cepat sadar. Oh, saya marah, saya harus bisa mengendalikan diri. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, ada orang yang cepat marah, lambat sadar. Oh, ini bahaya. Sebentar-sebentar marah, baru kalau dia marah, sampai 3 kali lebaran belum mau jabat tangan. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, ada orang yang lambat marah, lambat sadar. Ini juga bahaya. Memang lama baru dia marah, tapi kalau dia marah sampai berpesan kepada anak turunannya, sudah gak itu marahan dengan si Anu baku bombit 7 turunan. Marahan sampai 7 turunan. Ini tipe yang ketiga. Tipe yang keempat, ada orang yang lambat marah, lambat cepat sadar. Lambat marah, cepat sadar. Nah, ini lumayan bagus juga. Biar kita bercanda dia tidak marah. Lama baru dia marah. Baru kalau dia marah, dia juga cepat sadar. Oh, saya marah, saya harus bisa mengendalikan diri. Saya ceramah begini, ada yang pernah bertanya, "Ustadz Ujas, saya tidak masuk ke dalam salah satu 4 tipe itu.
Saya bilang, terus Bapak tipe apa? Dia jawab, tipe saya adalah orang yang tidak pernah marah. Saya bilang, pikir baik-baik. Tidak ada orang yang tidak pernah marah. Marah itu sifat yang manusiawi. Ia tidak bisa dihilangkan, tetapi harus bisa dikendalikan. Dan ada saat-saat tertentu di mana kita memang harus marah. Justru kalau kita tidak marah, kita keliru. Misalnya, Al-Quran kita dihina oleh orang lain, kita tidak marah, itu keliru. Agama kita dihina oleh orang lain, kita tidak marah, itu keliru. Jadi ada saat-saat tertentu di mana kita memang harus marah, tetapi marahnya tetap harus terukur dan terkendali. Untuk bisa mengendalikan marah, kata Rasul, innal ghadaba minasyaiton, innasyaiton khuliqa minan nar, wa innama tudfa'un naru bilma'i, fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo'. Sesungguhnya marah berasal dari setan. Setan diciptakan dari api. Api dipadamkan dengan air. Maka jika di antara kalian marah, berwudulah. Jadi kalau ada di antara kita yang sedang marah, masih ada kesadaran sedikit, segeralah pergi berwudu. Ibarat musim panas kena air, langsung dingin. Selanjutnya kata Rasul, kalau ada orang marah sambil berdiri, hendaklah ia duduk, marahnya akan hilang. Kalau ia masih marah, kata Rasul, hendaklah ia berbaring. Ya barangkali karena orang yang marah sambil berdiri itu jantungnya berdetak sangat kencang. Begitu dia duduk, jantungnya berdetak lebih lambat. Apalagi kalau ia berbaring, lebih lambat lagi. Para pendengar dimanapun saja berada, kalau kita bisa mengendalikan marah, balasannya sungguh sangat luar biasa. La takdab walakal jannah. Jangan marah, balasannya adalah surga. Bukan saja surga di akhirat, tetapi juga surga dalam kehidupan dunia, berupa kehidupan yang penuh dengan kasih sayang. Alangkah indahnya kalau setiap orang bisa mengendalikan marah. Mahasiswa bisa mengendalikan marah, aparat bisa mengendalikan marah, ulama bisa mengendalikan marah, umat bisa mengendalikan marah, pemerintah bisa mengendalikan marah, rakyat bisa mengendalikan marah, alangkah indahnya kehidupan kita. Makanya ada sebuah anekdot, ada dua orang berteman, itu temannya suka makan biji mente. Para pendengar pasti tahu biji mente. Temannya yang tuan rumah, karena tahu temannya yang tidak pernah marah itu, yang mau datang ke rumahnya suka makan biji mente, tidak tanggung-tanggung, di rumahnya dia siapkan biji mente dua toples. Begitu temannya yang suka makan biji mente datang, saking lahapnya, habis itu dia makan biji mente satu toples. Dibilang, kau memang temanku yang paling baik, kau tahu makanan favorit saya, biji mente makanan kesukaan saya, terima kasih. Kata temannya yang tuan rumah, begini, karena selama kita berteman kamu tidak pernah marah-marah, sebentar kalau pulang ke rumah bawa saja lagi itu biji mente yang satu toples. Tapi yang satu toples saya sudah habis. Tidak apa-apa, bawa saja lagi pulang itu biji mente yang satu toples lagi. Oh, terima kasih, kau memang temanku yang paling baik. Tapi saya penasaran teman, mau bertanya, kenapa bisa banyak biji mente di rumahmu? Yang tuan rumah menjawab, itu bisa banyak biji mente di rumah saya karena itu nenek saya kalau makan Silver Queen, dia cuma isap-isap coklatnya, kemudian itu biji mentenya dia kasih masuk di toples. Apalagi kalau sudah habis satu toples. Ibu bapak, alangkah indahnya pergaulan kita kalau setiap orang bisa mengendalikan marah. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan marah, sehingga pergaulan kita menjadi indah, pergaulan kita penuh dengan kasih sayang, persaudaraan dan kekeluargaan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nostalgia memang suatu hal yang menyenangkan. Lebih-lebih bila kita mengenang pengalaman masa lalu yang manis. Pengalaman seperti itu tidak hanya mengasyikkan bagi yang punya cerita, tetapi juga bagi yang mendengarkan. Namun bernostalgia tidak akan mengandung arti apa-apa jika tidak dijadikan sebagai pelajaran dalam perjuangan hidup. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Mengingat-ingat pengalaman adalah pekerjaan akal, dan sebaik-baik pengalaman ialah yang memberimu nasihat peringatan." Maka, menjadikan setiap pengalaman hidup di masa lalu sebagai pelajaran dan peringatan merupakan pengalaman baru yang amat bermanfaat.

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti Warta Pagi.

0: find it penting karena kalau
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasar telur dan daging peternak ayam terserap program MBG. BB POM Makassar meminta apotek untuk tidak memberikan antibiotik tanpa resep dokter. Pendengar dan pemirsa, inilah warta berita selengkapnya. Harga tomat menembus angka Rp28.000 per kilogram di Pasar Sambung Jawa Makassar. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
2: Pedagang pasar tradisional Sambung Jawa mengeluhkan harga tomat yang mulai merangkak naik beberapa pekan terakhir ini. Basri, salah satu pedagang sayur di Sambung Jawa, mengatakan sudah seminggu ini harga tomat menembus angka Rp28.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Menurut Basri, kenaikan harga tomat dipicu kondisi cuaca yang menyebabkan kurangnya pasokan dari daerah sentra penghasil tomat.
3: Tomat sekarang 28. Harga sebelumnya berapa?
2: Basri mengatakan kenaikan harga tomat ini sudah terjadi selama sepekan, bahkan sempat menembus harga jual Rp30.000 per kilogram. Meski demikian, Basri mengakui jumlah permintaan atau pembelian komoditi ini tidak mengalami perubahan, justru cenderung meningkat. Ia berharap beberapa minggu ke depan harga tomat dapat mengalami penurunan seperti sebelumnya. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Sementara itu, harga telur kini mulai naik di Kabupaten Maros, menembus angka Rp40.000 hingga Rp45.000 per rak. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Harga telur ayam di sejumlah pedagang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali mengalami kenaikan. Saat ini harga telur dijual bervariasi mulai dari Rp40.000 hingga Rp50.000 per rak tergantung ukurannya. Telur ukuran sedang dijual sekitar Rp40.000 hingga Rp45.000, sedangkan ukuran jumbo mencapai Rp50.000 per rak. Satu rak berisi sekitar 30 butir telur. Setiawan pedagang telur menyebut kenaikan harga mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ia mengatakan harga telur memang sering berubah tergantung pasokan dan biaya produksi termasuk harga pakan.
5: 40, 45, 50, 3 harga.
4: Meski mengalami kenaikan, sejumlah pembeli mengaku masih bisa menyesuaikan dengan membeli telur sesuai kemampuan. Lani berharap harga telur tetap terjangkau dan pemerintah terus memantau perkembangan harga di pasaran.
6: Harga telurnya bervariasi, ada harga yang murah, ada harga yang menegangkan.
4: Harga telur sebelumnya sempat turun hingga sekitar Rp41.000 per rak. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasar telur dan daging peternak ayam terserap program MBG. Laporan Aan Ariska.
7: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah bergerak cepat menjawab berbagai tuntutan para peternak ayam, khususnya terkait kepastian pasar dan tingginya biaya produksi. Menurut Amran, pemerintah memastikan hasil produksi peternak berupa telur dan daging ayam dapat terserap melalui program prioritas makan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian pasar bagi peternak mandiri. Ia juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN selaku pengelola program MBG untuk merealisasikan penyerapan hasil produksi peternak.
8: Sebenarnya yang diminta itu kami sudah tanda tangan, meminta MBG. Satu permintaannya adalah MBG. MBG agar menyerap telur ayam. Kami sudah tertulis resmi dan telepon langsung Kepala MBG. Sudah setuju. Yang kedua adalah minta pakan. Pakan SPHP. Sekarang kami sudah perintahkan Bulog agar disalurkan sampai Desember. Itu sudah aman. Nah, kemudian yang ketiga adalah harga pakan DOC dan seterusnya. Yang terpenting, pemerintah harus berpihak pada peternak kecil. Sekali lagi, kami berada pada pihak peternak kecil. Dan kami langsung telepon waktu itu kepada Ketua Asosiasi Peternak Indonesia. Dan mereka mengangkat jempol dan mengucapkan terima kasih pada pemerintah.
7: Selain pasar, pemerintah juga mengintervensi tingginya biaya produksi peternak dengan menyediakan pakan murah bersubsidi melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Amra mengatakan telah memerintahkan Perum Bulog untuk mendistribusikan pakan SPHP kepada peternak kecil hingga akhir tahun.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. BB POM Makassar meminta apotek untuk tidak memberikan antibiotik tanpa resep.

0: Lab Dokter. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BP POM Makassar meminta seluruh apotik tidak memberikan obat antibiotik kepada masyarakat tanpa resep dokter. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Kepala BP POM Makassar Yosef Dwi Irwan mengatakan, resistensi antimikroba menjadi salah satu isu kesehatan global yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut terjadi ketika mikroorganisme penyebab penyakit menjadi kebal terhadap obat antimikroba, termasuk antibiotik. Dikatakan AMR bahkan masuk dalam daftar 10 permasalahan kesehatan global. Dampaknya dinilai sangat besar karena infeksi yang sebelumnya dapat ditangani dengan antibiotik menjadi lebih sulit disembuhkan.
2: Di mana resistensi antimikroba atau antimikrobial resistance jadi satu dari 10 permasalahan global. Kenapa? Karena ini menyebabkan kematian lebih tinggi daripada HIV/AIDS. 2050 diprediksi 10 juta jiwa akan kehilangan nyawanya akibat antimikrobial resisten. Kenapa ini penting? Karena kalau orang sudah resisten ini, nantinya saya flashback dulu. Resistensi antimikroba ini merupakan suatu kondisi di mana mikroba, obat antibiotik itu tidak lagi berfungsi dengan baik. Kenapa? Kumannya sudah kembali. Nah, ini kenapa sebabnya? Karena kita sembarangan, tidak sakit karena infeksi mikroba, beli antibiotik. Ya, jadi akibatnya apa? Infeksi susah sembuh, kemudian sakitnya berkepanjangan. Kalau dirawat di rumah sakit, tentunya lebih lama. Dan kalau lebih lama, apanya? Biayanya lebih meningkat. Kalau sudah betul-betul tidak tertolong lagi, tidak bisa antibiotik yang tablet, yang injeksi, terjadi sepsis, meninggal.
1: Ditambahkan pencegahan AMR tidak hanya menyangkut penggunaan antibiotik pada manusia. Penggunaan antibiotik pada hewan ternak juga perlu mendapat perhatian karena residu antibiotik dapat tertinggal pada produk hewan yang kemudian dikonsumsi masyarakat.
0: Penggunaan antibiotik tidak lagi dapat dibeli tanpa resep dokter. Berikut ulasan bersama apoteker Asan Nurhadi, S-Farm APT MM dalam wawancara sorotan yang dipandu Fitriani Rahman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan penggunaan obat antibiotik yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Bersama dengan saya saat ini apoteker Bapak Aksan Nurhadi. Assalamualaikum Bung Aksan.
4: Waalaikumsalam Bu Fitri.
3: Iya. Nah, dulu kan kita sering juga ya memanfaatkan antibiotik dengan langsung membeli di apotek. Apakah kondisi yang serupa masih berlangsung

0: Pemerintah mengeluarkan Permenkes nomor 28 tahun 2021. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut bagaimana tentang pedoman penggunaan antibiotik. Jadi sekarang itu tidak sembarang lagi ataupun apotek tidak boleh menjual bebas antibiotik secara umum kepada masyarakat tanpa ada resep dari dokter. Seperti begitu Bu Fitri.
1: Iya. Apakah karena dianggap antibiotik ini cukup berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat kita tanpa resep dokter begitu?
0: Iya, termasuk sangat berbahaya. Kenapa? Karena antibiotik ini adalah obat yang termasuk golongan obat keras berlogo lingkaran merah dengan huruf K. Jadi itu dari penandaan saja sudah dapat dipahami dan dimengerti bahwa obat ini sangat berbahaya apabila tidak diawasi oleh ataupun tidak ada aturan jelas mengenai penggunaan obat. Nah, bahaya membeli antibiotik tanpa resep itu yang pertama tentu untuk menghindari atau mengurangi resistensi bakteri di mana kuman itu dapat kebal sehingga obat tidak mempan di masa depan. Yang kedua, ada efek salah sasaran di mana antibiotik hanya untuk bakteri bukan virus atau jamur. Dan yang ketiga, efek samping yang perlu kita antisipasi atau jaga di mana kadang antibiotik itu dapat efek sampingnya mual, muntah, hingga alergi berat akibat salah dari dosis obat. Seperti itu Bu Fitri.
1: Iya. Nah, berarti tentunya diharapkan masyarakat kita ini lebih berhati-hati ketika mengalami penyakit misalnya ya. Kan biasanya kalau batuk atau flu masih bisa langsung membeli obat ke apotek begitu. Nah, apa bedanya dengan antibiotik ini ketika dengan dibandingkan dengan obat-obat batuk atau obat flu seperti itu, Pak?
0: Jadi begini, Bu Fitri, perlu kita pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat bahwa kalau untuk kadang seperti penyakit flu itu, itu kan penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi bukan yang disebabkan oleh pengaruh dari mikrobakteri ataupun yang sejenisnya. Jadi kalau untuk flu tidak perlu menggunakan ataupun mengkonsumsi antibiotik, cukup daya tahan tubuh atau imun yang diperkuat, Bu Fitri.
1: Iya. Berarti ini catatannya bahwa yang bersumber dari bakteri inilah yang kemudian memang menggunakan obat yang berada pada dosis yang lebih tinggi begitu.
0: Ya, artinya antibiotik itu betul-betul harus sesuai dengan peruntukannya ataupun penyakit yang diderita oleh pasien. Kenapa? Karena ya kita ini untuk mencegah resisten dari antibiotik. Kita dulu punya pengalaman lagi di Sulawesi Selatan ini dari Riskesnas bahwa beberapa tahun yang silam yang lampau ya, Sulsel ini berada peringkat pertama dalam hal penggunaan antibiotik. Jadi ini kan suatu kesan terburuk bahwa tiap lembar resep yang diberikan ataupun digunakan itu ada selalu mengandung antibiotik. Nah, bagaimana yang tidak

0: pesan yang bisa disampaikan Pak Aksan kepada masyarakat kita supaya lebih bijak dalam membeli obat pastinya?
1: Kepada Bapak dan Ibu, warga masyarakat, dari Batangku sekalian, mungkin yang perlu pesan atau yang saya sampaikan pada kesempatan ini, tanya obat, tanyalah apoteker. Untuk meminta obat, ya tentulah perlu ke profesional kesehatan lain, termasuk ke dokter ya, untuk menanyakan. Jadi jangan membeli ataupun mengkonsumsi obat

0: Terima kasih banyak Bung Aksan atas kebersamaannya dengan RRI.
1: Ya, sama-sama Bu Fitri, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan...
2: Pendengar dan pemirsa, Pemkot Makassar melalui Dinas Kesehatan Makassar perkuat tracing TBC di 339 titik. Laporan Edwin Masud.
3: Pemerintah Kota Makassar memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis TBC melalui gerakan tracing yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program tersebut dilaksanakan secara serentak di 339 titik di seluruh wilayah Kota Makassar sebagai langkah mempercepat penemuan kasus dan menekan penularan penyakit. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut tracing TBC merupakan strategi untuk mendeteksi kasus lebih dini sehingga warga yang terindikasi dapat segera memperoleh penanganan. Dikatakan pelaksanaan tracing akan berlangsung mulai Agustus hingga November 2026. Sebanyak 339 titik menjadi lokasi pelaksanaan dengan target 10 orang diperiksa pada setiap titik.
4: Bagian dari program aspek kita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kegiatan ini berjalan dan juga dirangkaikan dengan tes kesehatan gratis kepada masyarakat. Semua ini kita akan lakukan serentak di 339 titik yang ada di Kota Makassar. Di setiap titik itu ada 100 yang akan di tracing dan setelah proses ini berjalan kita akan berharap bagaimana pula penanganan yang maksimal yang kita lakukan sehingga kita bisa menurunkan TBC yang ada di Kota Makassar.
3: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Dr. Nur Saida Sirajuddin mengatakan capaian terapi pencegahan tuberkulosis TPT bagi kontak serumah masih menjadi tantangan utama.
5: Jadi harapan-harapan kita adalah ini yang kita siapkan 339 itu bisa bertahap di November, di mana setiap kunjungan titik itu 100 masyarakat. Hari ini ada di beberapa titik, ya di beberapa titik di semua, intinya di semua kelurahan, kelas 53, itu bergerak bersama mulai dari hari Senin kemarin. Kita bergerak bersama untuk bagaimana 339 ini bisa kita capai di November.
3: Untuk meningkatkan capaian program, Dinas Kesehatan akan memperkuat investigtak serumah melalui seluruh puskesmas dengan melibatkan kader kesehatan, komunitas, klinik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Edukasi kepada keluarga pasien juga akan ditingkatkan guna mengurangi penolakan terhadap pemberian terapi pencegahan.
2: Puskesmas di Kabupaten Maros perkuat layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Maros terus menggenjot program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh puskesmas. Program ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. CKG bertujuan mendeteksi penyakit sejak dini. Masyarakat dapat memeriksa kondisi kesehatan tanpa dipungut biaya. Di salah satu puskesmas di Maros hingga Agustus 2026, sebanyak 11.605 orang telah mengikuti CKG. Jumlah itu berasal dari total sasaran 25.299 orang atau sekitar 45%. Fatihatul Hidayah, Sarjana Keperawatan Penanggung Jawab Klaster 3 Puskesmas Madai mengatakan pihaknya terus meningkatkan capaian program, salah satunya dengan melibatkan seluruh staf puskesmas. Setiap staf ditargetkan mengajak sedikitnya 4 warga mengikuti pemeriksaan setiap hari. Hal tersebut dinilai cukup efektif meningkatkan capaian CKG dan antusiasme masyarakat juga mulai meningkat. Warga semakin memahami pentingnya memeriksa kesehatan secara rutin.
7: Untuk cek kesehatan gratis pada tahun ini, tentunya itu sudah mencapai capaian 11.605 orang dari sasaran 25.299.
6: Salah seorang warga Denri Gangkai Kecamatan Mandai, Nurwana mengaku merasakan manfaat program tersebut. Ia berharap layanan cek kesehatan gratis terus dilanjutkan pemerintah.
8: Dan, kondisi kesehatan saya, keluarga saya, dan kesehatan
6: Masyarakat Maros juga mendorong masyarakat memanfaatkan layanan JKG di puskesmas terdekat. Pemeriksaan kesehatan diharapkan tidak hanya dilakukan saat warga sakit. Melalui deteksi dini, gangguan kesehatan dapat diketahui lebih cepat dan segera ditangani. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Dinas Kesehatan Sulsel siapkan tenaga kesehatan untuk rumah sakit regional di Kabupaten Goa dan Luwu. Laporan Iin Nur Fahraini.
10: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mulai menyiapkan tenaga kesehatan yang akan bertugas pada rumah sakit regional di Kabupaten Goa dan Luwu. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Dr. Evi Mustikawati Arifin. Menurutnya, kebutuhan tenaga kesehatan dipersiapkan sejak awal pembangunan rumah sakit regional agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan saat mulai beroperasi. Ia menambahkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan akan disesuaikan dengan jenis layanan dan kelas rumah sakit. Kebutuhan tersebut mencakup dokter spesialis, dokter umum tenaga kesehatan lainnya, hingga tenaga penunjang.
11: Tentunya kita akan melakukan perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan jenis layanan, kelas rumah sakit, mulai dari dokter spesialis, dokter umum, nakes lainnya, sehingga tenaga penunjang. Selain pemenuhan tenaga yang tidak kalah penting adalah peningkatan kompetensi. Rumah sakit regional nantinya tidak berdiri sendiri, tetapi akan dibangun dalam jejaring pengampuan dengan rumah sakit yang memiliki layanan lebih lengkap dan tenaga.
10: Dr. Evi menambahkan rumah sakit regional tersebut nantinya tidak akan berjalan sendiri dalam memberikan pelayanan, namun dibangun dalam jejaring pengampuan dengan rumah sakit yang memiliki layanan lebih lengkap dan tenaga ahli. Pola ini diharapkan mempercepat peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
2: Dinas Sosial Sulsel menilai sekolah rakyat bantu kembangkan potensi siswa. Kembali dilaporkan reporter Iin Nur Fahraini.
10: Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal menilai setahun pelaksanaan sekolah rakyat di Sulsel, para siswa mampu menunjukkan bakat yang mereka miliki setelah mendapat akses pendidikan dan fasilitas yang memadai. Hal ini diungkapkan Malik Faisal menyikapi setahun kehadiran sekolah rakyat di Sulawesi Selatan yang menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk dalam keluarga kurang mampu, prasejahtera, miskin ekstrim, dan rentan. Ia menyatakan anak-anak yang berada di sekolah rakyat ini merupakan anak-anak istimewa karena berasal dari berbagai latar belakang.
12: Kami juga sangat bangga bahwa anak-anak ini tidak sulit untuk belajar bahasa, ya, dalam ini SMA ini sudah bisa, ada yang bisa bahasa Cina, bahasa Jepang, kemudian ada bahasa Inggrisnya bagus-bagus semua. Nah, ini artinya mereka kemarin agak terhambat karena tidak ada kesempatan. Sekarang setelah mereka dapat kesempatan, baru kita lihat. Dan kita tidak bisa cepat memberikan penilaian siswanya karena kita butuh waktu. Yang kita mau ukur sekarang adalah bagaimana jarak ketimpangan antara anak-anak sekarang dari keluarga prasejahtera atau tidak mampu dengan anak-anak yang mampu, seberapa jauh jaraknya. Nah, nanti kita lihat pada saat anak-anak ini setelah keluar lulus dari sekolah rakyat, nanti kita lihat berapa jaraknya. Secara umum, bukan individu, secara umum, bagaimana? Itu yang kita mau dorong.
10: Malik Faisal menambahkan kesempatan memperoleh pendidikan menjadi faktor penting dalam mengembangkan potensi anak. Setelah mendapat pendidikan dan fasilitas, siswa mulai menunjukkan kepercayaan diri dan keberanian tampil di depan umum. Untuk itu, Malik Faisal berharap sekolah rakyat dapat memperkecil kesenjangan kualitas sumber daya manusia, dan program tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.
2: DPRD Sulsel desak verifikasi lahan yang masih tertahan di kawasan Talasa City sebesar 5,6 miliar rupiah. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
13: Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat membahas sengketa lahan pembangunan jalan lingkar barat kawasan Talasa City, Kecamatan Tamalan Res, Selasa 11 Agustus 2026. Rapat juga menyoroti dana pembebasan lahan yang hingga kini masih tertahan dan dititipkan di pengadilan. Ketua Komisi D DPRD Sulsel Andi Kadir Khalid menjelaskan terdapat 31 bidang tanah yang belum dapat dibayarkan kepada pemiliknya karena masih berstatus sengketa. Total dana yang tertahan mencapai sekitar 5,6 miliar rupiah. Olehnya itu, Komisi D meminta BPN dan Dinas Bina Marga melakukan verifikasi menyeluruh guna memastikan keabsahan sertifikat dan batas kepemilikan. Jika telah sah dan jelas, maka dana segera disalurkan kepada pihak yang berhak melalui pengadilan.
14: Lahan ini sudah sertifikat sejak tahun 2016 dibebaskan oleh pemerintah daerah, oleh Pemprov untuk jalan provinsi. Persoalannya ini ada 31 bidang tanah yang sampai hari ini dananya masih dititip di pengadilan, kurang lebih 5,6 miliar. Kenapa? Karena dari hasil verifikasi, ada yang tumpang tindih, ada yang mengklaim berapa orang, ya. Ada juga yang punya nama tapi sampai sekarang tidak jelas di mana dia posisinya. Jadi 31 bidang ini dengan total dana 5,6 miliar itu masih dititip di pengadilan.
13: Sementara itu Ketua Prospera Abrar menyebut sengketa ini menyangkut 31 kepala keluarga. Masalah saling klaim membuat penyelesaian terhambat dan lahan belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya.
15: Jadi ada 31 kakak di dalamnya yang dipersengketakan. Buangnya dititip di pengadilan, ada juga yang masih ada lahannya.
16: Tapi sekarang kondisinya di sana ada yang aktivitas pembangunan atau apa?
15: Iya. Ada di sana. Pembangunan kalau saya pantau terakhir tidak ada.
17: Berarti ini lahan kosong.
15: Lahan kosong betul. Cuman yang telah ada beberapa orang yang pasang ini kan, pasang patok-patok.
13: DPRD Sulsel mendesak instansi terkait segera menuntaskan verifikasi dan kepastian hukum agar hak warga terjamin dan pembangunan dapat berjalan lancar.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, sisa dana 80 juta rupiah belum kembali. Korban calon jemaah haji ASAP Makassar layangkan somasi. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
13: Kuasa hukum korban Muhammad Dirfan Akbar mendesak Travel Jannah Firdaus segera mengembalikan sisa dana hak kliennya sebesar 80 juta rupiah. Hal itu disampaikan dalam konferensi pada Selasa 11 Agustus 2026. Menyusul hasil mediasi yang difasilitasi Kementerian Agama pada 23 Juli lalu. Dirfan menjelaskan dari total pembayaran 270 juta rupiah, pihak Travel mentransfer 190 juta rupiah secara sepihak tanpa persetujuan korban, sehingga masih tersisa selisih 80 juta rupiah yang belum diselesaikan. Dikatakan dalam mediasi, pihak Travel awalnya hanya bersedia kembalikan 30 juta rupiah, kemudian berubah menjadi 50 juta rupiah, namun dengan syarat korban harus meminta maaf lewat media. Pihak korban pun sudah melayangkan somasi ketiga. Dirpan juga membantah alasan potongan biaya umrah sebab dalam brosur tertulis sebagai fasilitas gratis atau bonus.
18: Kami bahwa kami tetap meminta full proses uang yang seluruhnya ditransferkan kepada pihak Travel. Namun pada tanggal 8 Juli setelah kami melakukan press conference yang di Kemenhas, pihak JF bertanya kepada klien kami tentang nomor rekening. Setelah meminta nomor rekening, pihak JF langsung mentransfer tanpa permintaan dari pihak klien kami, yang totalnya itu sekitar 190 juta.
13: Sementara kondisi ini membuat korban Widya Sulpia Anggreni sempat dua kali dirawat inap karena tekanan batin. Widya mengatakan pihaknya juga sudah melapor ke BPKN, namun hingga kini belum ada tanggapan. Pihaknya tetap menuntut pengembalian penuh sisa 80 juta rupiah dan berharap jalur hukum dapat memberikan keadilan.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet ski air Sulsel maknai kemerdekaan lewat prestasi. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
19: Memaknai hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, atlet ski air Sulawesi Selatan Adinda Salsabita Seleri menjadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk berprestasi. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi momentum bagi atlet untuk turut berkontribusi melalui prestasi di bidang olahraga. Bagi Adinda, perjuangan seorang atlet tidak berhenti pada saat di arena pertandingan, tetapi juga melalui proses latihan, kedisiplinan, dan usaha untuk membawa nama Sulawesi Selatan di berbagai kejuaraan.
20: Kemerdekaan bagi saya sebagai atlet adalah bagaimana kita terus berjuang dan memberikan yang terbaik. Kemerdekaan adalah bagaimana kita memberikan peluang untuk beraktivitas di bidang olahraga dan mencapai prestasi setinggi-tingginya dan menjadi kebanggaan bangsa. Tantangan dan rintangan dalam berprestasi pasti selalu ada, tapi sebagai atlet saya tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi saya. Semoga lewat olahraga kita bisa membawa nama Sulawesi Selatan dan Indonesia serta terus meraih prestasi.
19: Adinda berharap semangat kemerdekaan dapat terus menjadi dorongan bagi generasi muda, khususnya atlet, untuk tidak mudah menyerah dalam mengejar prestasi. Ia juga ingin perjuangan di dunia olahraga dapat menjadi salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan dengan membawa nama daerah dan bangsa melalui prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
2: Amankah antibiotik dikonsumsi tanpa resep dokter? Menjadi topik komentar pagi ini disampaikan Rahmadani.
21: Ketika demam, batuk, sakit tenggorokan atau merasa mengalami infeksi, sebagian orang masih memilih jalan cepat. membeli antibiotik sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter. Pertanyaannya, amankah kebiasaan tersebut? Jawabannya tegas, tidak. Antibiotik bukan obat yang boleh digunakan sembarangan. Di Indonesia, antibiotik termasuk obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Kementerian Kesehatan juga secara tegas mengingatkan masyarakat agar tidak membeli antibiotik secara bebas, tidak menggunakan sisa antibiotik dari pengobatan sebelumnya, dan tidak menggunakan antibiotik milik orang lain. Masalahnya bukan hanya soal salah obat atau salah dosis. Ada ancaman yang jauh lebih besar, yaitu resistensi antimikroba atau AMR. Resistensi terjadi ketika bakteri menjadi kebal terhadap obat yang seharusnya dapat membunuh atau menghambat pertumbuhannya. Akibatnya, infeksi yang sebelumnya mudah ditangani bisa menjadi jauh lebih sulit diobati. Data WHO terbaru menunjukkan bahwa pada 2023, sekitar 1 dari 6 infeksi bakteri yang terkonfirmasi di laboratorium di dunia sudah resistensi terhadap antibiotik. Bahkan sepanjang 2018 hingga 2023 lalu, resistensi meningkat pada lebih dari 40% kombinasi bakteri dan antibiotik yang dipantau, dengan kenaikan rata-rata sekitar 5 hingga 15% per tahun. Kondisi di kawasan kita juga patut menjadi perhatian. WHO memperkirakan tingkat resistensi antibiotik termasuk yang tertinggi berada di kawasan Asia Tenggara dan Mediterania Timur, dengan sekitar 1 dari 3 infeksi yang dilaporkan mengalami resistensi. WHO menyebut Indonesia berpotensi menjadi salah satu dari 5 negara di dunia dengan peningkatan persentase konsumsi antimikroba terbesar pada 2030. Untuk memperkuat data nasional, Kementerian Kesehatan bersama WHO bahkan menjalankan survei nasional resistensi antimikroba pada infeksi aliran darah, melibatkan 80 rumah sakit dan 30 laboratorium di 25 kabupaten kota pada 16 provinsi dengan sasaran sekitar 10.000 pasien. Lalu, mengapa antibiotik tidak boleh diminum sembarangan? Antibiotik bekerja terhadap bakteri, bukan virus, flu, dan sebagian besar batuk pilek misalnya, umumnya disebabkan oleh virus sehingga antibiotik tidak akan menyembuhkannya. Mengonsumsi antibiotik tanpa diagnosis yang tepat dapat menyebabkan obat tidak sesuai dengan jenis bakteri, dosis keliru atau durasi pengobatan yang tidak tepat. Semua itu dapat meningkatkan resiko munculnya bakteri yang kebal. Bahkan ketika dokter sudah memberikan antibiotik, pasien tetap harus mengikuti dosis dan lama pengobatan yang ditentukan. Jangan menghentikan atau mengubah penggunaan obat atas keputusan sendiri. Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap dosis dan durasi terapi yang diresepkan. Karena itu, masyarakat perlu mengubah kebiasaan. Jangan membeli antibiotik hanya karena pernah mendapat obat yang sama sebelumnya. Jangan menggunakan sisa obat, jangan berbagi antibiotik dengan keluarga, dan jangan menjadikan pengalaman orang lain sebagai dasar menentukan obat sendiri. Sekian komentar.
0: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Es krim.
2: Wah,
5: es krim.
2: Enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
6: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
6: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
7: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
8: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
9: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
8: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
8: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
10: Bone pagi ini

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Pemerintah Kecamatan Tanete Riatan Timur menggelar Karnaval Seni dan Budaya. Ratusan bendera merah putih dibagikan Satlantas Polres Sinjai kepada pengguna jalan. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan. Memeriahkan peringatan kemerdekaan, Pemerintah Kecamatan Tanete Riatan Timur menggelar Karnaval Seni dan Budaya. Suryani Arifin melaporkan.

Menyemarakkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, pemerintah Kecamatan Tanah Tiratan Timur menggelar Karnaval Seni dan Budaya. Karnaval ini menghadirkan beragam sajian khas lokal mulai dari pameran kendaraan hias, kostum tematik, miniatur ikon pesisir, hingga atraksi seni tradisional dan tari kolosal yang menampilkan identitas kekayaan budaya Kecamatan Tanah Tiratan Timur. Rangkaian acara ini turut melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari unsur kelurahan, tokoh masyarakat, murid TK hingga organisasi kemasyarakatan serta jajaran instansi seperti Bapas, KUA hingga UPT Puskesmas Bajoe juga ikut ambil bagian

0: meriahkan barisan karnaval. Camat Tanah Tiratan Timur Andi Habibi menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan kelanjutan dari rangkaian perayaan HUT RI setelah sebelumnya digelar kegiatan gerak jalan.
1: Kenapa seni budaya lagi? Apa masih rangkaian ini? Karena ini kan ya apa baru ini semua dia ditampilkan ini ya yang karnaval seni. Karena mulai dari apalagi Maloro Lopi, mulai dari Magiri, semuanya yang tampilannya seni budayanya yang ada di Kecamatan Tanah Tiratan Timur ditampilkan semua di sini. Kemarin itu yang hari Selasa nggak jalan lagi khusus lagi karnaval seni dan budaya banyak dari unsur kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, BKMT, anak TK. Yang untuk organisasi massa yang ada di Kecamatan Tanah Tiratan Timur dari unsur yang dinas-dinas dari Kecamatan Tanah Tiratan Timur termasuk juga yang Bapas, termasuk juga KUA, UPT Puskesmas Bajoe.
0: Andi Habibi berharap melalui parade seni dan budaya ini masyarakat Tanah Tiratan Timur tidak hanya terhibur tetapi juga dapat terus melestarikan nilai-nilai kebudayaan lokal di tengah momentum peringatan kemerdekaan.

0: Satlantas Polres Sinjai membagikan bendera merah putih kepada pengendara di Jalan Persatuan Raya untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Bendera merah putih sepanjang 81 meter dibentangkan dan diarak keliling Kabupaten Sinjai dalam pawai menyambut hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Sinjai pada Selasa 11 Agustus 2026. Bentangan bendera tersebut menjadi daya tarik utama pawai yang diikuti jajaran Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Bendera dibuat secara langsung oleh siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Sinjai sebagai bentuk keterlibatan generasi muda dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Bupati Sinjai, Hajah Ratnawati Arif, mengatakan, pawai merah putih bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi muda.
2: Membentangkan persatuan dan kita membentangkan cinta kepada Indonesia yang kita cintai. Sama-sama, Ki! Cinta Indonesia. Pawai merah putih sebenarnya bukan sekadar prosesi seremonial semata, tapi adalah bentuk pengakuan dan penghormatan kita terhadap jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Haji Ali Yafid, mengapresiasi kreativitas Kemenag Sinjai yang menghadirkan bentangan merah putih sepanjang 81 meter. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk kecintaan terhadap NKRI, sekaligus melibatkan siswa madrasah secara langsung dalam perayaan kemerdekaan.
3: Di Kabupaten Sinjai ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di Kantor Kementerian Agama sebagai apresiasi tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda cintanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga berinisiatif untuk membuat bendera sepanjang 81 meter ya, sebagai bukti sesuatu hal yang unik untuk menyambut hari kemerdekaan. Ya, untuk sementara baru informasi dari Kabupaten Sinjai yang melakukan hal yang seperti.
1: Pawai merah putih ini menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sinjai. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan masyarakat.
4: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Sungai mengering, warga desa Teleng berharap bantuan sumur bor pemerintah. Suryani Arifin melaporkan.
5: Akibat musim kemarau yang melanda, aliran sungai di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dilaporkan mengalami kekeringan parah. Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan petani setempat. Warga Desa Telek, Kecamatan Ajangale, Nurdin mengungkapkan bahwa keringnya sungai membuat lahan pertanian mereka kekurangan pasokan air secara drastis. Akibatnya, para petani kini terancam mengalami gagal panen.
6: Kekeringan. Sebagai di gagal panen. Kalau sewaku jauh dari sini itu otomatis di lokasi situ gagal panen sekarang. Hektar di situ gagal panen. Itu jurusan padiku. Itu saja ada iruja waktunya mau hambur bibit. Ini kan bosi pemohon rina. Dia kan mulai dari kan hulunya dari Manciri, Lebak, Paciro, Ketelek. Kamu otomatis di situ banyak pompa untuk padi. Itu yang kasih kering sungai tidak sampai air di bawah. Minta di sini, siapa tahu di situ di kabupaten ada bantuan sumur bor keluar itu yang membutuhkan petani sekarang.
5: Sementara itu kondisi berbeda dirasakan di wilayah lain. Ketua kelompok tani Lapo Batue, Desa Jaling, Kecamatan Awampone, Amiruddin mengaku bahwa lahan pertanian di wilayahnya terbagi menjadi dua kategori, yakni lahan tada hujan dan lahan beririgasi. Untuk area sawah tada hujan saat ini berpotensi mengalami gagal panen, sementara lahan dengan sistem pengairan terpantau masih dalam kondisi aman.
6: Kan saya punya sawah, ada pengairan. Kalau di daerah saya ini khususnya di daerah kami ini ada sebagian, tapi insyaallah tidak mengecewakan artinya insyaallah karena sudah keluar nih buahnya. Tapi sekitar lingkaran saya sekelilingnya yang tanah hujan itu gagal semua. Iya tanah hujan saya boleh dianggap pada umumnya gagal di sini Bu. Ada tapi maksudnya kalau untuk di daerah kami ini termasuk alhamdulillah. Kalau di khusus di Jaling ini dusun satunya, tapi ya dusun-dusun lainnya 4-3 dusun itu aja. Itu memang tempat pengairan saya tempatnya.
5: Menghadapi situasi darurat di wilayahnya, Nurdin berharap ada perhatian dari pemerintah. Bantuan yang mendesak saat ini yakni pembuatan sumur bor dalam guna menyelamatkan lahan pertanian warga dari ancaman gagal panen total.
0: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
6: Es krim.
7: Wah,
6: es krim.
7: Enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
8: Hai, aku es krim.
7: Enak banget.
8: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
7: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
9: Hei, apa? Antu teriak-teriak.
7: Aku pengen makan itu, dan itu.
10: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
11: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
7: Mumpung masih muda.
10: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
7: Meskipun masih muda.
10: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
7: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
12: Bone pagi ini.

Hai pendengar RRI Bone, khususnya di Kabupaten Wajo dan sekitarnya. Siap mulai pagi dengan lebih sehat, lebih seru, dan pastinya banyak hadiah. Jangan lewatkan event Smart Friend Fun Run di Minggu 16 Agustus 2026. Smart Friend mengajak mendengar semua untuk berkumpul di Salomal Sengkang mulai pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan di sini tidak cuma lari saja, Anda juga bisa menikmati entertainment seru, Sumba bareng, dan ada juga Basar UMKM. Ayo daftar Smart Friend Run sekarang cuma Rp150.000 saja. Anda sudah dapat jersey eksklusif, bib press, medali finish, dan juga sponsor kit hingga kartu perdana Smart Friend. Dan Anda juga berkesempatan membawa pulang berbagai door prize menarik. Tunggu apa lagi? Daftar dengan kunjungi media sosial @smartfriendrun, @smartfriendwell, dan hubungi 0888-0410-5999. Ayo tunjukkan semangat Anda dan jadi jagoan di lintasan. Sampai ketemu di garis start.

Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Di pagi ini saya akan bagikan informasi untuk Anda. Karena pagi ini seperti ini tidak ada opini publik, jadi saya akan bagikan untuk Anda informasi terkini seputaran kejadian yang ada di sekitaran kita dan pagi yang sudah mulai cerah. Walaupun di pagi ini kita disambut dengan hujan, semoga saja hujan yang turun di Kota Watampone pagi ini bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Dan saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, tetap berhati-hati saat berkendara. Jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan baik, informasi yang pertama akan kami bagikan untuk Anda semuanya, saudara pendengar. Gubernur Sulsel dan Bupati Bone tinjau irigasi perpipahan Bengo. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama dengan Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman meninjau langsung rencana pembangunan jaringan irigasi perpipaan di Dusun Taka, Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone pada Rabu kemarin 12 Agustus 2026. Pembangunan infrastruktur irigasi pada titik kedua diproyeksikan mampu mendukung pengairan sekitar 3.400 hektar lahan yang mencakup kawasan desa Mataropuli, Desa Bengo, dan Desa Seli. Peninjauan ini merupakan langkah strategis pemerintah Provinsi Sulsel bersama pemerintah Kabupaten Bone dalam memperkuat sarana dan prasarana pertanian, khususnya pemenuhan kebutuhan air bagi lahan tani masyarakat. Dan hadirnya jaringan perpipaan ini, ketersediaan pasokan air diharapkan lebih terjamin sehingga mampu memperluas area tanam, memacu produktivitas hasil panen dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani setempat. Dan saudara pendengar, ragam busana budaya dan perjuangan semarakan Karnaval Kemerdekaan di Sinjai. Bupati Sinjai Hajaratnawati Arif melepas peserta lomba Karnaval Kemerdekaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa kemarin. Dan kegiatan yang berlangsung di depan rumah jabatan Bupati Sinjai mengusung tema Semangat Kemerdekaan, Kreasikan Kebudayaan Sinjai Bersatu. Karnaval yang diinisiasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai menjadi ruang bagi masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme sekaligus mengapresiasikan kreativitas dan kecintaan terhadap budaya daerah. Peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan dan unsur masyarakat, mulai dari PAUD, TK, Sekolah Dasar, MI, SMP, MTS, SMK, MA, SKB, dan SKB, PKBM, hingga instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Bupati Ratnawati mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, peringatan kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya.

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, menjelang peringatan HUT ke-81 RI, Kodim 1423 Sopeng menggelar karya bakti membersihkan dan menata Taman Makam Pahlawan Salo Tugo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Komandan Kodim 1423 Sopeng, Letkol Infantri Eko Yulianto, mengatakan karya bakti tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kegiatan ini dimulai sekitar pukul 7.30 dan melibatkan jajaran Kodim 1423 Sopeng bersama unsur terkait. Para peserta bekerja secara gotong royong membersihkan berbagai bagian kawasan TMP Salo Tugo. Pembersihan meliputi rumput liar dan semak-semak dan juga pengangkutan sampah serta penataan tanaman di sekitar area makam. Pendengar, begitu pun dilakukan di Batalion C Pelopor, gelar karya bakti di TMP Bone. Jadi personil Batalion C Pelopor Satbrimopolda Sulsel mengikuti kegiatan karya bakti di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Bone di hari yang sama, Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sekda Sinjai dorong setiap desa lindungi 30 pekerja rentang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Andi Jeffrianto Asapah, mendorong setiap desa mengalokasikan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi sedikitnya 30 pekerja rentang. Hal tersebut disampaikan saat membuka monitoring dan evaluasi kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan ekosistem desa dan agen perisai desa di ruang pola kantor Bupati Sinjai. Menurut Andi Jeffrianto, perlindungan pekerja melalui BPJS ketenaga kerjaan penting untuk mencegah munculnya kemiskinan baru ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Sasaran perlindungan antara lain petani, nelayan, buruh harian, pekerja informal, serta kelompok pekerja rentan lainnya. Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan tidak cukup hanya melalui proses pendaftaran, tetapi harus diikuti dengan keberlanjutan pembayaran iuran. Dengan demikian, manfaat perlindungan dapat diterima pekerja secara optimal ketika menghadapi resiko kerja. Bagi desa yang belum mampu menganggarkan perlindungan secara penuh melalui APBDes, pekerja informal tetap dapat mendaftar secara mandiri maupun melalui agen perisai desa. Menurutnya, keberadaan agen perisai memiliki peran strategis dalam memperluas cakupan kepesertaan hingga ke tingkat desa. Dan saudara pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir dalam kebersamaan kita pagi ini di Bone Menyapa. Dan pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat.